0: investasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, Pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Anu Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal Bupati selaku wasdik model untuk menentukan. Dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang ini.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ya, sama harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, satu kali saya kasus suap.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Seragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabowanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Seragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus. Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
15: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
14: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
15: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
16: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
15: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%?
15: menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
17: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafri dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang

0: dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal

0: yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dengar Pro 1 selepas kita simak tadi warta berita dari Pro 3. Berlanjut di sajian Samarinda pagi ini. Berikut kami update informasi dari BBBD Kalimantan Timur.
1: Informasi kebencanaan.
2: Sudah bersama kami Pak Muryono yang siap menyampaikan laporan pagi ini. Halo, selamat pagi Pak Mur.
3: Selamat pagi Mbak Rati. Semoga sehat selalu pada pagi hari dan semangat pagi Mbak Rati.
2: Iya, semangat pagi Pak Muryono. Apakah tadi juga ikut begadang nih Pak Mur?
3: Iya, alhamdulillah karena kemarin kecapean jadi tidak ikut begadang.
2: Oke, ini suaranya agak jauh Pak Mur terdengar pagi ini.
3: Iya. Baik. Bagaimana untuk saat ini Mbak?
2: Baik, Pak Muryono bisa langsung disampaikan informasinya dari BPBD Kalimantan Timur. Silakan Pak Mur.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini pada keadaan sehat walafiat. Dan jumpa lagi bersama kami untuk informasi radio siaga bencana pada pagi hari ini. Pendengar, edisi hari Senin 20 Juli tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini, kami informasikan untuk informasi pantauan sebaran titik panas atau titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data pemantauan hari Minggu 19 Juli tahun 2026 pukul 01 hingga 24.00 sejumlah 89 titik hotspot atau titik panas meliputi sebaran di wilayah Kabupaten Paser 20 titik, Kabupaten Kutai Barat 18 titik, Kabupaten Kutai Timur 17 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 16 titik, Kabupaten Brau 14 titik, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang 1 titik. Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara 1 titik, Kabupaten Mahakam Ulu tidak terpantau titik hotspot. Imbauan kepada masyarakat agar tidak meninggalkan api unggun atau pembakaran sampah tanpa pengawasan, dan jika segera melaporkan apabila melihat kepulan asap atau titik api kepada dinas terkait, BPBD, pemadam kebakaran, Manggala Agni maupun aparat setempat. Sobat Tangguh, kami informasikan juga untuk kondisi hal yang menonjol atau kejadian signifikan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama, Kabupaten Penajam Pasir Utara telah dilaporkan terjadi kebakaran lahan di kawasan RT 17 Desa Kirimukti, Kabupaten Penajam Pasir Utara pada hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026. Pukul 17.00, api telah membakar atau menghanguskan lahan seluas kurang lebih setengah hektar milik seorang warga dan tidak ada korban jiwa maupun luka pada penanganan tersebut. Kemudian untuk di wilayah Kabupaten Kutai Barat, perkembangan penanganan kejadian orang tenggelam di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, tepat tepatnya di Sungai Makam. Korban bernama Muhammad Rizki, berusia sekitar 28 tahun, ke warga Kampung Mulia. Peristiwa terjadi saat korban bersama rekannya mencari ikan di Sungai Mahakam. Laporan ini diterima pada pukul 12.30 oleh BBBD Kabupaten Kutai Barat. Tim reaksi cepat bersama Polsek Longiran, pemerintah Kampung Sukomulyo dan masyarakat telah melakukan upaya pencarian. Namun hingga pukul 18.00 korban masih belum diketemukan. Selanjutnya pada pagi hari ini, untuk pencarian atau tim SAR melakukan pencarian kembali di wilayah tersebut. Selanjutnya di Kota Samarinda telah terjadi beberapa kejadian, yaitu kebakaran lahan pada tanggal 19 Juli tahun 2026, yang pertama di wilayah Jalan HM Rifadin, Kelurahan Harapan Baru, Lojanan Ilir. Luasan lahan yang terbakar mencapai 5.000 meter persegi, dan yang kedua di kawasan Jalan Lubuk Sawah RT 17 Kelurahan Mugirjo Kecamatan Sungai Pinang. Kebakaran juga lahan seluas 30 meter persegi dengan dugaan sementara akibat unsur kesengajaan. Yang ketiga terjadi di Jalan Pangeran Suryanata Gang Saka RT 16 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. Luasan lahan yang terbakar mencapai kurang lebih sekitar 100 meter persegi. Dan yang terakhir kejadian pada malam Senin tadi sekitar pukul 22.00 terjadi kebakaran pemukiman di kawasan Jalan Untung Suropati Gang KBP RT 08 Kelurahan Karangasem Ulu Kecamatan Sungai Kunjang. Kebakaran ini berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia Tengah. Proses pemadaman yang berlangsung sekitar 1 jam 20 menit. Sebanyak 5 bangunan rumah tunggal mengalami kerusakan dan terdapat 7 kepala keluarga dan 28 jiwa sebagai penghuni rumah telah kehilangan tempat tinggal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang relawan dan saat bertugas dan satu warga mengalami sesak napas. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah arus pendek, namun untuk kepastian dalam kejadian tersebut masih dalam penyelidikan pihak petugas. Sahabat Tangguh, Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan maupun permukiman. Pastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman hingga penggunaan sambungan listrik tidak cara berlebihan. Dan jangan membuka lahan dengan cara membakar, serta segera laporkan apabila menemukan titik api maupun kejadian bencana. Jika ada kebencanaan, dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Demikian siaran radio siaga bencana dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Saya izin undur diri. Salam tangguh, salam kemanusiaan, tetap waspada dan selamat beraktivitas. Muriana melaporkan. Assalamualaikum kembali Barat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriana atas laporannya dari BPBD Kalimantan Timur.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 di Halo RRI nanti. Silakan untuk Anda menyampaikan terkait keluhan layanan publik yang sampai saat ini masih harus Anda perbaiki, ditingkatkan kualitasnya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pelayanan publik merupakan layanan yang disediakan oleh pemerintah atau instansi publik untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, di mana pelayanan ini dirancang untuk memberikan manfaat kepada seluruh warga negara. Bidang pendidikan, misalnya pendengar Pro 1 RRI, belakangan ini memang sudah jauh lebih dimudahkan ya dengan sistem pendaftaran sekolah secara online. Walaupun dalam pelaksanaan masih terdapat berbagai kendala, tapi rasanya untuk pelaksanaan ini akan terasa jauh lebih baik ya dibandingkan mungkin era-era dahulu. Anda mungkin juga merasakan sebagai orang tua ketika harus mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah, nih harus datang di pagi hari, bahkan ketika subuh dan sebagainya untuk mendaftarkan diri anak-anak Anda. Namun kini pemerintah sudah memberikan kemudahan pendaftaran pendidikan menjadi jauh lebih baik dibandingkan dahulu. Tapi mungkin tadi di tengah pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Bidang kesehatan, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saat ini Pusat Kesehatan Masyarakat juga sudah memberikan layanan kesehatan dasar ya, mulai dari imunisasi, pemeriksaan kesehatan, atau pengobatan umum masyarakat setempat. Bahkan beberapa waktu lalu kami juga sempat berbincang dengan ahli gizi, di mana ahli gizi sekarang juga ada, terdapat di puskesmas-puskesmas ya, di Samarinda khususnya. Mudah-mudahan di tempat Anda juga sudah ada dengan Pro 1 RRI Samarinda yang menjadi layanan dasar ya, kesehatan masyarakat. Tapi dalam pelaksanaannya mungkin juga ada hal yang menurut Anda masih harus ditingkatkan secara kualitas. Bidang transportasi, ini yang memang hingga saat ini masih terus ya menjadi sorotan publik, di mana transportasi yang nyaman ini memang belum bisa didapatkan, khususnya transportasi umum yang nyaman belum bisa didapatkan atau diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa wilayah di Indonesia, mungkin seperti Jakarta, ini sudah cukup banyak sekali alternatif untuk transportasi umum, tapi nampaknya ini memang belum bisa dirasakan untuk masyarakat-masyarakat di wilayah lainnya, termasuk di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Lalu bagaimana juga pelayanan di bidang keuangan, soal perpajakan dan lain sebagainya, juga bidang administrasi umum, pelayanan paspor dan lain sebagainya. Dan saat ini juga pelayanan paspor juga sudah sangat dimudahkan dengan pelayanan platform digital. Di bidang lingkungan, ini juga masih menjadi fokus untuk wilayah Kalimantan Timur pada umumnya. Tidak hanya terkait pengelolaan sampah, tapi juga terkait pengelolaan energi dan juga mineral. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami di Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, pendengar informasi terkini dari BMKG Kalimantan Timur, beberapa wilayah di Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pukul 8:55 di Kabupaten Kutai Kartanegara Samboja, Kabupaten Kutai Barat di Damai dan Nyuatan, Kabupaten Mahakam Ulu di Longbagun, Longhubung, Laham, Kota Balikpapan di Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kutai Barat di Long Iram, Linggang, Bigung, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Tengah dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah.

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Apa yang kau lakukan?
3: Ada apa, Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita.
3: Kenapa, Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
3: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz. Bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Bung Zulfikar, dan juga ada Pak Rudi Mulyadi, dan juga Bung Deni Wahyudi, dan juga tim dari teknik ya di saat ini. Dan untuk pendengar kami, apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda masih tetap semangat ya bersama dengan kami di pagi hari ini, walaupun sedikit ngantuk ya, karena tadi dini hari nonton nobar ya, nobar Piala Dunia. Dan apapun itu, pendengar harus tetap semangat ya di hari ini. Dan seperti biasanya pendengar, dalam acara Halo RRI kami akan mengundang Anda untuk dialog interaktif ataupun untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan pendengar kami di saat ini, baik itu melalui via WA, via telepon, maupun juga Anda bisa mengirimkan di Google Form Halo RRI. Dan kemarin juga ada beberapa informasi ataupun yang disampaikan oleh pendengar kita ya, yang juga ini sudah terjawab, sudah kita putarkan dan sudah kita sampaikan kepada pendengar kita yang mempertanyakan hal-hal tersebut. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di saat ini, silakan bergabung pendengar. Kami akan menantikan Anda di pagi hari ini, dan tentunya di 743495 736566. Kita berbincang-bincang dulu bersama dengan Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi.
1: Ya, selamat pagi Mbak Deni dan para pendengar di kesempatan hari ini Halo RRI. Ya, para pendengar, juga kita tahu bahwa pemerintah Kota Samarinda juga beberapa hari ini menghimbau kepada masyarakat kota, karena kondisi di bulan Juli ini hingga Agustus itu diprediksi mengalami cuaca
0: musim kemarau.
1: Dan bersama wali kota dan wakil wali kota kemarin menyampaikan kepada seluruh kelurahan dan kecamatan yang ada di kota ini untuk kita waspada. Bagaimana sebenarnya kondisi cuaca yang kering itu membuat situasi akan berbahaya ya bagi lingkungan kita berkaitan dengan cuaca. Dan tadi malam kita tahu bahwa di persiapan untuk bola ternyata ada satu kobaran api ya. Kobaran api di daerah Karangpaci ya. Daerah Karangpaci Sungai Kunjang ya. Sungai Kunjang yang tidak jauh dari mall di kota ini ya. Tidak jauh dari universitas terbuka ya di kawasan Sungai Kunjang. Nah, itulah yang kita perlu waspadai, bagaimana sebenarnya kita mengantisipasi situasi kekeringan saat ini ya. Dan juga pemerintah kota juga mengingatkan kepada masyarakat kita untuk menjaga situasi kebersihan. Karena sampah-sampah yang pada saat kekeringan ini menumpuk, pada saat nanti hujan ini akan berakibat gangguan pada drainase. Kita selalu waspada, dan mungkin pendengar di setiap kabupaten kota hal yang sama juga disampaikan oleh pemerintahnya, seluruh jajaran pemerintah kabupaten kota maupun tingkat provinsi Kalimantan Timur, untuk kita saling waspada terkait dengan situasi gangguan dan pelayanan kita di wilayah provinsi Kalimantan Timur ini. Mungkin itu Mbak Dari.
0: Dan teringat dengan cuaca juga ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Beberapa hari yang lalu juga Kepala Dinas Damkar Kota Samarinda, Pak Hendra, juga menghimbau masyarakat agar setiap rumah itu memiliki apar. Ya. Nah, ini sangat penting walaupun sangat penting. Kecil, namun ini juga untuk mengantisipasi dan jangan lupa juga untuk tetap waspada. Dan seperti ibu-ibu rumah tangga juga jangan lupa misalnya selesai memasak, jangan lupa kompornya dimatikan, terus setrika. Nah, ya. Ini hal-hal yang memang sangat cepat ya kalau terjadi penyebab dari kebakaran sendiri.
1: Iya. Nah, menarik ini, pemerintah kota juga mengharapkan untuk sampah-sampah plastik ini harusnya dikelola dan menjadi sebuah apa namanya bank sampah yang bisa menghasilkan pendapatan bagi apa RT, bagi kelurahan. Nah, dengan ini diapresiasi jika ada pihak-pihak yang melakukan atau menabung sampah-sampah plastik ini, maka akan dihargai Mbak Deni dan pendengar dan teman-teman di studio maupun di luar studio sana yang mendengarkan siaran kita ini. Jadi sampah plastik itu bermanfaat. Ya, bermanfaat ya. Seperti itu. Dan kita lihat juga di beberapa RT maupun beberapa kelurahan sudah memanfaatkan limbah-limbah plastik ini menjadi sebuah apa nama industri yang bisa diolah kembali seperti itu.
0: Oke. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita sambil menantikan Anda pendengar di layanan telepon maupun di layanan WhatsApp di 0811-554-4976 atau di 74-3495 atau di 736-566 atau juga melalui Google Form Halo RRI, yang mana pendengar apapun yang Anda sampaikan kami akan tampung dan nantinya juga kami coba akan menghubungi kepada pihak-pihak terkait ya, atau dinas-dinas terkait. Baik, sudah ada yang bergabung Pak Hanye dari Kubar. Selamat pagi Pak Hanye.
2: Selamat pagi Ibu Deni, Pak Rudi Mulyadi. Jadi saya di sini nih gerimis ini.
1: Oh, gerimis ya?
2: Iya, sendawar. Jadi saya sore-sore itu sama Rudi saya mengumpulkan sampah-sampah, membersihkan sampah-sampah karena yaitu banyak sampah-sampah yang ada dalam parit, yang di pinggir jalan nasional ini, pas kebetulan di depan rumah kita. Nah, sebagian kita bakar apa macam itu, cuman ya itu terjadi apa endapan-endapan karena parit apa pembuangan yang menuju ke anu itu kan ditutup. Nah, akhirnya lumpur-lumpur itu mengendap segala sampah-sampah. Ya, bagi sampah, kalau sampah bisa kita buang, tapi kalau lumpur tidak bisa kita buang. Itu sampah itu mulai dari botol macam sampai segala pempes. Bah, itu nggak tahu pempes itu anak-anak, pempes orang tua juga. Aduh, itu ramai Piala Dunia. Nah, Piala Dunia ini
1: bahannya dukung siapa tadi?
2: Saya
0: dukung yang menang.
2: Tidak ada yang didukung.
1: Nah, saya dukung Persikubar.
2: Jadi amai kita membuat kita lupa kalau apa namanya listrik kita mati hidup, terus kita lupa beban hidup kita semakin berat, itu jalan rusak, itu kita jadi lupa sedalam sekejap. Nah, jadi kemarin itu ada sensus ekonomi datang, nyensus ke rumah. Seharusnya sensus ekonomi itu mereka datang tanya apa pekerjaan, dampak dari apa ekonomi sekarang ini, BBM naik apa semua naik, itu yang harus ditanya. Sehingga apa pemerintah itu tahu. Nah, mereka akan mengambil langkah-langkah apa strategis. Ini ditanya, apa macam segala jumlah istri, jumlah anak, atau macam apa pekerjaan seharusnya kan itu yang ditanya. Bagaimana dampak harga BBM, bagaimana harga-harga apa macam itu. Betul, sekarang ini harga karet memang 15 sampai 16 ribu, tapi harga barang kan naik. Itu mungkin Bang Den, apa Ibu Deni, Pak Rudi mungkin juga merasakan gaji besar, tapi itu harga barang juga melonjak kan, sama aja Pak Pok juga. Itu, nah itu, nah terus kami berharap juga sebenarnya saya juga jujur saya tidak terlalu berharap ini jawaban-jawaban, karena saya lihat apa Menteri PU ini, wah, jangankan kita rakyat kecil, anggotanya saja, pegawainya saja tidak mau dia salaman. Pak Menteri ini kan sukanya naik jet ya, jet pribadi ya.
0: Benar.
2: Nah, enak ya. Ibu apa istrinya itu kan naik gunung kan naik helikopter ya. Nah, mana dia pernah memikirkan kita-kita di daerah pelosok pedalaman ini dengan kondisi jalan yang hancur, yang rusak, jalan nasional ini. Ada sedih juga saya, Bu Deni, dengan kondisi jalan yang hancur, yang rusak seperti ini. Cobalah pemerintah itu kalau membangun jalan itu jangan aspal saja, tetapi kalau bisa dicor rigid. Jadi pemerintah itu tidak mikir itu-itu aja. Itu-itu aja, Bu Deni. Kan kuat. Mereka itu harus belajar dengan Pak Rama Asia dulu. Pak Rama Asia itu membangun, bah, luar biasa. Itu betul-betul berdaya tahan tinggi. Karena kita tidak memikirkan itu, tinggal nanti tinggal kita merawat itu. Jadi kami sekali lagi, saya jujur saja tidak berharap jawaban karena jawaban ini pertanyaan kita banyak sudah numpuk, mulai ke balai jalan sampai ke presiden tidak ada jawaban.
0: Ya benar.
2: Acara ini hanya janji-janji manis saja. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kubar ya. Ya, kita sudah menghubungi BBPJN ya Pak ya. Jawabannya seperti apa Pak Rudi?
1: Ya, sampai saat ini BPJN belum mengangkat telepon kita ya, sudah kita WA, tapi kita tetap berusaha pendengar untuk jawaban-jawaban dari masyarakat yang seharusnya diberikan sebuah penjelasan. Apakah itu berkaitan dengan kendala-kendala di lapangan, atau memang apa yang dikatakan Pak Hanye tadi berkaitan dengan kondisi ekonomi kita ya, sedang kurang
0: baik-baik saja.
1: Tapi alhamdulillah dan syukur para pendengar kita memiliki kepekaan yang sangat kuat ya. Dengan informasi-informasi yang ada di tengah masyarakat disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Samarinda dengan program Halo RRI. Jadi mata, telinga, kaki, tangan masyarakat itu ada di para pendengar kita. Para pendengar kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang luar biasa, memberikan satu informasi-informasi yang dijadikan satu masukan dari pemerintah. Nampaknya harus ada satu jawaban atau pencerahan yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Samarinda ya.
0: Tapi sebentar lagi kita akan putar setelah ada penelpon kita dari Ibu Ria Fauzi. Selamat pagi Ibu Ria Fauzi dari Samarinda.
3: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu kecil sekali Bu.
3: Kecil sekali.
0: Iya benar Bu. Oke, silakan Ibu.
3: Mbak, saya cuma mau bertanya nih. Saya kan ada apar Mbak.
1: Apar.
3: Ini kan dalam musim begini, musim panas ini, kita harus waspada ya masalah kebakaran. Nah, beberapa tahun yang lalu tuh saya dapat apar ya namanya dari
0: YouTube. Apar, benar Bu.
3: Saya dapat
0: alat pemadam api ringan.
3: Iya. Terus alhamdulillah belum pernah dipakai. Nah, itu sekitar 2 tahun yang lalu kurang lebih lah. Itu isinya kayak apa Mbak? Apa itu ada masa kedaluarsanya? Atau dan kalau memang ada, terus kalau mau diisi ulang kita kemana? Isi ulangnya di mana? Nah, gitu. Apakah itu tidak berbahaya kalau kita simpan di gudang? Tapi ada maksudnya itu enggak terbelenggu gitu. Kami simpan secara baik-baik gitu. Karena takutnya kalau nanti pas lama-lama terus ada kayak tabung gas gitu bisa meledak, tabung melon itu kan, nah yang kayak gitu saya takut.

0: nggak bisa presidennya atau wakilnya atau apa, paling tidak ada perwakilan ke di RRI, pemerintah daerah aja dulu. Kenapa sampai masyarakat ini bisa berharap seperti itu gitu, apa gitu, coba ditanggapi kah, walaupun gak sepenuhnya keinginan masyarakat ini terpenuhi, tapi paling tidak ada tanggapan gitu loh. Jadi kita ini gak berharap bagaikan angin gitu loh Mbak, cuman didengarkan ya sudah lewat gitu loh. Padahal kami juga warga negara, kepengen didengar apa keluhan kami. Karena pada saat mau pemilu, pada saat mau pilkada, apa segala, kami biar tengah malam Mbak didatengin gitu loh, didatengin untuk diminta suara kami. Tapi untung saya tidak terpengaruh dengan pilkada, dengan pilpres itu, karena saya sudah tahu apa yang terjadi. Kemudian kita rakyat sebagai alat aja untuk memperkaya pejabat-pejabat. Itu aja Mbak, semoga lewat RRI ini suara kita bisa didengarkan gitu loh, bisa didengarkan. Terima kasih Mbak Deni, salam sehat untuk semuanya, untuk Bapak yang ada di samping Mbak. Mbak Deni juga salam sehat Bapak, sukses selalu untuk kita semua. Tenang aja Pak, hanya sehat terus Pak, saya sama-sama kita pendengar RRI, saya juga mendukung Bapak. Makasih Pak, Assalamualaikum Mbak Deni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi dari Samarinda yang sudah menyampaikan keluhannya ini terkait dengan APAR ya, yang ada di rumah ini udah beberapa tahun didapat APAR-nya namun belum dipakai ya, sekitar 2 tahun. Nah, seperti apa isi ulangnya dan juga apakah ini tidak berbahaya atau seperti apa. Baik, sebelum kita lanjut lagi pendengar, ini kita akan mendengarkan dulu keluhan. Kemarin ada keluhan masyarakat ya terkait dengan SPBU dan kita akan memberikan jawabannya. Ini jawaban dari Pak Wahyudi dari Damkar. Oke, baik. Ini dari Pak Wahyudi ya dari Damkar. Ya. Baik. Halo, selamat pagi Bapak.
2: Pagi juga.
1: Iya Pak, ini dalam acara Halo RRI Pak di RRI Pro 1 Samarinda Pak. Tadi ada pendengar kita Pak, dari Ibu Ria Fauzi. Nah ini kan lagi musim kemarau ya Pak ya, jadi semua jadi ada himbauan juga baik itu dari BPBD, dari Damkar juga untuk berhati-hati ya Pak ya, dalam agar tidak terjadi sesuatu seperti kebakaran. Nah tadi Ibu Ria Fauzi menyampaikan di rumahnya ini ada APAR Pak, ada APAR yang belum dipakai, belum pernah dipakai sekitar 2 tahun lalu. Nah ini apakah masih aktif atau seperti apa? Dan kalau misalnya habis, apakah ada isi ulangnya? Ini isi ulangnya itu di mana gitu Pak? Oke Pak, silakan Bapak.
2: Siap, terima kasih Bu. Untuk apa itu ada yang prioritas kita pakai kebanyakan 2 macam, ya. Ada yang penggunaan dengan kaset, ada juga dengan yang ada ampernya itu Bu. Tapi yang lebih baik yang pakai ampere itu, jadi ketahuan ada isinya apa enggak. Untuk masa jangka waktunya itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pun tahan masih. Yang penting kita tiap ya sebulan 2 kali paling tidak guncang-guncang balik gitu lah, supaya sabuk di dalamnya ada tidak membeku di bawah. Dan juga dilihat ya, di ampernya apakah anginnya masih berfungsi apa enggak. Karena kalau sudah sekali pakai, walaupun sedikit kita pakai, itu ada kebocoran terus. Jadi mesti diganti isinya itu.
1: Ini kalau habis Pak, jadi isi ulangnya gimana Pak?
2: Oh kalau habis bisa, di pemadam juga ada pengisian. Ada teman-teman kita di pemadam yang buka CP. Tapi bukan pemadam ya, tapi ada teman-temannya dari pemadam memang buka CP. Di umum juga ada. Teman-teman relawan juga ada yang membuka CP untuk pengisian apa tersebut.
1: Baik Pak, ada himbauannya kepada masyarakat Pak?
2: Himbauan untuk APAR ya itu saja, tetap kita adakan

0: harus ya apa namanya itu pemeliharaan ya. Ya dua minggu sekali lah paling enggak kita goncang-goncang apa tersebut supaya trase mungkin di dalam tuh ada turun ke bawah berarti masih bagus, dan juga ampelnya kita lihat itu apakah posisinya di tengah apakah di bawah itu posisi ampel tersebut.
1: Oke, baik. Baik Bapak, terima kasih informasinya Pak. Pak Wahyudi.
0: Iya, sama-sama. Iya,
1: baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Bapak. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, Ibu Ria Fauzi sudah ada jawabannya langsung dari Pak Wahyudi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda. Nah, berikut pendengar kami akan hadirkan untuk Anda jawaban dari Wakil Wali Kota Samarinda, Pak Saifuddin Zuhuri. Ini terkait dengan SPBU ya. Oke, ini jawaban yang disampaikan oleh beliau.
2: Masyarakat antrian makin tambah panjang. Ada beberapa yang kita sarankan, salah satunya adalah untuk kran yang tidak bisa produksi segera untuk diperbaiki, karena itu mengakibatkan antrian makin tambah panjang. Kalau itu diperbaiki, insya Allah nanti itu satu kran itu bisa membagi dengan yang lain dan akhirnya bisa terurai. Biar antrian panjang. Ada beberapa yang harus kita kasih masukan lagi segera untuk menyelesaikan ini. Jadi tabung-tabung harus ada beberapa yang harus diperbaiki gitu. Terus saya minta juga kalau catnya manis bagus kan juga bagus tertarik juga, dan bacaannya juga jelas gitu. Ya.
1: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, itu tadi jawaban dari Wakil Wali Kota Samarinda Pak Saifuddin Zuhri terkait dengan fasilitas SPBU dan juga tabung LPG yang perlu diremajakan. Nah baik, saat ini pendengar kita akan mengangkat telepon dari Pak Mamat. Selamat pagi Pak Mamat.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi di Mersos itu tiap hari kebakaran di Samarinda tanya, itu ya. Mersos dari Jakarta kan, karena sekarang teknologi yang tinggi, orang lihat di EB di mana? Di Instagram. Nah jadi Mbak Denny, ya. Bung Rudi Mulyadi, sudah lihat kah video saya itu, apar saya? Apar saya ini yang 9 kilo saya beli. Betul bilang Bapak saya, itu saya jemur, tapi ampernya jangan sampai dibiarkan ditutupi dengan kain basah karena takut pecah. Jadi sering-sering dibalik kalau dia gini ya, langsung kayak serrrr, berarti kan bagus masih, tapi kalau dia kita balik blep-blep berarti sudah beku. Nah jadi siapa-siapa yang mau beli lewat saya enggak ambil untung. Anu Mbak Denny, untuk kepentingan mereka. Jangan kesa-kesa dengan gesa ya.
1: Siap.
3: Bangun rumah larang. Saya kan kemarin beli bapak, anak-anak itu beli rumah 400 juta nukar rumah. Jadi kalau kebakaran rasa mau nangis Bang Rudi Mulyadi dengan Mbak Denny ya kan. Nah bangun rumah mahal, beli apar yang 700 ribu, kok gak bisa. Belum pakai keselamatan kan. Apar itu bagi saya merasanya murah. Saya punya 4 itu Bang Rudi, besar-besar semua. Jadi saya jatuhnya jengkel di depan rumah kebakaran. Karena dia menggoreng lupa. Wah, api besar. Saya bawa apar dua-duanya, tapi keburu disiram dengan air. Mereka kan saking paniknya lupa dengan apar saya. Jadi apa dia bilang yang punya bebek goreng itu biar dia dengar tuh di depan rumah. Beli apar. Oh nanti Pak gampang. Tidak mungkin gampang-gampang. Tolong RT diurusin ini. Sampai sekarang dia enggak beli apar. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi. Nanti saya ini kan untung juga terbuka hati untuk mendatangi RT. Beli apar. Karena dia kan banyak untung. Masa enggak bisa beli apar. Karena dia masa besar itu. Dia enggak. Jadi saya ini bermamai karena masalah kebakaran itu mainnya sering terjadi. Hmm. Karena bikin rumah itu mahal, saya sudah anak saya itu sudah bikin rumah kan, beli kan, karena pindah. Nah, rumah ini kan kosong. Yeah. Rumah kosong itu juga masih ada aparnya dua itu. Hmm. Jadi rumah mama ada apar, oh iya 6. Rumah mama 2, rumah yang di belakang RT Mama dia itu 2. Hmm. Jadi anak-anak itu sudah diberi pelatihan, ini kamu tarik. Yeah. Kan gitu Mbak Denia.
4: Yeah.
3: Saya pemadam kebakaran, ya saya ini beri keterangan. Nah, siapa-siapa yang mau beli lewat saya, tidak apa-apa, saya tidak beruntung. Yeah. Ya, saya beli di agen.
4: Yeah.
3: Kalau umpamanya rusak, isinya tuh ada yang 45, mm-hmm. ada yang 35, ada yang 75. Yeah. Fungsinya soalnya semuanya bagus.
4: Yeah.
3: Saya tidak akan ambil untung.
4: Yeah.
3: Ya, ingatin tuh. Untuk semuanya, pendengar ini, jangan sampai terbakar rumah. Yeah. Ya kan, Mbak Dina ya?
4: Yeah.
3: Apar itu murah.
4: Okay. Ya, kan? Makasih Pak Mamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Mamat berbagi ya terkait dengan manfaat apar tadi. Terima kasih Pak Mamat dan penelpon yang lain. Terima kasih juga saling berbagi, memberikan informasi.
1: Yeah.
4: Dan insya Allah informasi itu menjadi amal jariah kita ya.
1: Iya, benar.
4: Untuk pembangunan Kalimantan Timur ya.
1: Oke, ada penelpon kita lagi. Ada Pak Suwandi dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Suwandi?
5: Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat besukan.
1: Ya. Selamat besukan.
5: Kabar saya luar biasa.
1: Alhamdulillah.
5: Matahari 2. Yang satu sudah dekat dengan tanah, yang satu masih di atas.
1: Iya.
5: Panasnya luar biasa.
4: Iya, panas Pak Suwandi ya.
5: Ya sangat, sangat.
4: Iya.
5: Jadi.
4: Tapi hati kita tetap dingin.
5: Tetap dingin walaupun Argentina menang.
1: Iya.
5: Argentina menangis. Itu kan?
4: Iya, iya, iya.
5: Dukunganku sebetulnya Perancis.
4: Perancis ya.
5: Tapi kemarin Perancis melawan Inggris, kedua-duanya enggak bagus mainnya.
4: Iya.
5: Kalau aku bilang, kenapa enggak bagus? Masa sampai 10 gol.
4: Iya.
5: 6-4 itu kan 10 gol dua jarak, artinya dua-dua enggak baik, gitu aja sudah. tapi kita nikmati saja. Kita ketemu 4 tahun lagi insya Allah kalau panjang umur.
4: Mudah-mudahan Indonesia masuk, Pak.
5: Amin.
4: Iya.
5: Yang bagus masuknya itu, yang aku heran tuh ya. Begitu penonton luar biasa hebatnya begitu, nggak ada kelahi. Kayak Jackmania dengan apa namanya Boboto, tukang kelahi. Maaflah kalau pian mendengar, itu memang fakta. Jangan sarik, tukang berkelahi itu sama Arema dan Surabaya, Persibaya tuh, oh, tukang berkelahi. Ada tukang rumah bagus atau tukang dusta juga bagus juga masih. Om Rudi, aku ingin mempertanyakan tentang pernyataan Bapak Kepala Dinas Perhubungan. Yang membuat aturan seliur-liur. Bukan aturan wali kota, bukan edaran wali kota.
4: Perhubungan Samarinda ya? Dinas Perhubungan Samarinda. Ya,
5: Perhubungan Samarinda, maaf. Mengatakan untuk pembelian BBM subsidi nantinya akan diberikan satu bentukan administrasi. Yang boleh beli BBM itu hanyalah mereka-mereka yang administrasinya beres, selesai. Dalam artian pajaknya bayar sudah apa dan sebagainya. Apa yang melandasi Pak Kepala Dinas membuat aturan seperti itu ya? Yang melandasi untuk menghindari antrian, apakah seperti itu gitu? Seberapa luas kekuasaan Dinas Perhubungan Kota itu sampai segitunya, sampai mengatur antrian daripada BBM itu dan memberikan persyaratan administrasi harus kirnya bayar dan akhirnya selesai dan sebagainya. Itu kir itu urusan pian Pak, di dalam tanah buah pian, ampun urusan tuh kir mobil itu. Orang kirnya bisa keluar, aku tidur di rumah kok, gimana sih? Bannya tukar sana tukar sini, pinjam ban sana pinjam ban sini, pasang sini masukkan sana, jadi sudah barang tuh. Tapi aku yang mempertanyakan tentang apa, seberapa luas kekuasaan daripada Dinas Perhubungan itu mengatur tentang antrian BBM yang sudah mengganggu masyarakat sekitar yang berada berjualan di sekitar SPBU. Itu yang pertama ku pertanyakan itu. Kalau bisa yang jawabnya tuh langsung beliau, jangan peragangan dan sebagainya. Aku tidak minta jawaban kepada Pak Wali Kota, karena tidak ada perwalinya, tidak ada edaran wali kotanya. Tiba masa, tiba akal. Pertanyaanku kedua, Om Rudi, Om Rudi, tentang perluasan pajak. Perluasan pajak untuk seluruh Indonesia nih ya. Aku tidak tahu Samarinda berapa targetnya. Katanya bahwa perluasan pajak itu termasuk dengan yang sering diceritakan dengan Ridwan dari Grogot, tentang ekonomi elektronik. Aku paham sekali apa yang dikatakan oleh Ridwan itu, sangat amat paham sekali. Aku tidak tahu yang lain. Ternyata sekarang terbukti bahwa perluasan pajak itu sampai kepada UMKM yang online, bahkan kepada e-commerce, macam-macam lah pokoknya, semua masuk, kena semua pajak itu. Berapa angka yang terkena pajak? Yang biasanya di dalam undang-undang, di dalam peraturan pajak, jangan liur-liur aja Bu Pender, liur 500 juta ke bawah itu tidak kena pajak. Pertanyaannya kalau 500 juta ke atas, bagi UMKM, bagi UMKM termasuk ojek-ojek online, kalau nya 500 juta lebih, yang mana yang kena pajak? Apakah lebihnya atau dari 0 rupiah? Itu yang tentang 4,8 miliar pajak itu. Ini pajak elektronik seperti yang enggak usah aku sambat ya, jualan-jualan online itu. Enggak usah aku sambat itu. Nyaman nih ya, promosi. Seperti APAR kita kan promosi itu namanya. 4,8 miliar itu kita lihat bagi pengusaha itu yang kena 0 rupiah sampai 4,8 atau 4,8 ke atas saja yang kena. Mohon penjelasan, pencerahan kepada Menteri Keuangan, pertanyaanku itu, atau Dirjen Pajak.
4: Dirjen Pajak ya.
5: Dirjen Pajak, pertanyakan itu korelasinya terhadap UMKM yang kita gencar-gencarnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui UMKM itu sekarang diganggu dengan pajak elektronik yang sering diceritakan oleh Ridwan. Terakhir, Pak Rudi, sampai saat ini rumahku belum disensus. Padahal ini komplek perumahan, belum disensus. Statistik, jangan ditembak-tembak sajalah. Apa gawian pian? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak
4: Suwandi. Luar biasa Pak Suwandi. Pertanyaan-pertanyaannya berkualitas ini, ya.
1: Dan nanti kita akan putarkan ya informasi yang disampaikan oleh asisten 2 Setda Samarinda, Pak Marnabas Patiroi, yang mengatakan Pemkop telah meminta Dinas Perhubungan untuk mengatur dan mengamankan antrian di SPBU. Nanti kita akan putarkan. Dan terkait dengan sensus ya, ini rumah Pak Suwandi belum ada sensus ya.
4: Belum sampai giliran.
1: Karena sensus akan terlaksana sampai bulan Agustus.
4: Bulan Agustus
1: 2026. Oke, mudah-mudahan nanti.
4: Tapi Pak Suwandi pasti bersabar.
1: Pasti.
4: Pak Suwandi ini orangnya baik.
1: Sabar orangnya.
4: Sabar.
1: Oke, ada Pak Arman dari Loajanan. Kita coba angkat telepon Pak Arman dari Loajanan.
4: Terputus, ya?
1: Iya, Pak Arman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabarnya di pagi hari ini, Pak?
6: Baik, sehat.
1: Iya. Apa yang disampaikan, Pak?
6: Untuk diketahui bahwasanya negara kan mendirikan bank namanya Bank Himbara.
4: Bank Himbara.
6: Tujuan pokok utamanya itu untuk mengangkat derajat ekonomi rakyat. Karena pertahanan negara yang paling kuat itu adalah rakyat, dan efisiensi pun terjadi di tubuh TNI Polri. Untuk diketahui bahwasanya Bank Himbara ini kan melewati Bank BRI. Nah, itu namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat. Nah, saya ingin bertanya di sini. Setiap penyaluran kredit itu kan mendapat target tuh. Di Pulau Batam saya dengar itu 138 miliar per tahun untuk 2026. Nah, untuk Kaltim, berapa itu dananya? Dan berapa yang sudah tersalurkan? Karena saya, keluarga saya sih berharap banyak itu ingin mendapatkan dana-dana KUR, karena bunganya murah katanya sih, prosesnya cepat, mudah, nggak ribet, terus nggak ada jaminan.
4: Artinya nah, ini Pak Arman, soal informasi KUR ya?
6: Iya, KUR, kredit usaha rakyat. Nah, jadi masyarakat Kaltim ini harus tahu itu, Bung Rizky ya. Halo,
1: ya, halo.
6: Nah, seperti itu Bung Rusi, agar supaya masyarakat Kaltim kita ini bisa teredukasi. Ya. Seperti apa sih mendapatkannya? Ya. Nah, prosedurnya seperti apa? Terus kita mau ke bank-bank mana, atau ada khusus dia BRI KUR atau Himbara KUR khusus seperti itu? Karena saya sih sudah survei keliling-keliling, lihat-lihat. Oh, ternyata di sini nih posisi-posisinya. Seperti itu Bung Rizky.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak.
6: Mohon pencerahannya ya.
1: Ya, ya.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Arman ya di Loajanan. Ini terkait dengan Bank Himbara ya. Ini himpunan bank milik negara yang tergabung adalah Bank Mandiri, BRI, BNI dan juga BTN. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini pendengar, dan masih dalam acara Halo RRI. Namun sebelumnya pendengar, kita dengarkan dulu seperti apa informasi yang disampaikan oleh Asisten 2 Setda Samarinda Marnabas Patiroi terkait dengan antrean kendaraan ya di sejumlah SPBU di Samarinda. Ya, kalau ya, kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dishub Kota Samarinda, dan saat ini kita dengarkan dari pemerintah Kota Samarinda. Ini dia informasinya.
7: Yang STNK mati, PKB sudah tidak ada lagi, itu tidak, masih dalam pengkajian teman-teman Dishub untuk nanti tidak boleh untuk ngambil BBM bersubsidi, khususnya bersubsidi ini. Jadi pengaturannya yang paling penting. Nanti saya juga sudah minta nanti dipanggil pengelola SPBU supaya diatur itu pengaturannya. Dulu kan sempat anu juga, sempat apa namanya rapi. Nah, belakangan muncul lagi nih, lagi. Sebenarnya ini kan sudah mulai Dexlite kan sudah turun juga dari 26.000 menjadi 20.000 rasanya ini. Dan mudah-mudahan nanti juga di atasnya premium apa itu Pertalite juga pertama juga mudah-mudahan pemerintah akan turunkan lagi. Tapi kalau melihat situasi geopolitik Amerika dan Iran masih terus bisa ya.
8: Berarti fokusnya penertiban pengetap ini Pak ya?
7: Pengaturan juga ada beberapa hal sebenarnya itu. Pertama pengetap harus ditertibkan. Kemudian antrian itu juga harus ditertibkan, karena itu akan mengganggu lalu lintas. Samping juga UMKM menjadi terganggu gitu. Nah, orang berjualan jadi. Sebenarnya sistem pengaturannya aja lagi. Kita minta teman-teman disuruh untuk mengatur lebih baik gitu. Nah, dengan berkoordinasi terhadap pengelola SPBU dan masyarakat setempat.
9: Tim Liputan Kaltim Voice.
10: Halo RRI.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Itu tadi informasi yang disampaikan oleh Asisten 2 ya dari pemerintah Kota Samarinda. Dan sebelum kita lanjut lagi dan sambil juga menantikan pendengar kami di pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang satu ini.
11: Depan situ belok kanan ya.
12: Siap Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan Bu.
11: Loh, ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok Mas.
12: Oke Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat Bu. Loh, itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
11: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi Mas. Nyebelin banget sih.
12: Iya, iya Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
11: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
12: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
11: Loh?
12: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
11: Kok Bruce Lee, Mas?
12: Namanya juga emosi, Bu.
11: Wah, tahu.
10: Halo?
13: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
10: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
13: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
10: Hah? Yang sabar ya, Cik.
14: A few moments later.
10: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
15: Halo?
10: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
15: Hah? Yang benar?
16: Oh no!
17: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, beberapa penelpon kita tadinya sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Pak Hanye, ada Pak ada Ibu Ria Fauzi, ada juga Pak Mamat, ada Pak Suwandi, dan juga ada Pak Arman ya, dari Loajanan. Beberapa yang disampaikan tadinya, dan juga sudah beberapa jawabannya yang sudah terjawab. Ibu Ria Fauzi terkait dengan APAR sudah dijawab oleh Damkar, dan juga Pak Mamat tadi ya, ini juga sudah yang membahas terkait dengan APAR. Dan juga ada Pak Suwandi tadi terkait dengan BBM ya, antrian BBM ini dari Dishub kemarin sudah dijawab, dan juga tadi sudah dijawab sama asisten 2 dan juga wakil wali kota juga tadi ya, Pak Saifuddin Zuhri. Iya, melalui media sosial ya, yang dijawab tadi oleh Pak Asisten 2, dan juga Pak Wakil Wali Kota juga tadi sudah menjawab ya terkait dengan BBM. Dan juga ada Pak Arman ya, ini yang belum terjawab ini Pak Hanye, dan juga Pak Suwandi terkait dengan perluasan pajak ya. Ini perusahaan pajak, beliau juga meminta langsung dari Dirjen Pajak ya untuk menjawabnya. Nanti kita coba untuk menghubungi Dirjen Pajak. Dan juga ini Pak Arman dari Loajanan terkait dengan KUR ya. Kalau KUR di Kalimantan Timur itu ini besarannya berapa, apakah sudah disalurkan atau seperti apa. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama dengan kami di saat ini di Halo RRI. Untuk Anda yang belum sempat bergabung bersama kami, bisa bergabung pada hari Rabu depan. Dan juga Anda bisa tinggalkan pesan Anda ataupun terkait keluhan Anda di Google Form Halo RRI. Dan juga pendengar, jawaban-jawaban yang kami sampaikan ini juga kami kami share kembali kepada pendengar. Dan juga apa yang sudah Anda sampaikan di hari ini, kami muat di media kami ya, di media sosial. Apa yang sudah Anda sampaikan ini, mudah-mudahan juga ini bisa menjadi acuan untuk pemerintah kita ya, untuk pemerintahan kita yang ada di Kalimantan Timur. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dalam acara Halo RRI. Saya Deni Kartika Sari bersama dengan ada Zulfikar, dan juga tadi ada Pak Rudi, ada Mas Deni Wahyudi, ada Mbak Andriani, dan juga tim dari TMB di saat ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi cek fakta, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta data pribadi untuk menyalurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence AI hivemoderation.com, hasilnya audio tersebut adalah hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Demikian informasi cek fakta Pro
0: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau memasukkan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Rio Mitasari yang bersama Anda mendengar di kebersamaan hari ini Senin 20 Juli 2026 untuk sajian Samarinda siang ya. Setelah tadi kita sudah mengikuti sajian program Halo RRI. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah peduli dan juga memberikan atensi bahkan juga kritik saran ya terkait dengan fasilitas layanan publik di wilayah Kalimantan Timur. Siang ini Anda mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga menggunakan radio konvensional di Radio FM di 10 kabupaten kota wilayah Kalimantan Timur. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi dan situasi terkini di wilayahnya. Anda bisa gunakan jalur WhatsApp kami di 0811554976 untuk selalu berbagi informasi ya dan update informasi terkini di wilayahnya yang bisa Anda bagikan ke pendengar di luar sana. Pendengar, hari ini tanggal 20 Juli itu ternyata juga diperingati sebagai Hari Eksplorasi Ruang Angkasa ya, yang tentunya ini bertujuan untuk mengenang pencapaian besar manusia dalam misi penjelajahan luar angkasa. Bangsa Indonesia tentunya juga tidak ketinggalan karena sejak dulu sudah terbiasa mengejar teknologi, bahkan dari laman BRIN saja pendengar, ini sejarah mencatat Majapahit kuno itu sudah mengenal meriam, bukan sekedar panah dan juga tombak, dan artefaknya ini sudah disimpan di New York ya. Terlepas dari polemik ini, Indonesia juga punya tradisi panjang tentunya dalam hal teknologi yang hari ini akan kita bahas, tentunya bagaimana Indonesia dan teknologi antariksa dari zaman Majapahit hingga cita-cita di tahun 2040 nanti. Selengkapnya di Samarinda siang ini.

0: kemeja ini 210k, kacamata ini 75k, kalau tas keren ini hanya 500k.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih membicarakan seputar teknologi antariksa di Indonesia sendiri ya. Ternyata dari sejarah zaman Majapahit saja, ini diungkap oleh Prekayasa Ahli Madya Pusat Riset Teknologi Satelit Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, M. Muhayadi. Dikatakan pendengar, berbicara soal teknologi antariksa, era awal antariksa sendiri itu dimulai dari lompatan besar yang terjadi pada 1942 ketika Jerman saat itu meluncurkan roket berdaya jangkau 100 km dan jangkauan ini merupakan ambang batas ruang angkasa. Dilansir dari situs brin.go.id, pendengar, seusai Perang Dunia Kedua, para ilmuwan roket Jerman itu terbagi dua, di mana sebagiannya bekerja untuk Amerika Serikat di NASA, sebagian lagi dibawa ke Uni Soviet. Nah, dari sinilah lahir akhirnya perlombaan antariksa. Lalu kemudian pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit buatan pertama namanya Sputnik 1. Disusul pada tahun 1961, Uni Soviet juga berhasil membuat Yuri Gagarin ya. Ini adalah manusia pertama di luar angkasa. Lalu tahun 1969, Amerika Serikat ini berhasil mendaratkan manusia di bulan melalui program Apollo. Dan di era ini bukan sekedar persaingan politik, tetapi menjadi kebangkitan sains. Keberhasilan Uni Soviet mengirim Gagarin ke luar angkasa akhirnya menggugah Indonesia untuk juga bisa menguasai teknologi antariksa. Bahkan Presiden Soekarno saat itu memberikan penghargaan Bintang Mahaputra kepada Gagarin dan membangun wisma dan patung untuk mengenangnya. Semangat antariksa ini akhirnya tumbuh di dalam negeri hingga kemudian pada tahun 1963 dibentuk Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN yang menjadi cikal bakal pembentukan LAPAN dimulai pada tahun 1962 dengan adanya kolaborasi TNI Angkatan Udara dan Institut Teknologi Bandung dan melahirkan proyek Prima meluncurkan roket uji di tahun tersebut hingga 1964.

0: kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Siang ini pendengar, dengan Indonesia yang menjadi juga cikal bakal ya mengikuti teknologi antariksa dari zaman Majapahit. Jadi Indonesia pernah mencatat sejarah di bidang antariksa pendengar pada tahun 1976 dengan meluncurkan satelit Palapa. Indonesia saat itu menjadi negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit geostasioner untuk komunikasi domestik. Jadi Palapa ini sebenarnya juga bukan hanya alat telekomunikasi, tetapi juga menjadi simbol bahwa Indonesia tidak ingin tertinggal, terutama dalam hal teknologi global. Dan langkah ini membuktikan visi Indonesia yang jauh ke depannya. Memasuki era 2000-an, kemajuan elektronik ini akhirnya memungkinkan pembuatan instrumen yang semakin kecil, ringan, dan juga murah ya. Hal ini kemudian memulai tren dunia pada satelit mini namanya CubeSat yang berukuran hanya 10x10x10 cm. Tren ini membuka peluang bagi universitas dan negara berkembang termasuk Indonesia untuk ikut serta. Dijelaskan mendengar pada tahun 2007 bersama Universitas Teknik di Berlin, Indonesia meluncurkan satelit pengamatan video yang bernama 8 TubeSat. Satelit ini memiliki teknologi kendali sikap yang memungkinkan satelit bisa mengunci kamera pada target tertentu meskipun melaju dengan kecepatan 7 km per detik. Dan keberhasilan ini membuat nama Indonesia akhirnya masuk ke radar internasional.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: ini semua gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
1: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
0: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
1: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
0: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
2: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
0: Kamu anak tahu apa?
2: Kami tidak hanya butuh materi, pak, bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
0: Alah.
3: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Indonesia saat ini terus mengejar kemandirian antariksa dengan menuntut penguasaan menyeluruh, baik secara desain misi, pembangunan satelit, pengoperasian, integrasi, hingga juga peluncurannya. Dari situs brin.co.id, pendengar, dalam jangka pendek ini Indonesia berencana menguasai teknologi satelit untuk observasi bumi dan juga komunikasi. Dalam jangka menengah, Indonesia berencana menguasai teknologi radar SAR namanya, agar perolehan data citra ini tidak terganggu awan ataupun juga kondisi malam hari. Sementara itu, target jangka panjangnya, Indonesia berencana memiliki sistem navigasi satelit sendiri, dan agenda ini juga merupakan visi besar, yaitu Indonesia Emas 2040, dan diharapkan Indonesia juga bisa menjadi negara yang mampu membangun, mengoperasikan, dan juga melindungi aset antariksa sendiri, ya. Karena pada tahun 2016, setelah satelit 8A3 IPB ini diluncurkan, satelit ini difokuskan untuk observasi pertanian, pemetaan vegetasi dan lahan, dan juga pendeteksi kebakaran. Dan kedua satelit ini sering digunakan untuk respon cepat bencana, misalnya pada gempa Palu 2018 dan juga gempa Lombok. Dan satelit ini juga punya keunggulan, ya, karena memang milik pemerintah Indonesia sendiri, sehingga kita bisa mengatur kemana satelit ini menolehnya ke lokasi yang dibutuhkan. Teknologi satelit ini juga dikatakan mampu menghasilkan citra dengan resolusi tinggi, pendengar, yaitu 30 hingga 50 cm. Dan ini sudah cukup untuk bisa membedakan mobil dan pesawat, meskipun tidak sampai bisa membaca plat nomor kendaraannya. Mudah-mudahan cita-cita Indonesia Emas 2040, terutama di bidang kemandirian antariksa ini, juga bisa terwujud, pendengar, dan membuktikan, ya, bahwa Indonesia ini juga tidak kalah hebatnya dengan negara-negara lain. Kita punya Badan Riset dan Inovasi Nasional tentunya yang juga berkembang dan memiliki taringnya untuk maju ke dunia internasional. Lengkapi sajian Samarinda siang ini, pendengar, kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan segmen lainnya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
4: Ah, emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: 1. Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan informasi hari ini mendengar. PT PLN Persero UP3 Samarinda melalui unit layanan pelanggan ULP Samarinda Seberang mengumumkan rencana penghentian sementara aliran listrik pada hari ini, Senin 20 Juli 2026. Penghentian sementara pasokan listrik dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan infrastruktur jaringan guna menjaga dan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Pekerjaan teknis dijadwalkan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Manajemen PLN menjelaskan durasi tersebut merupakan estimasi maksimal pelaksanaan pekerjaan. Apabila proses pemeliharaan selesai lebih cepat dari jadwal, aliran listrik akan segera dinormalkan kembali tanpa menunggu waktu pemeliharaan berakhir. Masyarakat diimbau menyesuaikan aktivitas yang bergantung pada pasokan listrik selama proses pemeliharaan berlangsung. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sajian siang hari ini pendengar pengaruh utama gender dan inklusi ya, yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang tentunya juga untuk melengkapi sajian Senin siang hari ini kita akan sedikit membahas pendengar tentang bagaimana mengatasi diskriminasi dan memperjuangkan kesetaraan bahkan juga inklusivitas ya. Kalau di rilisan liputan 6, diskriminasi ini definisinya adalah merupakan tindakan membedakan, mengecualikan, membatasi atau memilih berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, etnis, agama, gender, usia atau juga status sosial yang mengakibatkan pengurangan atau penghilangan hak dan kebebasan seseorang. Nah, secara lebih spesifik, diskriminasi ini bisa didefinisikan sebagai perlakuan tidak adil atau prejudis terhadap individu atau kelompok berdasarkan kategori tertentu yang mereka miliki. Nah, dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, diskriminasi ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia juga mendefinisikan diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun juga tidak langsung berdasarkan pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan ataupun juga penghapusan, pengekuan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun juga kolektif ya. Kita akan ketahui pendengar hari ini beberapa jenis diskriminasi yang ternyata itu dibedakan dalam berbagai bentuk dan juga konteks ya. Dengan memahami jenis-jenis ini, mudah-mudahan kita bisa membantu untuk mengidentifikasi dan mengatasi kalau misalnya ada masalah diskriminasi yang terjadi di lingkungan kita.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Indonesia Samarinda ya, ada DNA More Than a Game yang juga menjadi salah satu official song dari FIFA World Cup 2026 yang resmi berakhir tadi pagi ya. Spanyol berhasil memenangkan Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0 atas Argentina. Yang tentunya kemenangan ini jadi gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol di dalam sejarah. Kita masih di segmentasi pengaruh setaman gender pendengar untuk Pro 1 RRI Samarinda tentang jenis-jenis diskriminasi. Nah, ini beberapa jenis diskriminasi yang umum terjadi. Itu yang pertama adalah diskriminasi ras dan juga etnis. Biasanya ini melibatkan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan ras, warna kulit, ataupun juga keturunan dan asal-usul kebangsaan atau etnis mereka. Contohnya yang biasa terjadi di masyarakat adalah penolakan layanan, pelecehan, atau pembatasan akses ke peluang yang berdasarkan karakteristik ras dan juga etnis ini. Kemudian ada yang namanya diskriminasi gender, di mana jenis diskriminasi ini terjadi ketika seseorang diperlakukan secara berbeda atau tidak adil karena jenis kelamin atau identitas gendernya. Ini bisa mencakup ketidaksetaraan dalam pekerjaan, pendidikan, ataupun juga ke akses layanan. Ada diskriminasi agama pendengar yang merupakan perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena keyakinan agama atau spiritualnya atau karena kurangnya keyakinan tersebut. Biasanya itu terjadi, contohnya adalah pembatasan praktek keagamaan atau pengucilan dari komunitas tertentu. Ada juga diskriminasi usia yang disebut juga sebagai ageisme. Ini melibatkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan usianya yang sering terjadi dalam konteks pekerjaan.

0: semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Oi, nak kemana tuh?
2: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
1: Oi, pandainya dia.

0: bermanfaat.
1: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
2: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tuh belum bekerja.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar masih membicarakan bagaimana cara mengatasi diskriminasi ya, karena diskriminasi ini punya dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya bagi individunya yang mengalami secara langsung, tapi juga endingnya bisa berbahaya ataupun juga dampaknya ke masyarakat secara keseluruhan. Contohnya dampak psikologisnya, ini tentunya untuk pribadinya yang terkena dampak dari diskriminasi adalah penurunan kepercayaan diri, trauma psikologis yang bisa bertahan lama, dan perasaan terisolasi atau merasa tidak diterima dalam masyarakat. Untuk dampak fisiknya sendiri, itu adalah penurunan kesehatan secara umum akibat stres kronis dan keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Dan akhirnya juga bisa berdampak ekonomi karena keterbatasan peluang kerja dan pengembangan karirnya, kesenjangan pendapatan antara kelompok yang terdiskriminasi dan yang tidak, lalu ada hambatan dalam mengakses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Dampak sosialnya ini bisa

suka memicu perpecahan dan konflik dalam masyarakat dan juga berdampak pada pendidikan, yaitu penurunan motivasi belajar dan tingkat putus sekolah yang lebih tinggi. Bahkan akan ada kesenjangan prestasi akademik antara kelompok yang terdiskriminasi dan yang tidak. Ada juga dampak pada keadilan hukum, yaitu ketidakadilan dalam sistem peradilan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Dan ini juga bisa berdampak pada generasi, yaitu pewarisan ketidaksetaraan antar generasi berikutnya.

0: 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita masih di segmen pengaruh utamaan gender dan inklusi ya, yang hari ini dibahas adalah cara mengatasi diskriminasi. Nah, bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi diskriminasi ini? Karena pemerintah juga punya peran vital ya untuk mengatasi diskriminasi terutama di tingkat nasional. Sebagai pembuat kebijakan dan juga penegak hukum, pemerintah ini punya kekuatan dan tanggung jawab untuk bisa menciptakan kerangka kerja yang mendukung kesetaraan dan akhirnya menghapus diskriminasi tersebut. Lansir dari Liputan 6, pendengar, pemerintah bisa menetapkan undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif dan memastikan penegakan hukumnya yang konsisten dan juga efektif. Lalu juga pemerintah bisa melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan anti-diskriminasi ini dengan menetapkan target dan indikator untuk mengukur kemajuan dalam mengatasi diskriminasinya. Dan lalu diupayakan pendidikan dan juga kesadaran publik ya, mengintegrasikannya di dalam kurikulum nasional dan juga menyediakan informasi serta sumber daya tentang hak-hak anti-diskriminasi kepada masyarakat. Pemerintah juga diharapkan bisa mendukung inisiatif global untuk bisa mempromosikan kesetaraan dan inklusi ini dengan berpartisipasi aktif dalam forum tentang hak asasi manusia dan juga kesetaraan. Lalu peran pemerintah dalam mengatasi diskriminasi ini tidak hanya terbatas pada pembuatan kebijakan saja, tetapi juga melibatkan implementasi aktif dan pemantauan berkelanjutan. Pemerintah harus bisa menjadi contoh untuk mempraktikkan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam semua aspek operasinya.

0: sepeda dong.
1: Iya, bentar.
2: Tanpa kita sadari, gadget telah mengambil sebagian waktu kita bersama keluarga. Masa kecil anak tidak akan pernah terulang.
3: Gladys, itu gambar apa?
4: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
3: Panah itu apa ya?
4: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
3: Wajib dihormati tidak?
4: Wajiblah, Faro.
3: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
4: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
3: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, diskriminasi ini tentunya bukan cuma permasalahan yang ada di Indonesia saja, tapi sudah menjadi masalah global yang tentunya perlu respon internasional yang terkoordinasi. Banyak upaya internasional yang sudah dilakukan untuk melawan diskriminasi ini yang melibatkan berbagai aktor, termasuk organisasi antar pemerintah, lembaga swadaya masyarakat internasional, dan juga kerjasama antar negara. Ini tentunya penting karena diskriminasi ini sering melampaui batas-batas nasional dan memerlukan solidaritas global. Tentunya pendengar, lengkapi saja pengaruh utamaan gender dan inklusi untuk siang hari ini. Kita sudah mengenal bagaimana definisi dan juga ciri-ciri diskriminasi tadi dan beberapa jenisnya yang mudah-mudahan juga bisa menambah ilmu dan juga pengetahuan kita. Pendengar Pro 1, kita akan jelang untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

Timnas Voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amali.
1: Vamos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan.

0: menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan

0: pertempuran di lapangan.
1: Bueno, todavía masih milando un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.

Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik.

Pendengar, kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira

0: kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya festival rakyat bola gembira. Memang final sepak bola tapi dikemas dalam festival rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar. Mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TBRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
1: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat membadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun Kepala Desa Kota memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Pak Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris ya nih?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah.
1: Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, bagus. Mantap, mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar, 100.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Jabar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk
3: Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak.
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan,
3: mendengar kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI, kaum muslimin dan muslimat kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan, lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
2: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut. Menangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: konsepsi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita ikuti siaran dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kembali ke sajian program kami. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami, terutama yang saat ini juga tengah disibukkan dengan aktivitas mendengarkan di radio konvensional, atau yang saat ini juga tengah berkendara ya. Kami akan temani Anda dengan sajian musik Indonesia dan juga mancanegara sesaat lagi dengan update informasi di Intermezzo.

0: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
3: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
4: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini dari satu film Indonesia ya, Sinemaku Pictures. Nah, ini meluncurkan website edukasi untuk jelang film Memburu Pemangsa. Ini website yang katanya menjadi kampanye dari perilisan film tersebut, di mana dari situs tersebut rumah produksi ini ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus penculikan anak yang masih terjadi. Dilansir RRI, pendengar, peluncuran website ini terinspirasi dari tingginya kasus penculikan anak dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari 2022 hingga 2025 tercatat ada 91 kasus penculikan anak. Dan beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik itu adalah penculikan terhadap 12 anak di Jakarta Selatan dan Bogor pada tahun 2022. Selain itu, pada tahun lalu masyarakat juga dihebohkan dengan kasus penculikan balita berusia 4 tahun yang dilakukan sindikat adopsi ilegal. Nah, ada film Memburu Pemangsa saya yang mengangkat kisah 4 jurnalis yang memburu dalang di balik kasus penculikan anak tersebut. Namun proses investigasi mereka ini menghadapi pelaku yang bekerja sama dengan kekuatan iblis. Wah, ini adalah film horor kriminal aksi pertama garapan Umay Sahab yang mempertemukan Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Yasmin Jasem dan Taski Namia dalam satu layar ya. Kita nantikan tentunya seperti apa Memburu Pemangsa yang akan menjadi film aksi pertama dari seorang Prilly Latuconsina.

0: semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Ngapain kamu ya?
2: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
1: Berita apa?
2: Ini loh, coba kakak baca deh.
1: Iya, yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
2: Memangnya kenapa?
1: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
2: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak? Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax?
1: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
3: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
2: Oh, ada hukuman pidana juga ya, Kak?
1: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.

0: 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar perusahaan Tirta Manuntung Balikpapan atau PTMB menginformasikan akan dilakukan pemeliharaan rutin di 2 instalasi pengolahan air, yakni IPA Unit 5 Tritip dan IPA Unit 3 Prapatan pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan berupa pembersihan dan pengurasan instalasi ini berpotensi menyebabkan gangguan distribusi air bersih di sejumlah wilayah. Pelanggan dihimbau menyiapkan cadangan air secukupnya dan mengikuti informasi terbaru melalui kanal resmi PTMB. Selama proses pekerjaan berlangsung, produksi air pada instalasi terkait akan dihentikan sementara sehingga sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan tekanan air hingga penghentian sementara terdistribusi. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.

Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar tentunya Samarinda Siang ya. Untuk Anda yang saat ini memonitor kami lewat streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga lewat radio monitor di kendaraan Anda ataupun juga di radio monitor di rumah ataupun juga tempat aktivitas ya. Terupdate pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini memimpin sidang kabinet paripurna SKP di Istana Negara pada hari ini, Senin 20 Juli 2026 yang dijadwalkan akan berlangsung pada sore hari ini, di mana kegiatan tersebut akan diikuti seluruh Menteri Kabinet Merah Putih serta para kepala lembaga. Dilansir RRI, kepastian pelaksanaan sidang ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang terjadwal mendengar tidak ada pembahasan khusus mengenai agenda pada sidang tersebut karena menurutnya mekanisme pembahasan serupa dengan rapat terbatas yang rutin di pimpin Presiden bersama para Menteri. Prasetyo mengatakan sidang Kabinet Paripurna digelar untuk membahas berbagai persoalan lintas sektor secara menyeluruh, dimaksudkan agar koordinasi antar pementerian dan juga lembaga bisa berjalan lebih terpadu. Selain membahas berbagai isu pemerintahan, sidang juga akan menyoroti percepatan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan program yang menjadi agenda yang selalu dilakukan dalam setiap rapat Kabinet. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

0: optimis ya.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Satu hari di bulan Juni, tapi ini sudah bulan Juli ya, pendengar Prosatria Rari Samarinda dari Tulus yang masih temani Anda di tentunya sajian Samarinda, siang Prosatria Rari Samarinda. Pendengar, kami hadirkan pengumuman dari Pengadilan Agama Samarinda, memanggil Yuliana Safitri binti Syahrudin, berumur 41 tahun, dulunya tinggal di Jalan Pelita 4, Perumahan Dilkopi, Blok B, RT 64, nomor 33, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin hari ini ya, dalam perkara antara Herianto bin Muhammad sebagai pemohon melawan Yuliana Safitri binti Syahrudin sebagai termohon dalam sidang pengucapan ikrar talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 17 Juni 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: jalan ke warung di depan sana beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Pro 1 FM.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih di Samarinda Siang ya, yang tentunya juga bisa Anda manfaatkan untuk berbagi informasi bagaimana situasi dan kondisi terkini di wilayahnya. Silakan gunakan jalur WhatsApp kami di 0811 5544976, atau juga untuk Anda yang mendengarkan via aplikasi RRI Digital, ini juga bisa menggunakan kolom live chat di aplikasi tersebut untuk berbagi informasinya. Kali ini pendengar dari wilayah Kalimantan Timur, di mana penguatan literasi digital ini jadi salah satu perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Nah, ini diadakan pendengar oleh Diskominfo Kalimantan Timur yang dirilis RRI, di mana Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Saridewi, mengatakan masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan informasi yang berpotensi menyesatkan. Dikatakan Diskominfo Kaltim ini turut menggandeng sekolah-sekolah mulai dari SMP, SMA, hingga SMK untuk memperkuat sosialisasi literasi digital. Dan materi yang diberikan juga mencakup penggunaan media sosial secara cerdas, cara membaca informasi, dan juga pemahaman terhadap kaidah penyampaian informasi. Selain lingkungan pendidikan, ia juga menilai insan pers merupakan mitra utama pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan ditekankan pentingnya akurasi, keseimbangan, serta proses klarifikasi dalam setiap pemberitaan. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tuntas saya Rio Mitasari yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nantikan penyampaian update informasi di berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama dengan rekan siar Fira Amalia yang juga nanti akan temani Anda hingga sore hari nanti. Pastikan Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Dari M Yami nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda penyampaian berita siang.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 20 Juli 2026.
2: Khawatir kalau pengiriman dari Kubar ke Tenggarong membahayakan, ya, membahayakan baik oleh petugas sendiri maupun membahayakan kepada warga binaannya.
3: Tenaga honor yang tidak terakomodir di P3K pada waktu, pada saat ini Mendagri dan Menpan pun sedang berkoordinasi. Mungkin ada formasi khususnya guru dan tenaga medis.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Vira Amalia.

0: Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur mengupayakan pembangunan lapas di Kutai Barat untuk mengatasi overkapasitas hunian di Kaltim yang mencapai sekitar 500%. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kalimantan Timur mendorong pembangunan lapas di Kabupaten Kutai Barat. Pembangunan itu diperlukan karena seluruh lapas dan rumah tahanan di Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara mengalami kelebihan kapasitas. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Menurutnya, Kutai Barat menjadi salah satu daerah yang membutuhkan lapas karena belum memiliki fasilitas pemasyarakatan. Selama ini, warga binaan dari Kutai Barat harus dipindahkan ke Lapas Tenggarong dengan waktu tempuh hingga 10 jam.
2: Lapas dan rutan di Kaltim Utara itu semuanya over kapasitas atau overcrowded sudah luar biasa, sampai 400-500%. Kita lihat Kubar ini terlalu jauh jaraknya ke Tenggarong. Itu menempuh waktu sampai 9-10 jam. Kita juga ke sana kemarin, jalannya memang sangat rawan sekali, dan kita khawatir kalau pengiriman dari Kubar ke Tenggarong ini membahayakan baik oleh petugas sendiri maupun membahayakan kepada warga binaannya.
1: Endang mengatakan, Ditjenpas telah membahas rencana tersebut bersama Bupati Kutai Barat, DPRD, dan Forkopimda. Pemerintah daerah pun mendukung penuh pembangunan lapas di Kutai Barat. Namun, ia mengakui pembangunan lapas memerlukan anggaran besar dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Untuk membangun lapas kelas 2A dengan kapasitas 500 orang saja, pihaknya harus mengeluarkan dana hingga 330 miliar rupiah. Sementara, anggaran Ditjenpas untuk membangun lapas baru saat ini terbatas. Karena itu, pembangunan lapas di Kutai Barat nantinya dilakukan oleh pemerintah daerah dan selanjutnya dihibahkan kepada Ditjenpas Kalimantan Timur. Endang mengungkapkan, pembangunan tersebut ditargetkan akan berjalan pada tahun ini. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Lebih dari 500 tenaga honorer Mahakam Ulu belum terakomodasi P3K paruh waktu, pemerintah upayakan solusi status kepegawaian daerah. Berikut laporannya.
3: Sekitar 500 tenaga honorer di Kabupaten Mahakam Ulu hingga kini belum terakomodir dalam formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat sejak 1 Januari 2026 tidak lagi diperbolehkan adanya pembayaran gaji tenaga honorer yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus mencari jalan keluar agar ratusan tenaga honorer tersebut memperoleh kejelasan status kepegawaian. Langkah itu dilakukan untuk menghindari dampak terhadap pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi di berbagai perangkat daerah. Sekretaris Daerah Mahakam Ulu, Stefanus Madang, menjelaskan pemerintah daerah telah mengajukan berbagai usulan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Usulan tersebut bertujuan agar tersedia skema yang dapat memberikan status kepegawaian yang jelas bagi tenaga honorer yang belum termasuk dalam formasi P3K paruh waktu. Koordinasi terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemkab Mahulu berharap kebijakan yang diambil nantinya mampu mengakomodasi kebutuhan daerah sekaligus sejalan dengan regulasi penataan aparatur sipil negara.
4: Tenaga honor yang tidak terakomodir di P3K paruh waktu, nah kita sudah berapa kali melakukan koordinasi ya, baik di pemerintah provinsi termasuk yang terakhir kemarin diterima Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada saat ini Mendagri dan Menpan pun sedang berkoordinasi untuk mungkin ada formasi khusus untuk khususnya guru dan tenaga medis ya. Oleh sebab itu daerah diarahkan untuk melakukan pendataan bagi tenaga pendidik maupun tenaga medis ini yang belum tercover dalam mekanisme P3K paruh waktu dan penuh waktu.
3: Persoalan tenaga honorer tersebut muncul seiring penerapan kebijakan nasional mengenai penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Pemerintah daerah harus menyesuaikan pengelolaan kepegawaian dengan aturan baru yang tidak lagi memperbolehkan pengangkatan maupun pembayaran tenaga honorer melalui APBD di luar mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Pemkab Mahulu menyatakan akan terus mengawal proses penyelesaian status sekitar 500 tenaga honorer tersebut hingga mendapat keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian status kepegawaian dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintah sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga yang selama ini berkontribusi di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda mendorong perbaikan layanan distribusi BBM dan LPG 3 kg untuk mengurangi antrean serta meningkatkan kenyamanan masyarakat. Langkah ini dilakukan setelah evaluasi lapangan menemukan sejumlah aspek pelayanan yang masih perlu dibenahi. Kita simak laporannya.
5: Pemerintah Kota Samarinda menekankan pentingnya pembenahan layanan di stasiun bahan bakar umum dan juga LPG 3 kg sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi lapangan yang dilakukan bersama tim Metro Niaga Dinas Perdagangan menunjukkan pasokan bahan pokok dan barang penting di kota tepian masih aman. Sementara perhatian kini difokuskan pada kualitas pelayanan distribusi energi. Wakil Wali Kota Samarinda Syaifun Zuhri kepada wartawan mengatakan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum dipicu oleh belum optimalnya fasilitas pengisian BBM. Karenanya, pemerintah meminta pengelola segera memperbaiki keran pengisian yang tidak berfungsi agar kapasitas pelayanan meningkat dan antrean kendaraan dapat diurai lebih cepat. Selain SPBU, pembenahan juga diarahkan kepada distribusi LPG bersubsidi 3 kg. Pemerintah meminta agar penyaluran tabung gas lebih tertata sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh pasokan. Wali juga mengingatkan pelaku usaha untuk memastikan kemasan produk yang dipasarkan memiliki informasi yang jelas, mudah dibaca, dan ditata dengan baik sehingga memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan kepada konsumen di kota ini.
6: Permasalahan di masyarakat, antrian makin tambah panjang. Ada beberapa yang kita sarankan, salah satunya adalah untuk kran yang tidak bisa produksi sebentar untuk diperbaiki. Karena itu mengakibatkan antrian makin tambah panjang. Kalau itu diperbaiki, insya Allah nanti itu satu. Jadi tabung-tabung harus ada beberapa yang harus diperbaiki gitu. Terus saya minta juga kalau catnya manis bagus kan juga bagus tertarik juga dan bacaannya juga jelas.
5: Pemerintah Kota Samarinda memastikan pengawasan terhadap pelayanan distribusi kebutuhan masyarakat akan terus dilakukan secara berkala agar pasokan tetap lancar dan pelayanan semakin optimal. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda menegaskan antrean kendaraan di sejumlah SPBU bukan dipicu oleh kelangkaan BBM. Berikut laporannya.
7: Pemerintah Kota Samarinda memastikan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU bukan disebabkan kelangkaan bahan bakar minyak. Hasil inspeksi di SPBU Jalan Sentosa menunjukkan stok BBM masih mencukupi. Sementara lambatnya pelayanan dipicu fasilitas penyaluran yang belum berfungsi optimal. Pemerintah Kota Samarinda menegaskan antrean kendaraan di sejumlah SPBU lebih disebabkan oleh kendala teknis pada fasilitas pengisian daripada keterbatasan pasokan BBM. Temuan tersebut diperoleh setelah Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri bersama tim Metro Niaga Dinas Perdagangan melakukan inspeksi mendadak di SPBU Jalan Sentosa. Dari hasil sidak, pemerintah memastikan stok BBM di SPBU masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, beberapa fasilitas penyaluran mengalami penurunan fungsi, sehingga proses pengisian berlangsung lebih lambat. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya antrean kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk.
6: Permasalahan di masyarakat, antrean makin tambah panjang. Ada beberapa yang kita sarankan, salah satunya adalah untuk kran yang tidak bisa produksi segera untuk diperbaiki, karena itu mengakibatkan antrian makin tambah panjang. Kalau itu diperbaiki, insya Allah nanti itu satu peran itu bisa membagi dengan
7: Pemkot Samarinda akan berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan pengelola SPBU untuk mempercepat pembenahan fasilitas pengisian. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecepatan pelayanan, mengurangi antrean kendaraan, serta memastikan distribusi BBM kepada masyarakat tetap berjalan lancar. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
0: Pelayanan kesehatan di RSUD Gerbang Sehat Mahulu atau GSM Kabupaten Mahakam Ulu mengalami peningkatan signifikan setelah didukung 7 dokter spesialis dasar dan beroperasinya ruang operasi rumah sakit. Kondisi tersebut membuat pasien yang membutuhkan tindakan bedah maupun operasi sesar kini sebagian besar dapat ditangani di Mahakam Ulu tanpa harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah. PLT Direktur RSUD GSM, Dr. Melchior Pancasianuar menyebut, kehadiran 7 dokter spesialis telah meningkatkan kemampuan pelayanan rumah sakit secara signifikan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga terus berupaya memperkuat fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, dan sarana penunjang agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, serta mengurangi ketergantungan terhadap pelayanan kesehatan di luar daerah. Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga, ribuan warga memadati halaman parkir Gor Segiri Samarinda untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Kita simak laporannya.
8: Ribuan warga Samarinda memadati halaman parkir Gor Segiri untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026, laga antara Spanyol dan Argentina, pada Senin dini hari 20 Juli 2026. Meski pertandingan baru dimulai pukul 3 dini hari, para penonton telah berdatangan memenuhi halaman GOR sejak sekitar pukul 1 dini hari. Antusiasme warga terlihat dari padatnya area nonton bareng yang disesuaikan pemerintah kota Samarinda. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar kota Samarinda, Muslimin, memperkirakan sekitar 4.000 warga hadir dalam kegiatan tersebut. Yang menilai tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya minat warga terhadap olahraga khususnya sepak bola. Muslimin mengatakan antusiasme masyarakat terlihat sejak dini hari dan warga tetap bertahan menyaksikan pertandingan hingga selesai. Pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan berbagai hadiah bagi penonton, di antaranya 5 unit motor listrik serta berbagai peralatan elektronik lainnya.
9: Kalau kita bicara pertandingan pasti ada kalah ada menang. Dan kita sudah lihat hasilnya, Spanyol menang dan kita harus apresiasi kepada Spanyol. Kita bersyukur masyarakat bisa menikmati, nonton bersama sampai babak pertambahan waktu. Dan menikmati hadiah yang kita berikan. Motor 5 buah dan hadiah elektronik lainnya yang begitu banyak. UMKM kita berikan jalan gratis. Mereka gratis, kita fasilitasi dengan kelengkapan yang ada di sini. Mereka menikmati hasil. Kalau ini sudah tanggung jawab di Sporapar. Selesai acara langsung dibersihkan.
8: Dalam kegiatan tersebut, Muslimin juga mengapresiasi kemenangan Spanyol atas Argentina pada laga final Piala Dunia 2026. Ia menyebut kemenangan Spanyol menjadi bagian dari kemeriahan nonton bareng yang diikuti ribuan warga Samarinda. Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat juga dapat menikmati berbagai kuliner dan produk yang dijual puluhan pelaku UMKM. Pemerintah Kota Samarinda memastikan area Gor Segiri akan segera dibersihkan setelah kegiatan nobar selesai. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: KONI Kalimantan Timur bersama Panitia Besar Porprov 8 mempercepat persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Paser. Finalisasi cabang olahraga dan nomor pertandingan ditargetkan rampung pekan depan. Berikut laporannya.
10: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur bersama Dinas Pemuda dan Olahraga serta Panitia Besar Porprov ke-8 terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Paser. Salah satu fokus utama saat ini adalah mempercepat penetapan cabang olahraga beserta nomor pertandingan agar seluruh tahapan penyelenggaraan dapat berjalan sesuai jadwal. Percepatan tersebut dinilai penting mengingat waktu menuju pembukaan Porprov ke-8 pada November mendatang. Setelah itu, akan difokuskan pada koordinasi teknis dengan seluruh pengurus provinsi cabang olahraga untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pertandingan. Ketua Panitia Besar Porprov ke-8 Kaltim Katsul Wijaya di Samarinda mengatakan seluruh masukan dari KONI dan Dispora Kaltim telah dihimpun dan penetapan cabang olahraga beserta nomor pertandingan ditargetkan akan selesai paling lambat pekan depan.
11: Ya, alhamdulillah berdasarkan masukan, dukungan dari Dispora Provinsi dan Pengurus KONI, kami insya Allah dalam waktu dekat ini akan menetapkan cabang dan nomor tanding tersebut. Ya tadi sudah diminta 2-3 hari inilah, ya paling tidak minggu depan ini, Senin Selasa sudah kami siap sampaikan dalam rangka percepatan untuk tahap-tahap berikutnya.
10: Sementara itu, Wakil Ketua 1 KONI Kaltim Hendra Radinal Ari memastikan tim pengawas dan pengarah akan segera berkoordinasi dengan seluruh pengurus provinsi cabang olahraga setelah penetapan dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis mulai dari perangkat pertandingan, venue hingga kebutuhan atlet menjelang Porprov ke-8.
12: Kami menunggu finalisasi daripada PP Porprov. Jika itu ada keputusan daripada TB, kami wasrah akan segera terbang untuk menindaklanjuti daripada persiapan baru tersebut. Yang pasti kami harus memanggil Pemprov-Pemprov terkait. Itu pasti. Karena apa? Karena kaitannya Pemprov ini dengan Pemprov.
10: Dengan percepatan seluruh tahapan persiapan, penyelenggaraan Porprov ke-8 di Kabupaten Paser diharapkan berlangsung sesuai jadwal, sekaligus menjadi ajang pembinaan atlet menuju kompetisi olahraga yang lebih tinggi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Bantuan anggaran dari provinsi 20 miliar rupiah, Disporapar Paser bersama PB Porprov akan menyesuaikan cabur beserta nomor tanding. Berikut laporannya.
13: Kabupaten Paser sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 akhirnya mendapatkan kepastian besaran nilai bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Anggaran bantuan tersebut sebesar 20 miliar rupiah untuk bisa menyukseskan Pesta Olahraga Akbar, meskipun sebelumnya Paser mengajukan sebesar 60 miliar rupiah lebih untuk mempertandingkan sebanyak 65 cabang olahraga. Kepala Disporapar Paser Kurniawan menjelaskan bahwa PB Porprov sudah membuat rincian semua kebutuhan pelaksanaan Porprov dengan jumlah 64 plus 1 cabur dengan nomor tanding yang diajukan sebanyak 1066. Namun dengan nilai anggaran yang tersedia, maka ia bersama PB Porprov akan melakukan penyesuaian.
14: Ada beberapa langkah yang sudah kami lalui dan juga sudah koordinasi dengan sekda provinsi untuk menganggaran penyiaran dengan kondisi kita sekarang yang memang seperti itu adanya, tidak bisa lagi ada penambahan. Nah, jadi mau tidak mau, supaya tidak susah, kita harus melakukan penyesuaian. Bagaimana dengan anggaran yang sebesar kurang lebih 20M itu bisa mengakomodir itu berapa cabang olahraga, berapa nomor tanding. Karena ini multi-event ini biasanya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu cepat itu jadi viral. Dan ini yang kita tidak akan mau kan. Sebagai tuan rumah, ya kami berharap ini sukses penyelenggaraan paling pertama. Dan yang kedua juga sebagai institusi, kami juga harus sukses administrasi.
13: Kedatangannya ke Samarinda pekan lalu memang memantapkan koordinasi dengan KONI dan Dispora Kalimantan Timur terkait jumlah cabang olahraga dan nomor yang dipertandingkan di Porprov nanti mengikuti dengan besaran anggaran bantuan dari provinsi. Ia menyebut kepastian jumlah cabur dan nomor tanding akan disahkan paling lambat pada pekan ini.
14: Kami juga memutuskan harus melalui proses koordinasi dan persetujuan oleh Dispora Provinsi dan Kalimantan supaya kami ini satu. Itu bisa menunjukkan kami setiap waktu kita putuskan bersama. Ya itulah, dengan hari ini yang menjadi doang sudah ada titik terang, yang salah seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum KONI Pasir atau dulu-dulu adalah Pak Sekda. Senin insya Allah kita sudah ada jawabannya.
13: Setelah persoalan bantuan anggaran dari provinsi, penetapan jumlah cabang olahraga dan nomor-nomor yang dipertandingkan, PB Porprov Kalimantan Timur nantinya akan bisa lebih berfokus pada progres pembangunan venue dan lain-lainnya, termasuk kontingen Kabupaten Paser. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur mengupayakan pembangunan lapas di Kutai Barat untuk mengatasi overkapasitas hunian di Kaltim yang mencapai sekitar 500%. Lebih dari 500 tenaga honorer Mahakam Ulu belum terakomodasi P3K paruh waktu. Pemerintah upayakan solusi status kepegawaian daerah. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Porto FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 19 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Halimatus Sa'diyah binti Ahmad Sodik sebagai penggugat melawan Firman Bahtiar bin Jawahir sebagai tergugat, selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda, dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian ruang pengumuman Pro 1 RRI Samarinda.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali temani ruang dengar Anda, sajian 100% Indonesia. Edisi hari ini pendengar Senin 20 Juli 2026 dan tadi telah kita dengarkan Pura-Pura Sayang dari penyanyi Gandhi S yang telah membuka sajian 100% Indonesia hari ini. Pendengar, lagu ini dirilis pada pertengahan tahun 2025 dan menceritakan tentang seseorang yang merasa pasangannya hanya berpura-pura dalam mencintainya. Tentunya masih dengan lagu-lagu karya musisi Indonesia yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Masih ada dari Rosa dengan Sekali Ini Saja, Kumpul Bocah dari Malik and the Essentials di Lestari yang membawakan Kabarku, Virgon dengan Saat Kau Telah Mengerti, ada Andreali dengan Semua Bisa Bilang Sayang, ada Sejiwa yang dibawakan oleh The Groove, ada Terlalu Lama Sendiri dari Yuni Sara, Raja Ben dengan Tunggu Saja Bila Dirimu Pergi dari Rita Effendi, Andin dengan Manusia Favorit Hidupku Hidupmu dari Zikas, Astrid dengan Tak Apa, dan juga Ini Rindu dari Trio Lestari. Dan tentunya pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44976 ya, untuk mengawali pekan Anda di hari Senin ini. Dan tentunya pendengar, Senin ini kembali hadir membuka lembaran baru ya dalam perjalanan aktivitas kita, mungkin setelah menikmati waktu istirahat bersama keluarga maupun melakukan berbagai kegiatan di akhir pekan. Nah tentunya memulai hari Senin ini tidaklah mudah ya. Dan pendengar, maka dari itu kami ajak Anda untuk bercerita kira-kira apa yang Anda lakukan untuk membangkitkan semangat agar kembali melakukan aktivitas di hari Senin ini. Di dua jalur telepon pendengar 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami 0811-55-44976. Di sajian 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, dan saat ini telah ada pendengar kita yang bergabung ya. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Mbak Fira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Sulaiman?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Gimana iya, Bang? Lebakung?
1: Iya, sore hari ini informasinya terkini di sore hari ini ya. Cuacanya ini enggak terlalu panas ya, cuman agak mendung-mendung sedikit ini. Sudah tadi pagi sudah panas betul. Ini saat ini masih agak mendung lah, enggak terlalu menyengat. Jadi informasi lalu lintasnya juga di depan itu cukup ramai lancar ya. Karena hari Senin, adik-adik kita sudah mulai turun sekolah, yang lagi menggunakan kendaraan ya cukup ramai, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4 ya. Semoga di kota Samarinda ini lebih waspada, lebih hati-hati ya, terutama lagi yang menggunakan kendaraan. Dan juga kita waspada juga ya, karena musim panas ini Mbak Fira. Harus ingat-ingat di rumah, harus diperhatikan juga ya.
0: Hemat air ya Bang.
1: Kalau iya, diperhatikan juga kalau memasak, karena panas ini kan bisa menimbulkan kebakaran juga kan. Kalau membuang sampah, puntung rokok, jangan sembarangan. Nah juga di sini maksud saya itu kalau bisa hari panas ini kan seluruh kelurahan itu mengadakan kerja bakti lah ya kan. Karena sebelum hujan kan mendingan kita kerja bakti seluruh kelurahan kota Samarinda ini. Jadi kita kalau sudah hujan nanti tidak menimbulkan kebanjiran, karena kotoran-kotoran kan banyak di paret ini. Kalau
0: betul,
1: sudah
0: betul. Menumpuk ya Bang ya.
1: Iya, jadi mudah-mudahan ini bisa didengar, bisa menjadi perhatian lah kan masyarakat kota Samarinda, terutama yang mengambil kebijakan ya kan. Nah itu aja obrolan di sore hari ini 100% Indonesia ini apa nih?
0: Ini tentang apa yang pendengar kita lakukan untuk kembali semangat untuk memulai aktivitas di hari Senin nih Bang. Kan biasanya hari Senin setelah liburan malas. Apalagi, ya gimana nih Bang Sulaiman?
1: Iya, kemarin saya itu libur, lagi jalan-jalan berenang Mbak Ria, Mbak Pira. Iya, berenang di ini di Samarinda seberang.
0: Refreshing ya Bang?
1: Refreshing ya kan?
0: Iya betul, iya. Healing.
1: Di kolam lah, kolam renang ya kan. Masuknya itu 25.000 satu orang. Ada makan-makan di dalam kan.
0: Betul.
1: Jadi kita olahraga renang jadi supaya badan itu enak,
0: segar,
1: enggak terlalu membosankan gitu. Nah, jualan ini kan bisa jenuh juga. Jadi kita harus ada hiburan juga.
0: Betul.
1: Mungkin itu aja Mbak Fira ya.
0: Oke, siap Bang. Terima kasih telah bergabung.
1: Salam juga untuk semua pendengar setia RRI Pro 1, acara 100% Indonesia di mana saja berada. Semoga selalu sehat semuanya, selalu beraktivitas di siang hari ini, di sore hari ini ya. Untuk Mbak Fira tetap semangat, tetap tersenyum. Kru-kru RRI Pro 1 juga yang lagi ada di studio. Bagaimana nih penggemar sepak bolanya, pendukung-pendukungnya Spanyol menang 1-0. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini penggemar Spanyol sedang bergembira ya hari ini, hari Senin ya, semangat.
1: Oke lah Mbak Fira ya.
0: Siap, terima kasih Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan beralih ke penelpon selanjutnya. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat siang menjelang sore Pas Indonesia.
0: Ya, halo, selamat sore Bang Tajudin, apa kabar di sana?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kira gimana?
0: Baik, alhamdulillah. Semangat sore ini, sudah makan siang juga, alhamdulillah.
2: Oh, mantap.
0: Ya, kita lagi bahas ini nih Bang, hal yang dilakukan agar semangatnya kembali lagi nih di hari Senin.
2: Mungkin ada 3 itu yang mungkin bisa dilakukan ya. 3 atau 4 lah ya, 4 deh.
0: Apa itu Bang?
2: Pertama, mungkin ngopi ya.
0: Ngopi bisa pagi-pagi ya?
2: Betul. Kedua, mungkin cari sekali-sekali, seminggu sekali boleh lah ya untuk cari semangat. Cari makan-makanan enak, beli makan yang agak yang disukai gitu. Dua, terus ketiga, istirahat yang cukup. Kalau hari Minggu malam mungkin bisa tidur lebih cepat. Karena Seninnya mau masuk.
0: Jadi waktu weekend bisa digunakan untuk istirahat ya Bang?
2: Iya, jangan terlalu porsir gitu. Dan terakhir keempat, tetap sabar dan tetap menjalani saja pekerjaannya, dicintai kayak pasangan dan berpikir positif. Itu mungkin 4 yang bisa dilakukan.
0: Oke, mantap. Terima kasih Bang. Mungkin ini tipsnya bisa dicontoh oleh para pendengar kita yang sedang mendengarkan hari ini.
2: Iya, betul.
0: Oke, siap. Ada salam Bang, silakan.
2: Salamnya buat semuanya aja deh Fira ya. Buat Firanya jaga kesehatan. Sampai sore pasti ya siarannya nih ya.
0: Betul.
2: Iya, nanti kita dengerin UMKM bicara nanti ya.
0: Betul.
2: Iya, oke, makasih Fira.
0: Siap, terima kasih. Baik pendengar 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, kita akan putarkan lagi lagu dari salah satu musisi Indonesia yaitu Virkon dengan Saat Kau Telah Mengerti. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa mukamu datang-datang mengkerut kesal gitu?
2: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus kerjaan mutar. Kan capek, Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Bener. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang, kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya, tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
5: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari.
6: Bangga menjadi anak Samarinda.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan sajian 100% Indonesia, temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini. Dan pendengar, mungkin bagi sebagian orang hari Senin ini menjadi hari yang menyenangkan ya, karena merupakan pembuka hari menuju aktivitas baru. Tapi pendengar, banyak juga yang merasa Senin adalah hari yang buruk karena hari ini harus menjalani berbagai aktivitas yang padat. Banyak orang yang merasa kesal ya dengan hari Senin karena harus mulai beraktivitas setelah libur di akhir pekan, dan setelah bersantai selama 2 hari, kita harus kembali menghadapi aktivitas padat di hari Senin. Dan pendengar, lalu bagaimana agar Anda tetap semangat di hari Senin? Kami ajak Anda untuk bercerita di dua jalur telepon, 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976 ya, melalui telepon ataupun pesan singkat. Dan salah satu tipsnya pendengar adalah memiliki istirahat yang cukup, di mana salah satu penyebab Anda mungkin merasa kurang bersemangat ketika hari Senin adalah kurang istirahat dan ingin terus bersantai. Terkadang banyak yang masih begadang di minggu malamnya, dan hal inilah yang membuat Anda menjadi tidak bersemangat untuk bangun pagi. Nah, pendengar, cara agar hari Senin Anda semangat adalah dengan istirahat yang cukup, di mana setidaknya Anda harus tidur jam 9 malam ya, agar di pagi hari Anda dapat bangun dalam keadaan segar, di mana istirahat yang cukup akan membuat Anda lebih bersemangat untuk menghadapi hari. Dan pendengar, Pro 1 RRI Samarinda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar sebuah video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jalanhoax.jakarta.go.id. Setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi, Prasetyo Hadi tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait program dana bantuan bagi pensiunan tahun 2026. Saat dicermati, terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo yang terlihat kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal, dan setelah dicek menggunakan HF Moderation, konten yang menampilkan Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiunan terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda dalam sajian 100% Indonesia hari ini, pendengar. Dan tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk bercerita kira-kira apa yang Anda lakukan untuk memulai hari Senin dengan semangat. Di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami, Anda dapat bercerita melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-5544-976. Kita akan sapa pendengar yang telah bergabung. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Fira Amalia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak?
1: Kabarnya baik.
0: Gimana cuaca di sana?
1: Ya.
0: Bagaimana cuaca di sana, Pak?
1: Pasti tetangga aku, Pak, Mas Suleman Trasera, kan agak lagi mendung.
0: Oh, mendung ya, Pak, ya?
1: Mendung, ya.
0: Tadi di M. Yamin juga sempat mendung, tapi ini udah terik lagi nih. Oh, sepertinya tidak lagi. Jadi hujan di sini.
1: Oh, alhamdulillah. Yang diomongin apa nih, Mbak?
0: Ini tentang ini, Pak, kan biasanya untuk memulai hari Senin itu kita biasanya malas ya, kan habis libur, habis akhir pekan. Nah, pendengar kita gimana nih caranya agar memulai hari Senin dengan semangat lagi? Seperti itu tadi ada yang kalau Bang Sulaiman tadi dengan refreshing, berenang. Ada juga yang perbanyak istirahat di weekend gitu. Kalau saya, Bapak, gimana?
1: Kalau orang-orang bule ini, Mbak Fira, ya, yang ngomong itu, I don't like Sunday. Artinya aku nggak tenang, suka dengan hari Senin, ya. Why? Mengapa? Karena pekerjaan pada hari Sabtu itu, yang dapat diselesaikan pada hari Sabtu itu juga kan, Sabtunya libur. Minggu lagi libur. Jadi pekerjaan di hari Sabtu itu dialihkan kepada hari Senin. Jadi
0: Senin ya,
1: banyak pekerjaan juga yang bertumpuk, Mbak Fira Amalia, ya.
0: Betul.
1: Akhirnya orang-orang mulai itu, I don't like Sunday, nggak tenang dengan hari Senin. Bagi hari-hari yang lain kan, karena pekerjaan yang sudah Sabtu diselesaikan bertumpuk di hari Senin, makanya dia nggak tenang pada hari Senin.
0: Betul.
1: Beda dengan Mbak Fira kan di penyiaran Senin libur.
0: Setiap hari ya, Pak, ya? Iya, betul.
1: Enggak ini kan. Enggak ada hari liburnya. Yang penting jadwalnya mau tanggal merah, mau hari apa, hari besar keagamaan tetap hadir lah.
0: Betul.
1: Nah, itulah kok orang-orang bule. Mungkin kita juga yang pekerjaan-pekerjaan yang bertumpuk pada hari Sabtu, kena libur, dialihkan ke Senin, aduh. Jadi ini juga, Mbak Fira, kena makan mungkin banyak pekerjaan itu di hari Senin, makin kayak sebel juga ya, Mbak Fira.
0: Dan hari Jumat pun harinya pendek ya, Pak, ya?
1: Iya, kalau hari Jumat itu kan ada salat Jumat, ya. Nah, itulah ya. Tapi kalau kita ini pintar membagi waktu, ya, dan diselesaikan juga, Mbak Fira.
0: Betul.
1: Lagunya tadi aku dengar ada Mbak, yang siapa?
0: Ini masih ada dari Astrid, Malik and the Essential, di Lestari, Rosa, Andrea Lee, Yunisara, Rita Effendi.
1: Yunisara itu apa?
0: Yunisara judulnya Terlalu Lama Sendiri.
1: Aduh. Memang kok terlalu lama sendiri nggak enak juga, apalagi musim hujan, musim kemarau. Apalagi tengah malam mau tidur, walaupun ada bola, nggak tidur juga, Mbak Fira. Buat semuanya aja, Mbak Fira. Oke lah, kalau begitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar kita telah bergabung. Dan kita akan sapa kembali di jalur telepon selanjutnya. Selamat sore, 100% Indonesia.
2: Selamat sore, 100% Indonesia. Pro 1 Samarinda.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
2: Ini dengan pendatang baru dari Manado, Cliff.
0: Dengan siapa namanya?
2: Dengan Cliff, gitu.
0: Cliff.
2: Cliff, A-A-C-L-I-F.
0: Oh, Cliff.
2: Yes.
0: Apa kabar di Manado sana hari ini?
2: Kabarku baik, cuaca cerah gitu. Samarinda gimana, Fira?
0: Samarinda kalau di sekitar RRI tadi sempat mendung, tapi sekarang kembali cerah ini. Sepertinya nggak jadi hujan. Tapi tadi pendengar kita ada yang bilang kalau mendung di daerahnya nih.
2: Oh, jangan-jangan itu sebetulnya dia sudah mau turun hujan, tapi karena takut ada Fira yang siaran kali.
0: Biar nggak sendu ya siarannya Fira sore ini.
2: Tapi lebih enak sih kalau hujan kan, udah berapa minggu nggak hujan kan.
0: Betul, ini sepertinya sudah mulai masuk kemarau ini.
2: Betul. Samarinda bagaimana, aman dan baik kan?
0: Samarinda aman, lancar ini lalu lintasnya juga lancar, alhamdulillah.
2: Gitu deh.
0: Ini lagi kita lagi bahas ini Kak Cliff tentang gimana cara menumbuhkan semangat kembali di hari Senin. Ini kan abis weekend, abis akhir pekan. Biasanya hari Senin kita malas. Nah, kalau misalnya Kak Cliff gimana nih untuk menumbuhkan semangat?
2: Kalau saya menumbuhkan semangat di hari Senin ya, tentu kita harus karena biasanya kita kerja, kita pikirkan dulu. Kalau di kantor sih, begini kalau di kantor, aku sebenarnya sih malas sih kerja, tapi ketika saya ada teman di kantor yang lagi nunggu loh. Karena biasa di kantor itu biasa curhat-curhat, ngobrol, sering bersosialisasi, saling pikiran. Apalagi ada teman yang gokil yang buat ketawa. Membuatkan mood kita lebih stabil gitu kan. Jadi itulah kalau dari saya sih begitu. Tapi kalau ada teman yang bikin kesel, itu buat aku malas gitu. Malas ke kantor lagi. Ada yang gini lah, ada yang gemesin gitu. Apalagi kalau ada orang yang kayaknya kalau saya lihat si orang itu membuat lebih aku semangat. Siapa dia? Ada deh.
0: Itu orang sih. Yang buat semangat ke kantor ya, Kak ya.
2: Betul.
0: Oke, siap. Ini mungkin bisa jadi tips juga nih. Punya orang yang bikin semangat ke kantor ya, Kak ya.
2: Bukan, karena kita kan makhluk sosial kan.
0: Betul.
2: Berarti dia perhatian sih. Apalagi kalau ada tugas ini loh, kita perhatian gitu loh. Please. Kita harus mengerti ini. Oh ya, betul sih. Apa setelah membuat kita lebih semangat untuk ke kantor. Pekerjaan kita lebih cepat selesai gitu, enggak tertunda gitu kan.
0: Betul.
2: Itu dari saya sih.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Cliff. Ada salamnya, Kak? Silakan.
2: Oke, satu salam pertama buat Fira karena saya baru lagi kan, baru perdana loh gabung gitu.
0: Salam kenal loh Kak. Terima kasih telah bergabung.
2: Dari Manado ya, Sulawesi Utara. Semoga selalu keadaan sehat, sukses dalam segala pekerjaan, aktivitas. Saya sapa dulu semua pendengar setia Prosat Samarinda di mana saja berada ya. Salam kompak, salam kenal. Dan ada temanku yang ada di Minasa, yang ada namanya Tajudin ya.
0: Iya, tadi telah bergabung ini.
2: Sudah gabung. Salam kompak, salam sehat semua. Itu saja, Fira.
0: Terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita lanjut lagi, pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang tadi telah di-request, ada Yuni Sara ya, yang membawakan Terlalu Lama Sendiri. Dan juga kami turut menginformasikan bahwa azan salat asar hari ini akan jatuh pada pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah untuk Anda, pendengar yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jessica, kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
1: Aduh, Mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih, Mbak, baca WA ini, Mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
1: Ih, Mbak, ini itu kan WA dari kakak saya yang di Paris, yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, Mbak.
0: Walah, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya, Mbak? Terus

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: dari Di Lestari, pendengar, yang merupakan single ketiga, salah satu karya yang menyentuh tema personel tentang perasaan, komunikasi, dan hubungan yang tidak selalu berjalan mulus dan baru saja dirilis pada bulan April lalu. Baik, kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Ya, selamat sore Bang Ari, mau request lagu apa sore ini?
1: Ya.
0: Masih ada dari Rosa, Malik and Essential, Astrid, Andrea Lee, Rita Effendi, Andin, sama Zigas.
1: Rosa.
0: Oke, salam ya Bang Ari, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Ari telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan sapa penelpon selanjutnya. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
1: Mbak Pira.
0: Ya, halo, selamat sore, Pak.
1: Panas nih, Mbak Pira.
0: Panas di sana, Pak.
1: Iya.
0: Seminggu belum ini berarti hujan. Masih belum ada hujan ya, Pak ya?
1: Di pagi aja gerimis aja liwat.
0: Oh, tadi pagi, lumayan Pak, ya, karena memang akhir-akhir ini hujannya lagi sangat jarang sekali ya Pak ya.
1: Ya paling mungkin 30 biji aja
0: menurut saya. Kalau di pantai gimana Pak? Airnya pasang atau surut nih?
1: Oh, kencang gelombang Mbak Pisa.
0: Kencang gelombang ya Pak ya?
1: Kencang udah. Tinggi juga gelombang Mbak Pisa.
0: Berarti harus ini ya Pak ya, waspada ini yang sedang berlibur ke pantai ya.
1: Ya, lagunya putarain Mbak Pira ya.
0: Oke, siap Pak, ya, terima kasih
1: Mbak Pira ya. Makasih Mbak Pira.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia cuaca ya di Balikpapan, ternyata cerah dan juga sempat gerimis tadi pagi. Dan kita akan kembali sapa penelpon. Selamat sore 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia
2: Samarinda, Pro 1 Samarinda.
0: Halo, selamat sore, dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Ratna Singkil Parinado.
0: Selamat sore Ibu Ratna. Baru pertama kali ya Bu ya datang ke RRI Samarinda ya?
2: Iya, salam kenal.
0: Salam kenal Ibu Ratna.
2: Yang cantik, siapa namanya?
0: Vira sore ini.
2: Vira. Oh iya.
0: Iya.
2: Salam kenal.
0: Salam kenal.
2: Vira.
0: Tadi juga ada dari Manado ya, Kak Cliff ini baru bergabung juga hari ini.
2: Oh iya, teman saya.
0: Luar biasa ya dari Manado. Ini agak semangatnya luar biasa ini untuk bergabung di Pro 1 ya.
2: Iya.
0: Gimana cuaca di Manado, Bu Ratna?
2: Panas.
0: Panas ya? Belum ada hujan ini hari ini.
2: Belum ada hujan.
0: Okay,
2: lagu siap. Bisa lagu?
0: Lagu ada, bisa dari, masih ada dari Malik and the Essential, Astrid, Andrea Lee, Rita Effendi, Andin, sama Zigas ini Bu Ratna.
2: Dari Astrid.
0: Oke, siap. Salam ya Ibu, silakan.
2: Salam pertama buat yang bertugas. Si cantik Vira.
0: Siap.
2: Terima kasih so angkat. Ratna di telepon. Selalu sukses, sehat, dan diberkati Tuhan pribadinya Vira.
0: Amin.
2: Bersama keluarga yang ada di rumah. Lanjut, salam salam kenal Jo buat semua Kang baru bergabung. Jadi salam kenal Jo yang baru lewat tadi, ada orang P Cliff di Manado, ada Rio juga di Manado. Dan ada Bang Krispati juga di NTT. Dan semua Jo, salam kenal dengan Ibu Ratna.
0: Iya, salam kenal Ibu Ratna. Terima kasih telah bergabung jauh-jauh di Pro 1 Samarinda ini ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang tadi telah direquest, ada dari Rosa dengan Sekali Ini Saja.

0: coba lihat deh orang itu.
1: Yang mana?
0: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
1: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
0: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
1: Kamu kayaknya yang diliatin.
0: Ih, gak lucu tahu.
1: Memang iya kan? Jangan-jangan...
0: Eh, jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
2: Eh, ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
1: Itu loh, orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
0: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
2: Astaga, kalian ini gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
0: Hah? Jadi?
2: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
3: Eh Bang Tono, dari mana?
2: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
3: Iya Bang.
2: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
3: Oke Bang.
4: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
5: Dari Miami nomor 8 Samarinda 97,6 FM
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar, mengakhiri sajian 100% Indonesia hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung bersama kami melalui jalur telepon ataupun jalur WhatsApp pendengar, dan juga bercerita ya bagaimana menumbuhkan semangat kembali di hari Senin. Dan tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian UMKM Bicara yang hari ini akan mendatangkan Ibu Suci Rahayu yang merupakan owner Sambal Pecel Bu Suci, dan juga menceritakan ya bagaimana pemberdayaan perempuan melalui UMKM PK, yaitu perempuan kepala keluarga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: atas informasi.
1: Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah kota Samarinda mengarahkan penyelesaian antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU melalui pembenahan fasilitas pelayanan, di mana langkah tersebut dinilai lebih mendesak dibanding penambahan pasokan BBM karena hasil pemantauan menunjukkan stok bahan bakar masih dalam kondisi aman. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan temuan tersebut diperoleh saat inspeksi mendadak bersama tim Metro Niaga Dinas Perdagangan Kota Samarinda di SPBU Jalan Setosa, dan dari hasil sidak tersebut tidak ditemukan indikasi kekurangan pasokan BBM yang menjadi penyebab utama antrean kendaraan. Menurutnya, pendengar, lambatnya pelayanan lebih dipengaruhi oleh berkurangnya kapasitas operasional fasilitas pengisian dan sejumlah dispenser atau sarana penyaluran tidak berfungsi secara maksimal sehingga waktu pelayanan setiap kendaraan menjadi lebih lama dan memicu antrian. Pemkot Samarinda akan menyampaikan hasil temuan tersebut kepada PT Pertamina Patraniaga dan pengelola SPBU agar dilakukan evaluasi serta percepatan perbaikan fasilitas, dan perbaikan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan terutama di SPBU dengan tingkat kunjungan kendaraan yang tinggi. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah juga akan terus melakukan pemantauan terhadap distribusi BBM untuk memastikan pasokan tetap stabil dan masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkot dalam menjaga kelancaran mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di Kota Samarinda. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati. mengambil keputusan dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
5: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
4: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
5: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
5: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
4: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
5: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah.

0: MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda sajian UMKM Bicara.
3: UMKM Bicara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Sajian UMKM Bicara kembali hadir di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 bersama saya Fira Amalia dan juga kru operator yang bertugas akan temani Anda hingga nanti celang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, hari ini sajian UMKM Bicara akan menghadirkan kisah inspiratif dari salah satu UMKM binaan Pekaya, yaitu Sambal Pecel Bu Suci. Sebuah usaha kuliner yang tidak hanya menghadirkan cita rasa khas sambal pecel, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan pemberdayaan perempuan melalui semangat kewirausahaan. Bersama dengan Ibu Suci, yaitu owner Sambal Pecel Bu Suci, yang telah hadir bersama kami langsung di studio, kita akan berbincang mengenai perjalanan membangun usaha, pengalaman sebagai UMKM binaan Peka, manfaat pendampingan yang diterima, hingga bagaimana UMKM ini mampu menjadi jalan ya bagi perempuan untuk semakin mandiri dan juga berdaya. Kita akan sapa terlebih dahulu, selamat sore Bu Suci.
4: Selamat sore.
2: Kabar baik Ibu?
4: Ya, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Dan pendengar, nanti Anda juga dapat berpartisipasi ya dan juga bertanya dalam dua jalur telepon pendengar, 0541-7365-66-743-495. Adapun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian UMKM Bicara hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini siaran UMKM Bicara juga dapat Anda saksikan secara langsung. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, UMKM tentunya memiliki peran yang sangat penting ya dalam menggerakkan perekonomian terutama di Kalimantan Timur. Tidak hanya menciptakan produk dan membuka lapangan kerja, UMKM juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian, terutama bagi kelompok perempuan yang memiliki peran besar dalam menopang ekonomi keluarga. Di mana pendengar, salah satu kelompok yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi keluarga adalah perempuan kepala keluarga atau PEKA, di mana PEKA ini adalah perempuan yang memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik karena berbagai kondisi kehidupan ya maupun karena menjadi tulang punggung keluarga. Dan sebelum kita mulai ke pembahasan lebih dalam lagi pendengar, mungkin tentunya setiap usaha ini memiliki cerita yang berbeda-beda ya. Mungkin Bu Suci bisa ceritakan perjalanan Ibu sampai akhirnya Ibu memutuskan untuk berusaha sambal pecel ini, Bu. Bagaimana ceritanya?
4: Awalnya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya berusaha sambal pecel itu awalnya memang kebutuhan dan untuk membantu keluarga, karena kebutuhan yang ada pun kita kurang, jadi saya membantu dan akhirnya menjadi suatu kehidupan, suatu harapan supaya lebih bisa menjadi kehidupan kita.
2: Apakah itu awalnya langsung ke sambal pecel atau awalnya Ibu mencoba menjual produk lain dulu atau mencoba untuk usaha lain dulu?
4: Untuk usaha kebetulan nggak hanya sambal, tapi semua saya coba, dari makanan ringan sampai makanan berat pun saya coba.
2: Apa saja itu Bu? Perjalanannya
4: ya awalnya ya kita jual gorengan, mihun, jadi makanan ringan, dan keripik pisang, jamu, semua dijalanin. Terus sambal pecel pun menjadi prioritas untuk usaha juga.
2: Itu dimulai di tahun berapa itu?
4: Kalau sambal pecel di 2024.
2: Kalau usaha yang
4: lainnya itu dari 2021.
2: 2021 berarti sudah memutuskan untuk sepertinya harus untuk membangun usaha sendiri,
4: ya, ya Bu ya. Karena dengan usaha sendiri akan terbantu keluarga yang ada itu.
2: Oke, dan tentunya membangun usaha sambal pecel ini tidak selalu mulus ya, tentunya ya, ada
4: kendalanya,
2: errornya. Ya. Tantangannya apa saja nih Bu?
4: Tantangannya itu ini, kalau udah kita bikin terus tidak laku itu tantangannya. Terus kalau yang apa namanya yang jelas itu suasana kadang-kadang tuh pokoknya intinya apa ya, tantangannya ya harus berkembang, harus tetap semangat, itu aja tantangannya. Walaupun kita menghadapin itu naik turun, rezeki kita tetap semangat, begitu aja intinya tantangannya.
2: Oke, siap. Ini kenapa sambal pecel Ibu yang paling Ibu kedepankan lah, produk yang paling prioritas? Kenapa sambal pecel Bu?
4: Karena kalau sambal pecel itu di samping apa namanya itu agak ringan juga anunya, terus bisa bertahannya agak lama. Jadi nggak harus setiap hari kita mengolah. Kalau yang lainnya itu harus setiap hari mengolah dan harus kalau bisa harus habis dan harus laku. Jadi kalau sambal pecel itu insya Allah bisa agak meringankan kita gitu. Walaupun bisa dikatakan setiap hari harus habis ataupun nanti bertahannya seminggu, dua minggu, tiga minggu, tidak apa-apa. Itu menjadi prioritasnya.
2: Berarti tidak
4: pilihan,
2: tidak basi harus, gitu ya Bu.
4: Enggak basi. Jadi harapan saya itu santai tapi tetap jalan gitu.
2: Oke, siap. Dan awalnya ini apakah kerabat Ibu Suci dulu yang awalnya Ibu iseng nih bikin sambal pecel ternyata enak, lalu kerabat yang mengusulkan untuk bisa nih di bawah usaha Ibu, seperti
4: betul,
2: itu ya? Ya? Bisa diceritakan Ibu?
4: Awalnya saya sambal pecel, sambal lalapan, kebetulan setiap saya buat itu keluarga pasti dukung. Mbak Suci aja yang bikin sambal.
2: Pasti
4: sudah. Kalau sambal pecel nanti kalau bikin saya pesen satu, saya mau begitu. Awalnya dari kerabat yang mendukung, lalu teman, tetangga, dan seterusnya teman-teman peka, teman-teman kita ini, teman-teman PKK, teman-teman Dasar Wisma, begitu yang sampai sekarang yang mengandrungin usaha saya.
2: Berarti memang perjalanannya dari mulut ke mulut ya, sambal Suci enak ya, ini gitu, sambal pecel ya.
4: Iya, begitu.
2: Oke, siap. Dan tentunya sambal pecel Suci ini merupakan salah satu UMKM binaan Peka ya Ibu ya.
4: Betul.
2: Dan tentunya kehadiran dari Peka ini juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas perempuan,
4: betul,
2: khususnya dalam bidang
4: betul
2: ekonomi ya Ibu ya.
4: Nah
2: ini bagaimana awal mula Ibu Suci bergabung atau mendapatkan pendampingan dari Peka? Apakah awalnya Ibu di Peka dulu lalu memulai usaha, atau usaha sambal pecel ini udah ada lalu
4: sudah
2: dibina oleh Peka? Ini
4: awalnya
2: bagaimana Ibu?
4: Ceritanya sebelum saya gabung ke Peka ataupun kreatif, kan saya punya grup itu. Jadi ada 4 grup itu namanya Peka, salah satunya sama kelompok kreatif. Sebelum saya gabung di Peka ataupun kreatif, saya sudah memang punya usaha Mbak. Nah kebetulan teman saya sendiri pun juga kebanyakan UMKM. Jadi sambung menyambung. Jadi dengan ada yang sambung menyambung sampai sekarang pun menjadi apa namanya membantu, sangat membantu Kak saya juga. Dengan adanya Peka ini tadi lebih membantu lagi, yang awalnya ya apa adanya, sekarang menjadi lebih apa adanya gitu. Jadi sangat bersyukur saya ketemu teman-teman yang ada di Peka ataupun teman-teman ada yang PKK atau di kreatif ataupun grup UMKM lainnya, sangat membantu saya.
2: Ya, berarti ini juga informasi dari teman-teman
4: Bu Cici, dari UMKM teman juga UMKM, kan? Betul.
2: Ini ada peka perempuan kepala keluarga ya yang dapat gabung gitu.
4: Ya. Awalnya memang awalnya kan ini apa namanya itu karena dilihat saya sendiri sepertinya membantu sekali usaha saya ini untuk kebutuhan keluarga, makanya sudah gabung aja di PEKA begitu.
2: Oke sih, mungkin bisa diceritakan Bu bagaimana peran PEKA ini, terutama kan PEKA ini perempuan kepala keluarga nih. Dan tentunya juga dalam hal lain Ibu Suci merupakan penopang ekonomi keluarga saat ini. Ini peran PEKA ini bagaimana Bu selama ini?
4: Kalau untuk peran PEKA untuk ibu ketuanya sendiri sangat bagus berpengaruh kepada anggota. Terus saya sendiri pun juga begitu sangat bersyukur ketemu dengan Ibu Ketua, Ibu Gusti, dan yang lainnya di dalam PEKA itu, yang dimana di dalam PEKA tadi itu bisa saling sharing, mana kekurangan, mana kelebihan, saling membantu. Begitu ceritanya Bu.
2: Oke, berarti untuk dari sebagai UMKM binaan PEKA nih Bu, apakah PEKA juga melakukan beberapa program mungkin untuk meningkatkan skill dan juga mungkin meningkatkan wawasan mengenai pemasaran gitu, apakah ada Ibu mungkin bisa dicontohkan dan juga ceritakan?
4: Untuk PEKA ini kebetulan Mbak, yang selain UMKM itu didasari UMKM kan, tapi juga skillnya dari kayak pelatihan-pelatihan itu setiap saat itu Ibu Ketua dan yang lainnya itu selalu memberi informasi kalau mau lebih meningkatkan lagi melalui lebih apa namanya itu lebih gimana lagi kan, itu tetap informasi selalu ada di PEKA selain pembinaan untuk UMKM, tetap untuk pelatihan dan penambahan ilmu itu tetap selalu ada. Ada ya, setiap saat, bahkan kalau kita memangnya ada waktu dipersilahkan ikut dengan waktu dari satu hari, ada yang seminggu untuk pelatihannya itu.
2: Berarti memang cukup sering ya Ibu untuk program pelatihan dari PEKA ini?
4: Iya, macam-macam Mbak, yang isi acara itu dari DP2P atau dari ini anak UMK apa UG apa nih Widya Gama. Nah itu juga sering isi acara tentang marketing. Jadi marketing untuk ibu-ibu UMKM. Jadi dibantu. Okay. Untuk pelatihannya
2: sangat luar biasa sekali ya,
4: alhamdulillah ya, karena sangat bagus itu programnya PEKA sangat bagus. Di samping dia membantu ibu-ibu yang punya usaha, juga membantu ibu atau yang punya remaja putri menambah keterampilan dalam bentuk apapun.
2: Dalam bentuk apapun, contohnya apa itu Bu?
4: Bentuk apapun maksudnya itu pelatihannya di PEKA itu enggak cuma dalam segi makanan, tapi juga kayak menjahit, merajut,
2: biar bisa diusahakan dijual kembali.
4: Ya, merajut, meronce segala macam-macam. Jadi itu pun semua ada pelatihannya. Jadi kita selalu diinformasikan bagi yang bersedia tetap boleh ikut begitu.
2: Luar biasa.
4: Bagus, alhamdulillah.
2: Dan tentunya sebuah program pemberdayaan yang dilakukan oleh PEKA atau perempuan kepala keluarga ini dapat dirasakan oleh para binaan UMKM.
4: Ya, alhamdulillah dapat dirasakan.
2: Nah, kalau misalnya dari Ibu Suci sendiri, apa Ibu perbedaan yang dirasakan sebelum Ibu bergabung dengan PEKA dan sesudah Ibu bergabung dengan PEKA?
4: Kalau sebelumnya itu ya kurang wawasan sedikit aja Mbak. Nah, setelah gabung bertambah lagi wawasannya. Bagaimana caranya harus supaya lebih begini, supaya lebih begini. Jadi sepertinya ada kayak kemajuan. Begitu.
2: Biasa, alhamdulillah. Ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Bu Suci yang merupakan owner dari Sambal Pecel Bu Suci ya, dapat bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541 7365 66 743 495, dan juga di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811 5544 976. Dan tetap bersama kami pendengar dalam sajian UMKM Bicara. Kami akan kembali hadir di runner Anda setelah yang berikut ini.
5: Yes, akhirnya. Kamu kenapa sih, Kak? Kok kegirangan sekali? lagi sesuatu dengan si...
6: Aduh, Mbak, Eka itu seneng banget.
5: Iya, seneng kenapa sih?
6: Nih, lihat nih, Mbak, baca WA ini, Mbak.
5: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru,

0: keren dan bermerek, Mbak. Wala Eka, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya, Mbak. Terus tas-tas dan sepatu saya yang dari luar,

0: Lagi apa? Kok lesu banget pagi-pagi?
1: Ini Pak RT, usaha saya bangkrut. Saya sudah tidak punya modal lagi.
0: Oh, kebetulan nih saya ada uang 100 juta.
1: Wah, mau ngasih saya modal ya, Pak?
0: Enggak dong, tanganmu. Mau enggak saya beli satu harga 100 juta?
1: Ya jelas enggak maulah, Pak. Kan saya pakai buat kerja.
0: Nah, kamu kan punya dua tangan. Jadi sebenarnya kamu punya modal 200 juta.
1: Iya juga ya, Pak.
0: Sudah sana, usaha lagi, jangan malas.
1: Oke deh, siap, Pak.
2: Kegagalan dalam berwirausaha adalah hal yang wajar. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk jatuh terpuruk. Bangkit kembali dan terus tetap berusaha.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda dalam sajian UMKM Bicara yang hari ini mendatangkan Ibu Suci Rahayu yang merupakan owner Sambal Pecel Bu Suci dan juga menceritakan bagaimana pemberdayaan perempuan melalui UMKM Peka atau Perempuan Kepala Keluarga. Baik Ibu, tentunya kan Peka ini tadi selain program-program yang telah Ibu ceritakan dan juga sangat membantu menambah wawasan untuk fasilitas yang disediakan oleh Peka sendiri untuk ibu berjualan, mungkin seperti bazar ini bagaimana Ibu?
1: Kalau untuk bazar itu setiap minggu sudah ada memang di stadion. Terus yang untuk bazar yang umumnya UMKM tetap disediakan, tapi sesuai ini, sesuai giliran Mbak. Nah, setiap saat ada.
0: Dan juga selain dari Peka tentunya ada organisasi lain yang membantu ya. Kalau saya dari pemerintah sendiri Bu, apakah sangat mengayomi UMKM di Samarinda ini Bu?
1: Sepertinya memang mengayomi. Karena itu, dengan siapkan tempat itu berarti mengayomi dan mengajak para UMKM tetap maju.
0: Nah itu dinas apa Ibu yang biasanya bersinggungan langsung?
1: Dinas Peranan Perempuan, DP2P, Peranan Perlindungan Ibu dan Anak. Dan BKKBN juga mengayomi saya juga.
0: Oh, BKKBN juga ya Bu?
1: Ya, mengayomi. Karena di dalam BKKBN juga ada BPK2A. Jadi untuk yang punya usaha diayomin dan bahkan difasilitasi dan dimudahkan, dibantu pun juga iya.
0: Itu biasanya dalam bentuk apa Ibu, kalau misalnya dari BKKBN?
1: Biasanya dari segi basicnya, apa namanya itu, materi juga bisa, atau segi yang lainnya yang bisa membantu. Pokoknya jenisnya macam-macam Mbak, yang bisa disebutkan.
0: Oke, baik. Dan tentunya kan UMKM ini bukan hanya tentang bagaimana menghasilkan keuntungan ya, tetapi juga dapat menjadi sarana perempuan
1: yang
0: terutama perempuan di Samarinda ini untuk meningkatkan kemampuan, kepercayaan diri dan juga kemandirian ekonomi nih Bu. Nah menurut Ibu bagaimana UMKM ini dapat menjadi jalan pemberdayaan bagi perempuan, khususnya perempuan yang menjadi kepala keluarga dan juga menopang ekonomi keluarga Ibu?
1: Karena kalau untuk perempuan penanggung jawab keluarga, karena dengan adanya perempuan yang punya usaha memang keluarga pun kehidupannya akan terbantu dan akan meringankan kebutuhan yang lainnya. Jadi dengan adanya ibu-ibu yang berkreatif punya usaha, ya intinya nggak hanya membantu dalam segi pendidikan atau mungkin bisa membantu ekonomi, pendidik apa keperluan keluarga bisa terpenuhi dengan adanya ibu-ibu seperti kita ini.
0: Dan perempuan ini kan juga termasuk kelompok rentan ya Ibu.
1: Ya betul.
0: Kalau saya menurut Ibu sendiri, apakah perempuan ini ketika memulai usaha, apakah tantangannya apa saja mungkin, dan juga apakah mungkin lebih sulit nih jika kita ingin memulai usaha dibandingkan dengan laki-laki Bu?
1: Kalau perempuan itu Mbak, rentannya itu cepat capek, cepat lelah, tidak seperti sekuat laki-laki. Tapi dengan semangatnya kita sebagai mak-mak ini ya, sebagai penanggung jawab keluarga, tetap semangat walaupun kita harus menghadapin capeknya. Tapi tetap kita harus senang hati dan legowo, tetap kita harus maju demi keluarga. Tantangannya seperti itu. Jadi tetap intinya tetap mak-mak ini harus tetap semangat dan menjaga kesehatan supaya tetap bisa
0: tetap
1: maju,
0: jalan gitu
1: tetap
0: ya.
1: Jalan dan tetap maju.
0: Oke, baik. Dan tentunya kan menjadi seorang pengusaha UMKM perempuan nih, kita harus pintar mengatur waktu ya Ibu, antara menjaga tanggung jawab di rumah dan juga menjalankan aktivitas usaha. Kalau saya dari Ibu Suci sendiri bagaimana nih Bu, cara mengatur waktu antara menjalankan usaha sambal pecel dan juga tanggung jawab di rumah?

0: jawab di rumah. Saya sendiri kebetulan punya anak dua, tiga. Yang rumah tangga dua, sisa satu. Jadi tanggung jawab saya sisa satu. Jadi di pagi hari saya menyiapkan untuk yang kita jual. Setelah itu saya harus menjual produk saya kemanapun saya harus menjualnya. Pulang jam 10 mengurusin si kecil sekolah. Setelah selesai kembali lagi berusaha lagi hingga jam 12. Setelah itu istirahat dan sesampai di rumah ya harus yang kita utamakan anak dan keluarga di rumah. Begitu.
1: Berarti itu rutinitas setiap hari.
0: Rutinitas. Ya, pokoknya pagi berangkat dulu cari rezeki, pulang ngurus sekolah, berangkat kembali jam 12 pulang. Sudah selesai itu lanjut yang di rumah yang dikerjain setiap hari.
1: Luar biasa sekali. Dan kalau misalnya untuk usaha sambal pecel dan juga ini juga ada mie fun ya Ibu ya.
0: Ya.
1: Nah, ini apakah Bu Suci kerjakan sendiri atau ada pegawai nih Bu?
0: Kebetulan yang bantu itu menantu.
1: Menantu ya?
0: Ya, kebetulan ada menantu membantu.
1: Ya, dan tentunya dalam bisnis UMKM kuliner ataupun makanan ini kan menjadi tantangan juga untuk menjaga kualitasnya nih. Karena kan untuk para pelanggan ini sangat peka sekali ya, kalau saya rasanya beda sedikit. Mereka sudah kayaknya resepnya beda nih, ada yang berubah seperti itu. Nah, ini bagaimana Bu Suci menjaga kualitas sambal pecel mulai dari bahan baku, proses produksi hingga kemasan produknya nih Bu?
0: Saya pokoknya komitmen Mbak. Apabila saya sudah sekali dikenal orang, saya komitmen harus seperti itu dari awal. Jadi tidak akan saya rubah, walaupun sedikit tidak saya rubah. Ya tetap saya komitmen tentang bumbu ataupun apapun. Dari awal saya memulai seperti itu juga selanjutnya. Kalau masalah rasa, terus terang Mbak, ya mungkin bisa beda. Ya kalau masalah komen, oh anunya ini, itu hal yang biasa. Jadi saya terima.
1: Terima jadi, kritik dan saran.
0: Jadi saya siap menerima saran dan kritikannya. Kan demi kita juga Mbak.
1: Demi kemajuan produk kita juga ya.
0: Begitu.
1: Dan juga kita tetap terus mengembangkan.
0: Ya, tetap produk, berusaha. Gitu. Karena dengan ada kritikan berarti kan yang terbaik untuk kita.
1: Betul.
0: Iya. Begitu.
1: Oke, baik. Ini untuk bahan baku sendiri berarti Ibu beli sendiri ya Ibu ya?
0: Ya, saya berangkat sendiri. Kelola sendiri, dibantu sama anak dan menantu.
1: Oke, siap. Berarti kualitasnya terjamin ya. Sambal pecel Bu Suci, alhamdulillah. Dan tentunya tadi kalau misalnya di awal sambal pecel Bu Suci ini dari mulut ke mulut dipasarkannya. Kalau sih untuk saat ini apakah Ibu sudah merambah nih ke ranah media sosial untuk memasarkan sambal pecel ini atau masih di bazar saja atau
0: masih di pasar WA saja?
1: WA saja Ibu ya.
0: Belum merambah betulan belum. Karena masih ini Mbak, apa namanya itu? Ya rencana ada sih. Cuma belum.
1: Belum ya, berarti udah ada rencana untuk memasarkan lebih luas lagi ke masyarakat Samarinda mungkin. Tadi juga Bu Suci sempat bahas sempat disarankan untuk nitip ke
0: Jerman.
1: Market ya. Itu bagaimana Ibu?
0: Ya memang saya disarankan di sana, cuma belum saya jalankan. Jadi kemarin dari Bu MPP itu berpesan nanti kalau memang dipersulit, jadi siap Ibu itu membantu saya. Jadi saya cuma belum sampai ke sana.
1: Oke siap. Oke baik Ibu, sebelum kita memasuki sebelum kita memasuki sesi akhir dari sajian UMKM Bicara, kita akan jeda sejenak dan pendengar tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
3: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

0: optimis ya.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.
3: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: FM.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tidak terasa pendengar kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian UMKM Bicara hari ini. Dan tentunya banyak perempuan yang memiliki potensi dan juga ide usaha ya, tetapi terkadang masih ragu untuk memulai karena berbagai keterbatasan atau ketakutan mungkin ya. Nah, Ibu Suci, apa pesan dari Ibu nih kepada para perempuan ini, khususnya perempuan kepala keluarga yang menjadi penopang ekonomi dari keluarga mereka, yang ingin memulai usaha tetapi masih merasa takut atau belum percaya diri nih, Bu?
2: Untuk pesan ibu-ibu yang menjadi kepala keluarga, intinya selalu berusaha, dan apapun yang kita lakukan diniatkan untuk keluarga, insya Allah hasilnya pun akan berkah untuk semuanya. Dan tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat untuk berjuang demi keluarga.
1: Oke, baik. Nah, Ibu, untuk para pendengar kita nih, pendengar UMKM Bicara Pro 1 RRI Samarinda yang mungkin ingin mencoba sambal pecel Bu Suci ataupun produk-produk kuliner lain dari Bu Suci, bisa pesan kemana nih, Bu?
2: Bisa pesan ke nomor saya, WA 0813 4676 7706.
1: Oke, siap ya. Dan untuk Anda pendengar yang melewatkan nomor WA pemesanan tadi, bisa nonton YouTube ya, Bu, ya, untuk pengulangannya. Dan pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang telah mendengarkan kisah inspiratif dari Bu Suci Rahayu hari ini, owner sambal pecel Bu Suci ya, salah satu UMKM binaan Peka yang menunjukkan bahwa usaha kecil ini dapat menjadi langkah besar dalam menciptakan kemandirian ekonomi perempuan, tentunya melalui semangat kewirausahaan. Yeah. Tadi Bu Suci sangat mencanangkan semangat, tetap sehat ya, Ibu,
2: jaga
1: ya,
2: kesehatan,
1: betul, agar usahanya tetap jalan. Itu,
2: karena kita tulang punggung keluarga.
1: Betul, karena jika kita sakit kan tidak
2: stop.
1: Usahanya tidak bisa jalan ya, tidak bisa membuat sambal pecel.
2: Ya.
1: Dan tentunya bagaimana perempuan ini dapat memiliki ruang untuk berkarya dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2: Amin.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya telah datang ke studio Pro 1 hari ini.
2: Iya.
1: Baik, pendengar, nantikan juga selain ini kami akan hadir dalam penyajian berita percaringan Kornus 8 dalam sajian Lintas Banjar Nusantara ya. Selamat sore pendengar dan sampai jumpa pada sajian UMKM Bicara selanjutnya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Ganti pakaiannya, jangan lupa
3: taruh di box pakaian kotor.
2: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
3: bak air ditutup lagi.
2: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
3: demam berdarah dan malaria.
2: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
3: Kita enggak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya.
1: Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan RRI Kornus 8.
0: Pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan.

0: Dari Samarinda saat ini ada rekan saya Vira. Halo Mbak Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Adi. Alhamdulillah di Samarinda sehat dan juga cuaca sore ini cerah nih Adi. Gimana di sana?
0: Sama, di Palangkaraya juga cuacanya tidak terima cerah saja nih. Tapi satu orang mataharinya satu nih langsung di atas kepala.
1: Sangat
0: nih Mbak.
1: Sangat panas sekali ya.
0: Sangat panas sekali. Baik Mbak Vira, ada informasi apa nih dari Samarinda sore hari ini?
1: Ada informasi mengenai hari pertama MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan dengan program makan bergizi gratis nih Adi.
0: Wah, menarik sekali nih. Baik Mbak Vira, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Keceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBK. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik menerima paket makanan sehat ini. Reporter RRI Samarinda Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
2: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Keceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik sebanyak 67 menerima paket makanan sehat ini. Meski sempat mengalami 3 kali pergantian pengelola demi menjaga kapasitas dan kualitas, pihak sekolah memastikan mutu gizi tetap menjadi prioritas utama. Program ini pun diharapkan dapat terus berlanjut karena sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini disampaikan oleh penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, Muhammad Abdu.
3: Kita sangat senang sekali, khususnya untuk kelas 7, karena kelas 7 baru pertama kali di tingkat SMP ini mereka menerima MBG ini. Dan respon dari mereka sangat senang sekali, MBG-nya enak kata mereka. Alhamdulillah, selama pendistribusian MBG ini dari tanggal 25 Agustus 2025, alhamdulillah mungkin anak keterlambatan saja, terlambat mungkin terlambat 15 menit, 30 menit, untuk yang lain-lainnya alhamdulillah lancar. Masukan dari kami, dari penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, mungkin menunya saja lebih divariasikan. Jadi tolong kepada pengelola MBG untuk mencari yang kira-kira anak-anak itu suka dengan menu tersebut. Itu. Sebab ada beberapa sih, tidak semuanya dari anak-anak itu yang ada yang tidak suka dengan menunya. Tapi tidak semua, hanya sebagian saja, sedikit saja.
2: Dari sisi penerima manfaat, salah satu siswa Afan Kafi Al-Azam mengaku sangat senang bisa menikmati MBG di tengah kegiatan MPLS.
4: Oh, telurnya sih enak, sayurnya juga enak, nasi enak, pulen enak. Cuman saya kurang suka tempe, baru pertama kali ini kan baru masuk SMP. Membantu sih buat anak-anak yang gak dapat uang jajan, uangnya bisa ditabung, jadi makan MBG.
2: Mewakili pihak sekolah dan orang tua murid, Muhammad Abduh berharap program reguler ini dapat terus berlanjut secara konsisten. Selain menjamin asupan nutrisi remaja di sekolah, program ini dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi para orang tua yang kurang mampu. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini. Kembalikan kepada Anda, Andi di Palangkaraya, Adi.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Vira dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik mendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik ini Mas Adi.
0: Alhamdulillah, bagaimana nih cuacanya, apakah terik sekali juga nih sama dengan Palangkaraya?
1: Wah, kalau Tarakan agak sendu ini Mas Adi.
0: Waduh, siapa nih yang lagi sendu nih? Baik, Mbak Jube, ada informasi apa nih sore hari ini dari Tarakan?
1: Iya, ada informasi terkait dengan Wali Kota Tarakan yang mengapresiasi nonton bareng Piala Dunia 2026, kolaborasi yang sukses.
0: Wah, pasti meriah sekali ini. Silakan informasi selengkapnya Mbak Jube.
1: Iya, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi acara nonton bareng Piala Dunia yang diselenggarakan oleh RRI Tarakan, TVRI Kaltara, dan pemerintah Kota Tarakan yang berjalan dengan tertib dan juga sukses. Berikut laporan Esti Merdiastuti.
2: Tapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria.
3: Wali Kota Tarakan, Khairul, menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol bersama masyarakat Kota Tarakan dalam kegiatan nonton bareng yang digelar di halaman parkir rumah jabatan Wali Kota Tarakan hari ini. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan jalannya pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0 sekaligus mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Wali Kota yang menjagokan Spanyol mengakui kehebatan dan keunggulan timnas La Furia Roja tersebut.
2: Saya kira malam final malam ini juga luar biasa ya. Penontonnya mulai tadi malam itu sekitar jam 8 kita udah mulai ngumpul di sini, semakin malam semakin banyak, dan kalau kita prediksi tadi sekitar mungkin 3.000-an orang berangkat, bahkan lebih menurut saya. Jadi sampaikan kita nggak bisa lewat sama sekali, dan inilah baru saya satu keberhasilan, tetapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria dengan mendukung masing-masing tim yang difavoritnya.
3: Dalam acara nonton bareng final Piala Dunia 2026, selain menyaksikan pertandingan, masyarakat juga dihibur dengan pembagian berbagai hadiah menarik yang dipersembahkan oleh para sponsor. Sejumlah pelaku UMKM Kota Tarakan turut berpartisipasi dengan membuka stan kuliner dan produk lokal, juga dimeriahkan pagelaran budaya Jaranan Tulonggo Seto. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Tarakan berharap semangat kebersamaan, persatuan, dan silaturahmi antar warga terus terjalin, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan para pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan publik. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Pendengar, sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo, selamat sore Mbak Rista. Bagaimana nih kabarnya dan kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah, kabar kami yang di Nunukan sehat dan baik-baik aja. Dan untuk cuacanya cukup cerah nih di sini. Jadi mungkin tadi yang punya cucian happy ya, karena jemurannya kering semua nih.
0: Alhamdulillah, rabbil alamin nih. Dan saya salah satunya nih yang cuciannya cepat kering juga nih, Mbak. Baik, Mbak Rista, ada informasi apa nih dari Nunukan sore hari ini, Mbak?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi soal program pertukaran guru Indonesia-Korea nih, Bang.
0: Wah, menarik sekali nih, ada exchange ya dari guru-gurunya ya.
1: Mm-mm.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Mbak Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, guru SDN 006 Sebatik Tengah mewakili Kalimantan Utara pada program pertukaran guru Indonesia-Korea 2026. Program berlangsung selama 3 bulan, mulai Agustus hingga November 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
2: Hikmah Wahyuni Nasution mewakili Kalimantan Utara dalam program pertukaran guru Indonesia-Korea Selatan 2026. Peserta akan mengikuti pembelajaran dan kolaborasi pendidikan bersama guru di Korea Selatan.
3: Alhamdulillah, saya mewakili Kalimantan Utara untuk mengikuti program Indonesia-Korea, Pertukaran Guru Indonesia-Korea yang akan diselenggarakan selama 3 bulan di Korea Selatan, dimulai dari Agustus hingga November nanti.
2: Program Pertukaran Guru Indonesia-Korea merupakan kerjasama Kemendikdasmen dengan UNESCO. Program bertujuan meningkatkan kompetensi global guru serta memperluas jejaring profesional internasional. Peserta juga akan berbagi praktik baik pendidikan kewarganegaraan global dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengalaman tersebut diharapkan memperkuat kualitas pembelajaran setelah kembali ke daerah asal.
3: Suatu kebanggaan bagi saya karena saya bisa mewakili Kalimantan Utara dan saya juga bisa banyak belajar nanti di Korea Selatan.
2: Keberangkatan peserta dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Hikmah Wahyuni Nasution berharap membawa pengalaman internasional untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten Nunukan.
3: Saya berharap bisa membagikan banyak hal baik yang bisa saya pelajari dari Korea Selatan dan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, terutama Kabupaten Nunukan dan juga Provinsi Kalimantan Utara.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Bang Adi di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore Uta.
0: Iya, bagaimana kabarnya rekan-rekannya ada di Banjarmasin sore hari ini, Mbak?
1: Iya, kalau untuk kru yang bertugas hari ini alhamdulillah sehat. Kalau untuk cuaca hari ini menyala, Uta.
0: Ya, sama menyalanya ya kita ya.
1: Iya, gerah banget ya hari ini.
0: Betul kerasa sekali.
1: Tapi kalau di dalam ruangan nggak adem?
0: Iya, karena AC-nya 16 nih. Nah, saya kemarin nggak sempat ketemu sama Mbak Uliana nih.
1: Oh gitu ya, Utanya lagi cepat-cepat buru-buru pulang kali. Ya,
0: iya,
1: ada yang nunggu.
0: Keburu lintas kayaknya besok.
1: Oke, nggak sempat nongkrong ya. Uta,
0: iya,
1: nggak sempat nongkrong ya.
0: Kita, betul sekali.
1: Betul.
0: Oke, Mbak, sore hari ini ada informasi apa nih Mbak dari Banjarmasin, Mbak?
1: Iya, terkait dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC, Uta.
0: Baik, silakan Mbak informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla dan juga kekeringan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Sabtu 18 Juli sore. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli. Merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
2: Saat melaksanakan operasi modifikasi di terdahulu di Mutulu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang dalam.
3: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru Yaini Sahrani mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
4: Mulai panas sekali memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah sebagai OPD-nya di wilayah Kota Banjarbaru.
3: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.
1: Banjarmasin selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan Palangkaraya Fair 2026 dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 berlangsung meriah. Karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan produk unggulan daerah, peningkatan perputaran uang berpotensi terjadi karena antusias masyarakat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ini kan di sini stand-nya banyak pemerintah dan tertinggal.
2: Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin mengapresiasi penyelenggaraan Palangkaraya Fair 2026 sebagai ajang strategis untuk mempromosikan produk unggulan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan hari jadi Kota Palangkaraya, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Wali Kota Pak Irit Naparin berharap Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ini kan di sini stand-nya banyak pemerintah dan tertinggal. Jadi lebih, ya kan, selain memamerkan etalase produk-produk lokal, tapi juga sambil kita membuka survei kepuasan, aduan, dan lain-lain.
2: Sementara itu, di hari ketiga semenjak dibuka pada tanggal 17 Juli lalu, ratusan warga memadati Palangkaraya Fair 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Masyarakat antusias mengunjungi berbagai stand pameran yang menampilkan produk UMKM, layanan publik kuliner, hingga beragam hiburan. Pengunjung bernama Hardani mengaku memanfaatkan Palangkaraya Fair untuk berbelanja produk lokal, mengenal berbagai layanan pemerintah, sekaligus menikmati suasana pameran bersama keluarga.
3: Hari jadi Kota Palangkaraya dengan dimeriahkannya pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
4: Tadi melihat-lihat apa aja, Bang?
3: Ini karena kami baru datang, jadi baru melihat stand kantor-kantor.
2: Okay. Warga berharap kegiatan Palangkaraya Fair ini menjadi sarana promosi produk unggulan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diputra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda. Sajian Majalah Utara Kentongan edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Informasi pertama untuk Anda, pendengar, setiap laporan masyarakat yang masuk melalui call center Polri 110 menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh Polres Penajam Pasir Utara. Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara melalui Kabak Ops Polres PPU AKP Aan Suharmanto menegaskan bahwa seluruh personel berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang baik antar instansi menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan setiap situasi darurat. Karena itu, Polres PPU akan terus meningkatkan kesiapsiagaan personel agar mampu merespon setiap laporan yang disampaikan masyarakat melalui layanan call center Polri 110.

Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.

dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda. Informasi selanjutnya untuk Anda dalam sajian majalah udara Kentongan hari ini, di mana pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Manggar Balikpapan Timur seiring memasuki musim kemarau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Sudirman Jaya Laksana, mengatakan TPA Manggar menerapkan sistem sanitary landfill untuk mencegah penumpukan gas metana yang merupakan penyebab utama kebakaran apabila terpapar suhu tinggi. Gas metana, pendengar, terbentuk secara alami dari pembusukan sampah organik dan mudah terbakar, sehingga pengelola terus melakukan pengendalian untuk mengurangi resikonya. Selain itu, sekitar 40 petugas TPA Manggar telah mendapatkan pelatihan penanganan awal kebakaran, dan Dinas Lingkungan Hidup juga memastikan ketersediaan sumber air serta peralatan pemadaman dini sebelum berkoordinasi dengan BPBD apabila kebakaran berkembang menjadi lebih besar. Dela berharap langkah mitigasi ini dapat meminimalkan risiko kebakaran selama musim kemarau dan menjaga operasional TPA Manggar tetap aman. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Dan selain ini, pendengar, kami akan hadir kepada Anda dalam sajian Zona Petang dengan lagu-lagu religi untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gempa bumi bermagnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Guncangan bahkan terasa sampai ke daerah lain di Jawa Timur.
1: Sering kita dengar kabar tentang gempa yang mengguncang di suatu wilayah dengan kekuatan berskala magnitudo. Lalu, apa makna dan dampak dari kekuatan gempa? Skala 2,5 atau kurang biasanya tidak terasa, tetapi dapat direkam dengan seismograf. 2,5 hingga 5,4 dapat dirasakan, tetapi hanya menyebabkan kerusakan kecil. 5,5 hingga 6 magnitudo dapat menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan dan struktur lainnya. Skala 6,1 hingga 6,9 dapat menyebabkan banyak kerusakan di daerah berpenduduk padat. 7 hingga 7,9 magnitudo gempa bumi besar dengan kerusakan serius. 8 magnitudo atau lebih besar, gempa hebat dapat menghancurkan komunitas di dekat pusat-pusat gempa.
2: Dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
3: Yes.
2: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena aphelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026. Faktanya klaim dengan narasi bahwa fenomena aphelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, pakar astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional Thomas Jamaluddin menjelaskan udara dingin pada Juli bukan karena fenomena aphelion, karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Menurut badan BMKG, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan puncak musim kemarau seperti Juli. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta. Bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Saja. Ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: yang sakit. Hadis riwayat Bukhari.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
0: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah Al-Anbiya ayat 11 hingga 16 bersama Hayat Wahyudi yang diterjemahkan oleh Ratih Irawan.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu ditanya.

Mereka berkata, "Betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim."

Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah.

satu bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda dalam sajian Zona Petang, tentunya dengan wawasan dan juga informasi ringan untuk temani aktivitas senja Anda. Di mana informasi pertama datang dari pemerintah yang melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hadirkan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Di mana Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan sebanyak 500 SNT ditargetkan akan dibangun bertahap hingga 2029. Pada tahun 2026 ini pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi. Sebanyak 17 lokasi direncanakan mulai memberikan layanan pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan 20 lokasi lainnya memasuki tahap pembangunan di tahun 2026 dan akan melakukan penerimaan murid baru di tahun 2027. Di mana pendengar, hingga Juni 2025 baru sekitar 263 dari 7.288 kecamatan di Indonesia yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian baik. Atas dasar itu, pendengar, pemerintah menghadirkan SNT, di mana menurutnya SNT bukan sekedar pembangunan sekolah baru, melainkan upaya negara mendekatkan layanan pendidikan bermutu kepada anak-anak di daerah. Mendikdasman mengatakan SNT akan mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, di mana integrasinya bukan hanya jenjang dan infrastrukturnya saja, tetapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, hingga pengembangan talenta.

0: Agus.
1: Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
0: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
0: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
0: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
4: Wow.
3: Pakai RRI Digital, selalu ada
5: untuk Anda
3: 24

0: aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan

Sinta Safin Firamulia pamit dari ruang dengar Anda, telah temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini. Dan setelah ini pendengar akan bergantian dengan Ria Arda, akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 12 malam. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi. Bagus. Kawal dia baik-baik.
3: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
2: Pro 1 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI menjadi salah satu tantangan baru bagi industri penyiaran radio dan televisi. Teknologi tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung kemajuan lembaga penyiaran, namun tetap harus digunakan dengan perhatikan aspek etika. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brimba Provinsi Kalimantan Timur, Fitransah, bilang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya tidak serta-merta menggantikan keberadaan radio dan televisi, karena menurutnya teknologi perlu ditempatkan sebagai pendukung utama dalam meningkatkan kualitas penyiaran. Demikian lintas informasi jam 7 malam hari, saya Ria Arda.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan, dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

malam hari ini. Mendengar, saya ditemani bersama dengan rekan Ferdiansah dari M. Jamin Raya 8 Samarinda, awal pekan Senin 20 Juli 2026. Adakah di antara Anda yang saat sekarang mungkin tengah merayakan hari ulang tahun? Ulang tahun apa saja? Ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun ulang tahun organisasi? Ya, mudah-mudahan kedepannya semakin sukses. Tak terlepas itu dari semuanya, saya istimewa malam ini saya ungkapkan doa yang tulus untuk saya, buat Ibu Sri, bos saya. Selamat ulang tahun, Bu. Mudah-mudahan hari panjang di masa depan menjanjikan bahagia senantiasa. Amin. Allahumma amin. Informasi pertama saya buka berwawasan untuk Anda pendengar, bersiap diri bagi Anda yang sudah kira-kira ya. Akankah kauta tahun 2027 Anda yang sudah mendaftar, Anda akan bisa berangkat? Ini hal-hal yang perlu Anda perhatikan, karena Kemenhas Kaltim mulai menyiapkan haji tahun 2007 menseleksi melalui istihaah semakin diperketat. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur mulai melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 seiring bertambahnya kewenangan pendengar setelah pemisahan kelembagaan dari Kementerian Agama Kemenak. Salah satu fokusnya utama yang mulai dikerjakan adalah memastikan bahwa calon jemaah benar-benar memenuhi syarat istihaah atau kemampuan melaksanakan dalam ibadah haji. Mendengar, pelaksana tugas PLT Kepala Kanwil Kemas Kalimantan Timur Tati Suryani bilang sejumlah layanan interpretasi ini yang akan ditanggungnya langsung di tingkat provinsi. Tahapannya sedang berjalan, meliputi registrasi dokumen, kemudian pelimpahan porsi, hingga persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 2027. Karena menurutnya perubahan paling mendasar dalam pelaksanaan haji ke depan itu terletak pada proses pendataan calon jemaah. Jika sebelumnya penyortiran dilakukan pemerintah pusat, kini proses tersebut menjadi tanggung jawab kantor wilayah di tingkat provinsi. Dengan melalui mekanisme ini, pendengar, Kemenhas Kaltim akan melakukan pemetaan calon jemaah berdasarkan dengan kondisi kesehatan, keberadaan mahram, hingga kesiapan menjalankan seluruh rangkaian ibadah. Langkah ini diharapkan akan dapat membuat proses penetapan istihaah menjadi lebih akurat. Setelah proses penyortiran selesai, data calon jemaah akan diteruskan ke kantor Kemenhas Kabupaten dan Kota untuk dilakukan verifikasi secara langsung. Tahapan tersebut menjadi dasar sebelum jemaah ditetapkan sebagai peserta keberangkatan. Selain pendataan, pendengar, Kanwil Kemenhas Kalimantan Timur juga mulai menangani layanan administrasi lain yang sebelumnya dikelola oleh terpusat, termasuk pelayanan visa dan paspor bagi seluruh calon jemaah haji di Kalimantan Timur. Harapannya, perubahan kewenangan ini diharapkan membuat pelayanan kepada calon jemaah menjadi lebih dekat, cepat, dan tepat sasaran. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca web kami di rri.co.id Samarinda, pendengar.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
6: FM, pendengar Pro Seri Samarinda, saya akan kembali berlanjut wawasan untuk Anda. Terima kasih BMKG yang terus update di informasi cuaca. Waspada, hati-hati, potensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai dengan kilatan petir dan angin kencang untuk beberapa wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur yang prediksinya sampai berlanjut jam 9 malam. Kutai Kartanegara berada di Muara Muntai, kemudian Berau di Segah Tanjung Redep, Pulau Derawan Teluk Bayur, Kelais Tambaliung Gunung Tabur, Kabupaten Kutai Barat berada di wilayah Damai Jempang, Bongan, Penyinggahan, kemudian Kutim di Sangatta Selatan, Muara Waho, dan sekitarnya. Yang malam ini dalam rute perjalanan kemanapun arah yang Anda tuju, waspada karena jarak pandang tentu sangat terbatas kalaupun suasana di malam hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Samarinda, dalam esensi buku. The Art of Thinking Clearly adalah buku karya Rob Dobley yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini membahas berbagai bias kognitif dan kesalahan logika yang seringkali menghambat pemikiran yang jernih dan rasional. Dalam esensi buku ini, Dobley mengajak pembaca untuk mengenali dan menghindari pola-pola pikir yang dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Salah satu poin utama yang

kecil, yaitu kecenderungan kita untuk terlalu fokus pada detail-detail kecil dan mengabaikan gambaran besar. Hal ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan, karena kita cenderung kehilangan perspektif yang luas. Buku ini mengajak pembaca untuk menghindari terperangkap dalam efek pemilihan kecil dan melihat gambaran keseluruhan. Selain itu, The Art of Thinking Clearly membahas konsep kerugian yang tidak rasional, di mana kita terlalu takut kehilangan sesuatu sehingga kita membuat keputusan yang tidak rasional. Dobley menyoroti pentingnya untuk memisahkan emosi dari pengambilan keputusan agar kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan objektif. Dalam bukunya ini, Dobley juga menyoroti pentingnya untuk menghindari perilaku kambing hitam, yaitu menyalahkan orang lain atau situasi tertentu atas kegagalan kita sendiri. Pembaca diajak untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Meskipun buku ini membahas berbagai kesalahan berpikir dan bias kognitif, Dobley tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Ia memberikan saran praktis tentang cara mengatasi kesalahan berpikir tersebut dan mengembangkan kecerdasan pikiran yang lebih tajam. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, The Art of Thinking Clearly dapat dianggap sebagai panduan praktis bagi pembaca yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Melalui buku ini, Dobley mengajak kita untuk menjadi pembaca yang lebih cerdas dan penuh kesadaran terhadap cara kita berpikir, sehingga kita dapat menghindari jebakan-jebakan pemikiran yang dapat menghambat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku berjudul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley. Dari RRI untuk Indonesia.

0: dan Rangga Ajof dengan Cinta Buta. Pendengar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia ataupun Indonesia Crude Price ini pada Juni 2026 turun menjadi 83,45 dolar Amerika Serikat atau setara Rp1.499.000 per barrel. Tiba saatnya kumandang adzan Isak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, pendengar.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, kumandang azan Isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya sudah terdengar. Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isyak. Tentu bagi Anda yang sedang menjalankan, mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.

dengar Perwasata Lari Samarinda. Itu dia vibrasi bersama dengan Zana Zulio, salah satu penyanyi legend Indonesia yang masih eksis sampai saat ini, dengan singlenya yang pernah ada. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di 47 menit tinggalkan dari jam 7 malam hari ini. Kembali saya berbuat wawasan untuk Anda sebelum nanti Anda akan ikuti penyampaian warta berita dari RRI Pro 3. Pendengar, Ibu Kota Nusantara IKN diproyeksikan dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif saat ini telah berjalan dengan progres sekitar 15%. Pemerintah terus mengebut persiapan agar sejumlah infrastruktur ini untuk lembaga legislatif dan yudikatif tengah dibangun. Sementara regulasinya pendukung terus disiapkan. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan melelang pembangunan kawasan hunian bagi para pejabat lembaga negara. Basuki menjelaskan pembangunan kawasan legislatif ditargetkan rampung pada tahun 2027. Fasilitas yang dibangun meliputi gedung DPR, MPR, DPD, ruang sidang paripurna, hingga kawasan hunian. Sementara di kawasan yudikatif akan dibangun gedung Mahkamah Agung MK, MA, Mahkamah Konstitusi, MK, Komisi Yudisial JK, EKY, beserta dengan huniannya. Bangunan tersebut merupakan penunjang status IKN sebagai ibu kota politik.

paham tentang modus-modus penipuan? Yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting?

0: pendengar Perusahaan Terawasa Marina Wasan, saya bagi untuk Anda yang lagi ramai menjadi perbincangan filosofi pendengar. Komarudin Hidayat, Ketua Dewan Pers pada Senin 20 Juli 2026 menyesalkan pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan profesi wartawan dalam konferensi pers usai pemeriksaan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah di Gedung Jamsisus Kejaksaan Agung pada Jumat malam 17 Juli 2026. Dalam surat pernyataan Dewan Pers nomor 7/DP7/2026 tertanggal Senin 20 Juli 2026, Komarudin menyatakan ketidaksetujuannya ataupun ketidaksenangan terhadap pertanyaan wartawan yang semestinya disampaikan dengan cara yang rasional dan beretika. Dewan Pers juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati profesi wartawan serta mendukung tercetusnya iklim yang menghargai kebebasan pers, profesionalisme, dan etika dalam penyampaian informasi kepada publik. Komarudin mengajak semua pihak menjaga ruang demokrasi dengan menghormati kerja jurnalistik independen, profesional, dan bertanggung jawab. Kita akan ikuti penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandya Fadi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting, Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangun sekolah.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandya Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Ya, saya juga akui belum sempurna juga.
5: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan. Ya.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
5: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP, serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita ini sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan bahwa produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta actual liter ya.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk.
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37 jutaan,7 pemilih.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
15: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data
13: lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Tisnen Suhanda.
16: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
17: Ada semua di data-datanya ada.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
17: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
16: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
18: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
19: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
20: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
20: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
21: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
22: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
21: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.

Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai

0: thought about the
1: Kami
0: history
1: tahu
0: as well.
1: Sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam

dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: Padangan masih berkawan-kawan dengan Riada yang malam ini saya dikawan dengan rekan Ferdi. Lanjutkan kebersamaan kita, saatnya ke ruang dengan Anda. Kami hantarkan mimbar agama, kali ini disampaikan bersama dengan Ibu I Gusti Ayu Oka.
1: Mimbar agama.
2: Om Swastiastu, Om Ayugenamastu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali bersama saya penyuluh agama Hindu Kota Samarinda dalam mimbar agama Hindu di Radio Republik Indonesia Kota Samarinda. Semoga hari ini Bapak dan Ibu dimanapun berada selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi dan tetap semangat, sehat selalu. Seperti biasanya, mari kita perdengarkan dulu sloka-sloka dari kitab Bhagavad Gita. Kali ini kitab Bhagavad Gita yang kita perdengarkan yaitu Adhyaya 5 Karma Samyasa Yoga. Adhyaya 5 sloka 1. Arjuna uwaca Samyasam karmanam krishna punaryogam ca samsasi yachreyad etayorekam tanmi bruhisu nischititam. Arjuna berkata, engkau memuji meninggalkan kegiatan kerja dan melakukan kerja tanpa pamrih atau yoga. Katakanlah padaku dengan pasti, manakah yang lebih baik di antara keduanya, wahai Krishna? Adhyaya 5 sloka 2 Sri Bhagawan Uwaca Samyasa karma yogasca Nisreyasa karaf ubahu Tayostu karma samyasat Karma yogo visisyate. Sri Bhagawan menjawab, melakukan sanyasa dan menjalankan yoga, keduanya membawa kebahagiaan tertinggi. Tetapi di antaranya keduanya ini melakukan karma yoga lebih baik daripada meninggalkan kegiatan kerja. Dari ketiga itu, dua dianggap penting yaitu samyasa dan karma yoga. Keduanya dapat mengantar kepada kebahagiaan tertinggi. Yang harus dibedakan adalah karma samyasa dan dari karma yoga, di mana pengertian pertama-tama adalah meninggalkan kerja atau tidak berbuat. Baik samyasa maupun karma yoga menganggap penting artinya kesatuan kerja yang diarahkan pada rasa bakti kepada Tuhan. Metode Samkhya mengajurkan penyangkalan kegiatan kerja, sedangkan sistem yoga menekankan pada pelaksanaannya dalam sikap yang benar. Pada dasarnya, keduanya sama, tetapi jalan yoga tampaknya lebih alamiah bagi kita. Kedua jalan tersebut saling tidak bersesuaian. Pada jalan Samkhya, masalah jenana yang lebih ditekankan. Sedangkan dalam sistem yoga, usaha yang dibarengi kemauan yang lebih ditekankan pada yang satu. Kita mengetahui sang diri dengan mengesampingkan unsur-unsur asing. Sedangkan pada yang lainnya tak menghendakinya pergi. Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada, demikian sloka Bhagavad Gita. Mari kita lanjut pada sesi berikutnya, yaitu bagaimana perspektif agama Hindu memandang korupsi atau korupsi dalam perspektif agama Hindu serta implementasinya bagi umat Hindu dan remaja Hindu. Dalam perspektif Hindu, korupsi bukan hanya tindakan melawan hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Dharma, yaitu kebenaran keadilan dan kewajiban moral. Korupsi lahir dari ketidakmampuan seseorang mengendalikan nafsu atau kama. Keserakahan yaitu loba dan kemelekatan terhadap materi yaitu moha. Perbuatan tersebut mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat serta menghasilkan karma buruk atau papa karma. Ajaran Hindu menekankan bahwa setiap manusia wajib menjalankan hidup berdasarkan dharma, bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Penyebab korupsi menurut ajaran Hindu, yaitu korupsi dapat dipahami melalui beberapa konsep etika Hindu. Yang pertama, loba atau keserakahan. Loba merupakan salah satu musuh utama manusia yang mendorong mengambil hak orang lain. Karma yang tak terkendali, keinginan yang berlebihan menyebabkan seseorang menghalalkan segala cara memperoleh kekayaan. Moha atau kebingungan moral. Moha membuat seseorang kehilangan kemampuan membedakan benar dan salah. Dan ahamkara atau keangkuhan, merasa memiliki kekuasaan sehingga bebas melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang kelima, tidak melaksanakan dharma. Korupsi muncul ketika seorang meninggalkan nilai-nilai dharma demi kepentingan pribadi. Nah, sloka yang berkaitan dengan korupsi di sini yaitu Bapak Ibu, Bhagavad Gita Adyaya 3 sloka 37 yang mengatakan, inilah nafsu dan kemarahan yang lahir dari sifat rajas. Nafsu itu tidak pernah puas dan merupakan penyebab dosa besar. Ketahuilah bahwa itu musuh manusia. Korupsi berasal dari keinginan yang tidak pernah puas terhadap kekayaan maupun jabatan. Di dalam Bhagavad Gita Adyaya 16 sloka 21 juga mengatakan, tiga pintu menuju kehancuran adalah nafsu, kemarahan, dan keserakahan. Karena itu, hendaklah ketiganya ditinggalkan. Korupsi sangat erat dengan yang namanya loba atau keserakahan yang menjadi akar penyalahgunaan kekuasaan. Di mana jika kita selalu merasa tidak puas, selalu merasa ingin memiliki yang lebih banyak, keserakahan lebih mendominasi pemikiran, maka kegelapan pikiran itulah yang membuat kita salah mengambil langkah dan akhirnya mengambil hak orang lain yang disebut dengan korupsi. Korupsi bukan saja korupsi harta benda, namun korupsi juga bisa dikategorikan sebagai perilaku-perilaku atau jenis-jenis perilaku seperti korupsi waktu, korupsi dalam pertemanan, korupsi dalam jabatan. Dalam Bhagavad Gita Adyaya 2 sloka 47 juga menyatakan, engkau hanya berhak melakukan kewajibanmu bukan atas hasilnya. Pejabat maupun pegawai hendaknya bekerja sebagai bentuk pengabdian, bukan demi memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan, di mana Adyaya 17 sloka 15, ucapan yang tidak menyakiti, benar, menyenangkan, dan bermanfaat merupakan tapa melalui perkataan. Integritas dimulai dari kejujuran dalam perkataan maupun tindakan, sehingga mencegah perilaku koruptif. Selain Bhagavad Gita, dalam Manawa Dharma Sastra juga disebutkan, di mana Adyaya 4 sloka 138, hendaklah berkata benar, berkata dengan baik, dan jangan menggunakan kebenaran untuk menyakiti. Maknanya, Kejujuran merupakan dasar kehidupan yang bertentangan dengan praktik korupsi, manipulasi, dan penipuan. Di dalam Isa Upanishad Mantra 1 juga menyebutkan, seluruh alam ini milik Tuhan. Jangan menginginkan atau mengambil milik orang lain. Maknanya, korupsi merupakan bentuk mengambil hak yang bukan miliknya, sehingga bertentangan dengan ajaran Upanishad. Nah, apakah hubungan korupsi dengan Sapta Timira atau tujuh kegelapan menurut ajaran Hindu? Korupsi sangat berkaitan dengan Sapta Timira, yaitu tujuh penyebab manusia kehilangan kebijaksanaan. Nah, di dalam Sapta Timira ada yang disebut dengan surupa. Berkaitan dengan korupsi, surupa yaitu menjaga gengsi melalui kekayaan haram. Dana, kaitannya dengan korupsi keserakahan terhadap harta. Sedangkan guna, yaitu menyalahgunakan kepandaian untuk memanipulasi aturan. Kulina, mengandalkan status keluarga untuk memperoleh keuntungan. Yowana, merasa kuat sehingga menyalahgunakan kekuasaan. Sura, mabuk kekuasaan dan kenikmatan. Kasuran, merasa paling berkuasa sehingga bertindak sewenang-wenang. Selain Sapta Timira, hubungan korupsi dengan Sadripu yang ada di dalam diri manusia. Sadripu merupakan enam musuh yang selalu ada dalam diri manusia, yaitu Sadripu pengaruh terhadap korupsi. Kama, ambisi memperoleh kekayaan secara instan. Loba, tidak pernah merasa cukup. Kroda, menekan orang lain demi kepentingan pribadi. Moha, menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Mada, sombong karena jabatan dan kekuasaan. Sedangkan Matsarya, iri hati sehingga ingin memiliki kekayaan seperti orang lain. Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada, telah jelas disebutkan di dalam ajaran Hindu bahwa Sapta Timira dan Sadripu yang terkait dengan korupsi. Implementasi bagi umat Hindu. Mencegah korupsi dalam kehidupan umat Hindu dapat dilakukan melalui melaksanakan dharma dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Mengamalkan Trikaya Parisuda. Manacika, berpikir jujur. Wacika, berkata yang benar. Kayika, bertindak yang benar. Yang ketiga, memahami hukum karma pala, bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Menerapkan aparigraha, yaitu tidak serakah terhadap harta. Menjadikan yatnya sebagai pengabdian, bukan sarana mencari keuntungan pribadi. Nah, implementasi bagi remaja Hindu, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Remaja Hindu memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi, yaitu melalui membiasakan kejujuran. Di lingkungan sekolah, misalnya tidak mencontek, tidak memalsukan data, tidak mengambil barang milik teman. Yang kedua yaitu disiplin. Menggunakan waktu secara bertanggung jawab. Menepati janji, bertanggung jawab atas tugas sekolah maupun organisasi. Yang ketiga, mengendalikan keinginan. Belajar hidup sederhana sesuai ajaran aparigraha, sehingga tidak terjebak gaya hidup konsumtif. Yang keempat, mengembangkan nilai Trikaya Parisuda. Selalu menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan agar bersih dari kebohongan dan penyalahgunaan kepercayaan. Yang kelima yaitu memahami karma pala. Remaja menyadari bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Kesadaran ini menjadi benteng moral untuk menolak segala bentuk kecurangan. Memanfaatkan media digital secara etis, tidak melakukan penipuan daring, plagiarisme, penyalahgunaan dana organisasi, atau manipulasi informasi. Integritas di ruang digital merupakan bagian dari pengalaman Dharma. Nah, Bapak Ibu, umat sedharma dimanapun berada, adik-adik, remaja, nilai-nilai anti korupsi dalam Hindu. Beberapa nilai utama yang diajarkan dalam agama Hindu untuk mencegah korupsi, yaitu satya, tidak berbohong dan tidak memanipulasi data. Dharma, menjalankan tugas sesuai aturan dan tanggung jawab. Asteya, tidak mengambil hak orang lain, termasuk uang negara atau organisasi. Aparigraha, tidak serakah dan hidup sederhana. Ahimsa, tidak merugikan masyarakat melalui penyalahgunaan wewenang. Karma pala, menyadari bahwa setiap tindakan akan membawa akibat moral dan spiritual. Trikaya parisuda, menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, dalam ajaran Hindu, korupsi merupakan pelanggaran terhadap Dharma yang berakar pada loba, keserakahan, kama, moha, kebingungan moral, dan ahamkara keangkuhan. Perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai satya, asteya, dan ahimsa. Baik, Bapak Ibu, umat sedharma dimanapun berada, demikian materi mimbar agama hari ini. Semoga dengan apa yang telah kami sampaikan agar mendapat memberikan makna yang baik dalam kehidupan baik remaja maupun kita sebagai umat beragama Hindu. Izinkan saya menutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Mimbar Agama.

0: berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya jadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Pro 1 RRI Samarinda. Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
6: Pro 1. Pendengar, Hetiva Sefudin mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat pemberitaan berbasis data dan riset. Karena menurutnya pendekatan tersebut dapat menghasilkan informasi yang lebih kontekstual, mendalam, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hetiva menilai, pemberitaan yang hanya mengandalkan opini beresiko menghasilkan informasi yang kurang mendalam. Sebaliknya, pemanfaatan data dan hasil riset dapat membantu jurnalis dalam memahami persoalan secara lebih komprehensif. Hetiva menyatakan kolaborasi antara lembaga penyiaran BRIN, perguruan tinggi, dan pemerintah dapat memperkuat kualitas jurnalistik. Demikian Lintas Informasi, saya Ria Arda.
5: Lintas Informasi.
6: Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Brostito. Josef Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josef Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas milik Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia. Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hantarkan drama radio dalam judul Pasar Ilmu, produksi dari RRI Makassar.
9: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
10: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
11: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
9: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah, ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
12: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar? Gak layak.
9: Selamat siang Pak, maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
12: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
13: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
12: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
9: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
10: Tenang Ran, kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
12: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
11: Sebentar Pak, kami memang tukang daging. Tapi kami sudah hitung, kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
10: Iya Pak, di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
12: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
13: Bapak lupa ya, kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. kami tahu kalau izin untuk membangun mall ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
12: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin mallnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
9: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
10: Oh iya Ran, ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
9: Ya ampun, makasih ya Bu.
10: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
9: Iya Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
14: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Demikian tadi telah kami hadirkan drama radio dalam judul Pasar Ilmu, produksi dari RRI Makassar.
15: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

97,6 FM pendengar Prosa Terhari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi berlanjut. Berwasan kali ini di informasi obrolan komunitas. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, gaya hidup modern yang serba cepat dan penuh dengan tekanan terkadang seringkali membuat kita mengabaikan yang namanya kesehatan, termasuk kesehatan otak. Padahal organ vital ini berperan penting dalam mengatur segala aktivitas manusia, mulai dari berpikir, mengingat, mengendalikan gerakan, perilaku, bahkan emosi. Apabila kesehatan otak tidak terjaga, maka dapat menyebabkan kondisi medis yang serius, termasuk gangguan neurologi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Institute of Health ini menyatakan, selama 30 tahun terakhir, kondisi neurologi seperti stroke, penyakit Alzheimer, demensia, serta meningitis ini telah meningkat secara substansial. Bukan hanya karena penuaan, gangguan neurologi ini juga terjadi karena faktor lingkungan dan gaya hidup. Saya akan terus berwawasan di suasana malam hari ini agar Anda terhindar yang namanya penyakit demensia yang sebelum waktu cukup umur. Kita akan memperkenalkan wawasan, yaitu komunitas Liga Catur Indonesia.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Nusantara Samarinda, berlanjut wawasan kita malam hari ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan komunitas olahraga catur. Pendengar, pengembangan olahraga catur di lingkungan hunian vertikal ini memasuki babak baru.

0: akan Badan Pengelola Kalibata City, jajaran pengurus dan anggotanya, serta perwakilan dari Percasi. Bagi kawasan hunian yang dihuni sekitar 40 ribu jiwa ini, peresmian dari KCCI menjadi tonggak penting dalam upaya membangun budaya olahraga sekaligus mencetak atlet catur yang berprestasi.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Dede, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, luar benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya, tak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah jageboh gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: 97,6 FM
6: Pro 1 RRI Samarinda.
5: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berlanjut wawasan kita, yaitu kita mengenal lebih dekat dengan komunitas catur di Indonesia. Pendengar, ketua dari KCCI, Yud Afan ini bercerita bahwa komunitas ini berawal dari kegiatan sederhana para penghuni yang gemar bermain catur sejak tahun 2010. Seiring dengan meningkatnya minat warga, maka aktivitas catur mulai digelar secara rutin sejak tahun 2015 di berbagai kafe dan ruang publik yang berada di lingkungan Kalibata City. Awalnya hanya kumpul-kumpul main catur, lama-kelamaan semakin banyak yang bergabung hingga akhirnya berkembang menjadi komunitas yang cukup besar. Kini KCCI memiliki sekitar 150 anggota aktif yang terdiri dari pecatur senior, wanita, hingga sekitar 40 anggota junior. Menurut Alfon, pendengar, pengakuan resmi dari Percasi menjadi modal penting untuk memperkuat sistem pembinaan atlet muda dan memperluas jangkauan komunitas.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan.

istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini,

0: merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM pendengar Pro 1 Larissa Marida, kanal informasi dan inspirasi. Berlanjut jelasan program obrolan komunitas mengenal lebih dekat dengan komunitas catur Indonesia pendengar. Dan selama beberapa tahun terakhir ternyata KCC ini aktif menyelenggarakan berbagai kompetisi internal maupun eksternal, diantaranya turnamen HUT Kemerdekaan RI, kemudian turnamen ICM, home turnamen khusus warga Kalibata City, hingga mini turnamen antar anggota. Tidak berhenti sampai di situ saja pendengar, KCC juga tengah menyiapkan turnamen terbuka dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nantinya pada tanggal 17 Agustus 2026. Turnamen ini ditargetkan diikuti sekitar 400 peserta dari berbagai kalangan dan akan terbuka untuk umum. Kompetisi ini juga direncanakan menggunakan sistem pertandingan standar internasional dengan pengawasan langsung dari Percasi. Status resmi di bawah Percasi memberikan sejumlah keuntungan bagi KCCCI. Selain memperoleh legalitas organisasi, klub juga mendapatkan akses mengikuti berbagai kejuaraan resmi, peluang menyelenggarakan turnamen bertingkat nasional maupun internasional, hingga jalur pembinaan atlet menuju tingkat daerah nasional dan internasional. Demikian tadi pendengar, kita mengenal lebih dekat komunitas, yaitu komunitas catur Indonesia yang kini KCCI menjadi resmi diakui oleh Percasi.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain

biasanya mereka yang mengalami dan Crooked Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir

0: krisel, ada detik adi, mimpi sedih yang barusan usai di ruang dengar Anda malam hari ini. Tidak mengajak suasana sedih, hanya sekedar lagu yang mencoba menghibur Anda. Saya tarik ke belakang angan Anda beberapa tahun yang silam. Namun malam ini nampaknya saya dikasih lagu-lagu nostalgia terkeren. Ada Lobo dengan How Can I Tell Her. Kemudian Anda ingat Nadila dengan lagunya Tak Mungkin. Ini dulu berpasangan manis bersama dengan Fatur ya, salah satu grup musik boys band kalau itu, yang sekarang juga masih eksis nampaknya, Java Jive. Kemudian ada Java Jive juga nih dengan lagunya Hilang. Terus apa lagi nih? Oke, Gary Berlau, Forever Love, 1997. Ayo angkat tangan untuk Anda yang punya kenangan bersama dengan Gary Berlau. Ada Feeling. Wah. Kemudian Serpihan Sesal, Maya Estianti, 2009. Asik lagunya nih ya. Kemudian ada Michael Bolton dengan Amazing You Know. Now and Forever, Air Supply, Buddy Doremi, Mesin Waktu, Roxette tentunya dengan Listen to Your Hearts. Kemudian ada komposisi lain lama gak pernah muncul, Rainbow, Temple of the King. Malam hari ini kita apa ya, cara yang lagi viral sama Rinda. Kalau Anda lagi marah, untuk menahan marah itu seperti apa? Kita sharing santai saja malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, pernah merasakan emosi atau marah?
1: Pernah lah, Mbak.
0: Pas ngapain?
1: Gimana ya?
0: Di jalan, umpama di jalan nih yang dirame nih. Di jalan ya.
1: Kalau pas ada orang apalah, nyalip
0: kita, nyalip juga. Terus ngerem mendadak atau seperti apa gitu.
1: Iya.
0: Betul-betul ya.
1: Ya gitu.
0: Terus
1: emosi,
0: emosi gitu. Ditumpahkan aja Mbak ya, atau teriak? Kalau saya teriak pasti.
1: Saya
0: sih weh sebenarnya. Padahal kalau
1: bukan jalanan, bukan mini flu sendiri.
0: Oh,
1: gue gitu juga bayar pajak.
0: Wes, panjang ayatnya ya, marahnya.
1: Iya. Panjang tuh pokoknya. Tapi ya biar bagaimana ya, kadang-kadang habis itu langsung astagfirullah. Gitu.
0: Astagfirullah. Iya, ya.
1: Tapi kalau apalah, betul-betul kesel di jalan ya. Saya lebih suka diam. Saya lebih suka diam, Mbak.
0: Lo diam. Iya. Kedumel dalam hati gitu ya.
1: Iya, karena saya pikir toh kalau saya melampiaskan dengan omongan, dengan apa?
0: Enggak ada untungnya.
1: Dengan gitu ada ya. Manfaatnya, enggak ada untungnya. Kalau sekarang ini lebih banyak mengalah.
0: Ya.
1: Sekarang ini kan sudah faktor U juga, jadi jadi banyak mengalah lah.
0: Banyak bersabar gitu ya, Maya.
1: Iya, memohon kepada Allah sabar. Tapi sabar kadang-kadang pulang kampung Mbak enggak ngomong-ngomong gitu.
0: Oh iya. Oke, iya iya iya.
1: Terus usia-usia segini memang kita harus banyak sabar kayaknya Mbak. Tapi itulah, memang sabar ini gampang diucapkan.
0: Sabar itu ujian, gampang. Itu kan lagu.
1: Iya, itu lagu. Tapi namanya manusia.
0: Iya.
1: Namanya manusia. Gak bisa, pasti ada.
0: Siapa bersin? Miswa lagi bersin, lagi flu.
1: Batuk ya.
0: Oh batuk, udah berapa lari?
1: Baru berapa hari ini Mbak, dua hari kan panas terus.
0: Oh iya.
1: Panas Mbak, jadi es. Jadi di kulkas tuh teh itu anu tersedia terus.
0: Oh gitu.
1: Daripada beli di luar Mbak, es teh.
0: Batuk.
1: Ya kan? Lebih baik.
0: kena batu nih nanti, kena batu, kena ban nih batu.
1: Ya. Udah bikin nomor satu efisiensi, nomor dua menghindari gulanya, gitu.
0: Iya iya. Saya mbak ya. Betul betul betul betul. Kalau anak saya pulang sekolah Pak minum itu loh minuman apa? Saya bilang gitu sudah gitu. Padahal tahu, padahal saya tahu itu maksudnya saya nggak suka gitu lah pemanis, tapi itu loh minuman apa? Kau minum sama gitu.
1: Anak saya juga mbak, di samping rumah ini kan penjual teh, minuman yang kayak gelas-gelas itu kan, yang cup-cup itu. Pokoknya padahal di kulkas ada, jadi emaknya ini door nyibirnya ngomong, kenapa ini kayak gitu satu cupnya 5.000 kan?
0: Iya, nah, tapi itu yang menggoda memang kan, menggoda memang ya. Kemasannya kan bagus ya kan, seger. Akhirnya kena ban nih.
1: Pakai es kristal.
0: Iya iya.
1: Ya, senangnya es kristalnya mbak. Padahal saya di rumah bikin es batu. Rebus dulu airnya untuk kami minum ini nak.
0: Yeah.
1: Air air mendidih maksudnya itu saya masak sendiri. Rebus kecil-kecil gitu. Saya cari anunya mbak. Cari amannya sehatnya. Tapi namanya nama.
0: Tapi boleh di luar cari sensasinya.
1: Iya. Kristalnya itu.
0: Iya. Baik, oke ya, lebih
1: mudah-mudahan
0: sabar, lebih sesuai. Bersabar karena faktor U ya, dan ya udahlah.
1: Iya, faktor U. Baik. Tapi begitu mbak,
0: okay.
1: Kita banyak harus banyak-banyak bersabar.
0: Iya.
1: Gitu. Oke. Okay. Saya dari kecil sampai sekarang sabar terus, tidak pernah ketemu sesabar
0: pelakat terus. Baik, oke.
1: Okay. Mbak,
0: ya.
1: Rainbow Temple.
0: Baik. Iya deh, boleh disimak nanti ya. Oke.
1: Dengar RRI,
0: iya.
1: Dimanapun berada, dengarkan RRI Pro 1. Salam sehat untuk semuanya, alam bahagia untuk semuanya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat, silahkan. Ya.
2: Rockset.
0: Rockset. Wah, ya saya
2: ingatkan 20 tahun yang lalu.
0: Iya, Anda masih muntar mandi di Pro 2 itu ya.
2: Iya, di Pro 2 sampai sekarang.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Jadi masalah emosi itu susah dibendung.
0: Iya. Ini karena lagi viral Pak, beritanya di Samarinda ini, penganiayaan sempat viral di media sosial di kawasan persimpangan Jalan Anggur, Samarinda. Perkaranya diselesaikan melalui mekanisme restorative justice atau mediasi setelah korban dan dua terlapor sepakat damai.
2: Oh yang di mana yang di Anggur?
0: Anggur, Bapak liatin, ya. Dengerin bukan, atau?
2: Kebetulan anaknya teman saya Mbak.
0: Gimana Pak ceritanya?
2: Kalau waktu di warung kan, di warung. Satya kan namanya. Yang dipukul tuh kamu kayaknya. Iya nyom. Anu apa tandanya kena. Jadi tak bilang kan. Nah, itu mana-mana. Kalau kamu mau ngadukan masalah pengacara nanti kita siapkan.
0: Oh,
2: nah, gitu. belum lagi om kayaknya. Nah, tapi akhirnya damai. Ada foto saya sama dia tuh Maria.
0: Mana? Enggak liatin deh. Ya, oh, itu ya itu ya kah?
2: Kan dia negur, hati-hati katanya. Saya bawa anak kecil, enggak terima. Turun dipukulin. Ya
0: nah,
2: 5
0: itu.
2: Orang ya selesai, siapa yang bisa ngelawan.
0: Oh iya betul.
2: Jadi itu orang kebodohan bagi saya itu Maria.
0: Iya, lo diingatkan di jalan lo.
2: Orang kan dipukulin tuh. Nah, merasa orang sakit, dia cabut pisau, apa enggak fatal. Saya bilang sama satu. Iya, tapi nggak bawa pisau om. Nah, tapi kan namanya terjepit, mau nggak mau cabut pisau. Jadi untungnya nggak bawa pisau kamu. Iya apa ngomongnya? Jadi di saya cerita kan, tapi dia habis ngopi, saya juga keluar.
0: Kapan itu peristiwanya Pak?
2: Ya peristiwanya itu tadi.
0: Kapan?
2: Mau, kan,
0: pas ketemunya Anda itu.
2: Minggu sore itu kan jam 6 mau. Mau pulang dia itu
0: sebenarnya. Minggu
2: jadi
0: sore
2: hampir kena. Kan di Anggur itu, itu memang padat Mbak Ria.
0: Anggur itu yang mana? Oke, oke.
2: Anggur.
0: Iya.
2: Anggur kan belok ke kiri, Juanda belok kanan kan. Porpo.
0: Betul.
2: Nah, di situ memang kalau nggak sabar, ya saya pernah kendal loh tuh Mbak, itu.
0: gitu mau ya memang dia.
2: Makan ada pengajian turun. Nah, saya tuh belok betul aja. Cas dari samping. Wah, enggak bisa bangun saya Maria.
0: Balah.
2: Akhirnya kan lutut saya yang kena. Wah, ini bahaya nih.
0: Jalan tembus.
2: Satu bulan loh saya itu.
0: Iya, Pak, apalagi sudah seusia-usia kita ini, Pak ya.
2: Badan berat. Karena pakai gamis lagi kan.
0: Iya.
2: Pakai apa? Enggak bisa apa-apa, tinggal kami lari Maria. Akhirnya kan sehat aja sekarang. Nah, jadi kembali ke emosi itu.
0: Iya.
2: Saya paling jengkel kalau orang sudah apa ngechat sudah di jalan kemarin ya. Ada diulang lagi nih sering kejadian tuh sudah bawa anak gendongan di depan tangan sebelah ngechat
0: padahal
2: pakai motornya kan harus 60 cc itu Mbak ya.
0: Iya
2: tak ikutin di mana celahnya bagus Mbak dintikan. Tolong turun ke samping turun dulu sampai itu ngapain itu main HP kan. Nah, itu di belakang itu ada dua orang yang sudah negur kan. Tapi sampai yang udah menyeraukan.
0: Kalo jadi membuat
2: emosi orang.
0: Iya, betul.
2: Kalau kamu mau ngechat, kamu turun dulu.
0: Kenapa nggak telepon aja ya, Mas ya?
2: Iya, iya Maria. Iya, berhenti. Kalau kamu telepon aja. Apa kepentingannya?
0: Tapi berhenti dulu, nggak usah di jalan telepon lah. Mana sanksinya?
2: Saya sampai jengkel ulang. Sama kamu tuh emosi. Jadi kalau memang kamu perlu nih yang kecek nih, datangi rumahnya lebih bagus daripada kamu ngecek-ngecek itu. Apalagi Mbak, orang tuh kayak orang gila kah, saya bilang. Kadang-kadang dia nelpon, HP-nya ditaruhnya di kuping kan, lengket di helm tuh.
0: Iya, apa maksudnya itu ya?
2: Cerita. Jadi tak apa-apa juga, kalau nelpon tuh ke pinggir, kamu jangan punya HP bang kan. Sabar om, ya enggak sabar lah.
0: Iya.
2: Soalnya kamu tuh
0: ada fokus akhirnya kasan yang di belakang. Iya, betul.
2: Meter kemana-mana kan. Jadi ada lagi Mbak Ria kan pulang lagi.
0: Iya.
2: Kebetulan baru bakung. Ya kan saya betul aja mau belok ke kanan kan ratingnya tuh. Yang belakang ngomel Mbak Ria. Kalau jalan tuh hati-hati tanya Mbak.
0: Loh.
2: Tapi dia yang laju ngebut. Itu bilang turun dulu kamu. Yang apa hati-hati yang di belakang karena kan aku sudah belok kan ke kanan. Kamu kok ngomel-ngomel. Turun dulu kalau nggak mau dia turun Mbak Ria. Jadi kita kan jadi emosi. Kalau saya tuh di jalan yang sering emosi tuh Mbak Ria. Iya kadang-kadang kayak ada yang ngirip dari samping. Jadi ini Mbak ya waktu di Tolerong tuh kan. Nah laju Mbak Ria di samping saya tuh dia mepet nggak bisa masuk kan. Langsung masuk di motornya tuh terlempar ke Satpol PP provinsi. Nah jadi tak ceramain kalau mau balap itu sebelah kanan jangan sebelah kiri. Ini sering terjadi di sini nih,
0: nggak bisa ngambil arah itu.
2: Jadi saya tuh makanya apalagi kalau sudah jengkel tuh kita kan jalan enak nih dipotongnya.
0: Itu ya kita kesal ya. Iya betul
2: kesal kan mak mohon maaf Mbak Ria kan mak-mak kan.
0: Mbak, tapi saya nggak seperti itu, nggak suka motong saya.
2: Langsung tahu helmnya tak taplok. Tapi dia kok motong orang, saya buru-buru.
0: Karena bahayakan pasti ya orang lain kan.
2: Ibu ini perawat kah atau dokter? Ada yang mati, mau mati kan di rumah sakit, bilang itu Mbak Ria. Saking jengkelnya tuh.
0: Iya.
2: Nggak apa, bilang mau buru-buru. Ya kalau mau buru-buru jangan motong jalan orang.
0: Iya,
2: kasihan ya, memang saya tahu, saudara Anda pakai rating. Cuman kan motong depan orang tuh nah.
0: Iya.
2: Tahu kah aturan lalu lintas? Diam nih Mbak, 20 meter.
0: Iya.
2: Itu harus hati-hati belakang. Dan mau belok itu harus meluruskan orang dulu baru belok. Itu aturan perhubungan.
0: Ada cara-cara tersendiri Pak ya, enggak langsung slonong boy.
2: Nah, iya Maria, jadi kadang-kadang gini juga. Saya tuh kalau parkir Mbak ya, ada yang nelpon kan. Saya nepi itu bukan nepi di jalan Mbak ya. Nepi di halaman orang lebih aman.
0: Iya.
2: Ya kan? Nah, ini ada perlu mungkin ya, urgennya perlu. Jadi ke pinggir itu. Lihat dulu kan. Wah, ini penting kayaknya nih. Nah, itu jadi kalau nelpon di telepon atau nelpon ke halaman rumah orang lah
0: lebih bagus. Iya, betul.
2: Parkir gambar itu. Saya enggak mau di pinggir jalan tuh Maria motor tuh. Harus ke dalam halaman orang atau halaman toko jadi lebih aman kan. Nah, itu Mbak ya. Jadi membuat mungkin emosi itu di jalan sering Mbak ya. Sering saya lihat orang emosi-emosi yang apa potong jalan tuh Mbak Ria. Nah, ini lagi Mbak ya. Saya kan kemarin ke Balikpapan. Nyelonong motor itu lewat tengah. Waduh. Tak bilang kan. Nah, kalau nanti kalau interaktif ya harus pasang LT Maria di jembatan makam tuh Maria. Karena orang kan langsung motong jalan kan Maria kan pulang ke mana?
0: Oh iya, betul. Itu memang sangat anu riskan sekali, Pak. Ya antara mobil yang mau menuju ke arah mana itu? Sekunjang, kemudian ada yang dari atas langsung ke atas, ada 4 jalur itu kan 1, 2, 3 itu memang kita harus hati-hati. Tapi saya jauh-jauh sudah rating, Pak. Saya langsung kencang sudah itu. Bahaya memang.
2: Iya, kencang.
0: Kadang ada yang enggak mau ngalah memang.
2: Iya, iya Mbak, saya tuh kadang-kadang Mbak ya. Ya orang ini belakang laju nih kalau saya nyebrang kan.
0: Iya, disalip.
2: Tapi enggak pakai sih jalan.
0: Iya, betul. Kalau saya enggak mau.
2: Saya enggak mau masih jalan.
0: Betul.
2: Ya, yang mau di balap apa sih?
0: Berarti
2: dia, dia
0: yang mau dikejar apa kan, gitu ya. Kan? Iya.
2: Itu meter sembari ya. Sudah tahu jalan tuh kecil, sempit. Mau dia jangan ngelonong. Wah, kalau saya mudah aja nanti ketemu Mbak Ria. Ini badan yang gede ini siapa sih? Orang yang dikasih jalan. Nah,
0: Kasih jalan. Saya gitu sama. Sudah jalannya sempit, orang mau mendahului kita rating saya. Oh, itu.
2: Kasih jalan
0: tambahan. Tambah saya tak mainkan kayak ular Pak naiknya.
2: Iya, kayak ular.
0: Iya, benar.
2: Dia, dia ambil kiri, saya ambil ke kiri ya, Mbak. Enggak bisa balapnya. Baru tahu kan apa sih yang diambil tuh? Iya. Ada yang mati kah atau yang sakit?
0: Tapi memang biasanya yang pernah begitu anak muda atau dalam tanda kutip para gojek atau kejar restoran atau seperti apa, yang penting itu yang saya pernah alami itu segitu.
2: Iya. Kadang Mbak Dianya oknum ojol nih.
0: Iya memang jujur aja banyak memang begitu.
2: Iya,
0: Mbak ya,
2: jujur gini. Kalau di flyover air hitam tuh nyelonong boy Maria.
0: Aritam kan masih lumayan, Pak. Jalan luas. Kalau yang di seberang itu kan untuk satu arah satu motor memang. Kan di pepetnya apa bahaya itu?
2: Ini saya baru ingat. Saya kan mau ke majelis ke Belatamara, Mbak Ria. Titit. Eh, gitu nih sawan, Mbak Ria. Orang pada merengus ke belakang kiri, kan? Mobil Pertamina sih melajuan, Mbak Ria. Nolong laju ke kiri. Ke
0: foto suara. Pak, foto Pak.
2: Aduh, ya saya kan sudah mepet di sebelah sini nggak bisa. Cobanya Mbak Ria saya tuh di samping, saya kejar tuh saya video dia. Betul lah Mbak Ria. Begitu turun satu, satu tuh pelan santun lewat Mbak Ria. Kan dia kan badannya kan besar, ban 10. Jadi ada yang sebelah itu, Om, cobanya aku di sebelah Om ya. Mepet tak video itu Om, kita masukkan, iya cocok. Kita kan sudah terjepit, nggak bisa.
0: Iya.
2: Ini betul-betul terjadi Mbak Ria.
0: Iya betul.
2: Eh, supir syukur Pertamina yang bawa 16 ton. Ingat-ingat ya. Kalau di jalan, ingat orang.
0: Bukan jalannya nenekmu.
2: Ingat istri di rumah Mbak Ria.
0: Bukan jalan nenekmu kan? Gitu Pak ya.
2: Mbak Ria tahu kan kejadian yang di Juanda? Mobil besar Pertamina yang dilindasnya 2 orang tuh.
0: Iya.
2: Ayo, itu. Maka malam lewat titit. Kenapa sih ngeringnya nih? Mobil apa? Sekalinya Pertamina. Ngeri. Mudah-mudahan supirnya itu sadar-sadar lah. Jiwa orang Mbak Ria. Orang mau hidup ganang-ganang orang kan kayak gitu.
0: Iya, baik.
2: Ya udah Mbak Ria ya, ini anu Mbak unek-unek di jalan.
0: Iya, makanya itu
2: kecelakaan kan.
0: Iya.
2: Lagi
0: Mbak Ria, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
4: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
5: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
4: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
5: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
7: Nah, siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Bekasi. Listen to Your Heart 1988. Lagu ini sangat kondang kala itu. Pak Mamat, semoga berbahagia selalu dan happy selalu. Mbak Ria, terima kasih sudah luangkan waktu di malam hari ini. Berlanjut cerita yang ingin saya bagi untuk Anda, kabarnya seputar kasus penganiayaan yang viral di Jalan Anggur ternyata berakhir dengan damai ini, pendengar. Pendengar, penyelesaian perkara dilakukan setelah seluruh proses penyelidikan berjalan termasuk pemeriksaan korban, saksi hingga para terlapor. Polisi juga memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak sebelum ada kesepakatan damai kala itu. Ya, seperti yang sudah dikisahkan Pak Mama tadi, pendengar, korban sendiri yang menginginkan agar perkara ini selesaikan secara musyawarah yang pada akhirnya mempertemukan kedua belah pihak. Kemudian dibuatlah surat kesepakatan sehingga penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan di luar pengadilan. Kasus bermula dari laporan polisi yang diterima pada Minggu 12 Juli 2026. Setelah menerima laporan, penyidik melakukan visum terhadap korban, kemudian mengumpulkan bukti, memeriksa saksi di lokasi kejadian, serta menelusuri identitas para terduga pelaku. Kan ada CCTV banyak ya, Pak Mamat ya. Kemudian setelah 2 hari setelah kejadian, 2 orang diduga terlibat dalam penganiayaan datang menyerahkan diri ke Polsek Samarinda Ulu. Polisi kemudian meminta keterangan terhadap 5 orang yang terekam dalam rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dalam proses mediasi, pihak terlapor juga memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban sebesar 10 juta rupiah. Nilai ini menjadi bagian dari kesepakatan damai yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kalaupun saya memilih ya, lebih baik ya gak usah 10 juta lah, dasar juga ada kejadian. Begitu pendengar, setuju? Itulah namanya kita harus apa ya, saling berbagi tempat ataupun jalan ya untuk pengendara yang lain, dan tidak usah emosi karena semua orang juga berhak untuk mendapatkan pelayanan jalan yang ada di Samarinda ini. Jadi kita ya nggak boleh semena-mena gitu ya. Saya terus berlanjut bersama Anda, WA yang sudah bersama di malam hari ini. Mbak Ria, saya sering emosi kalau nggak punya uang. Begitu ya. Waduh. Oke, terima kasih Pak Rayu yang sudah terus bersama di malam hari. Tumben Pak, malam ini bisa sambung lagi. Selamat malam Mbak Ria, malam balik. Saya mau dong yang Michael Bolton aja. Nanti saatnya saya putarkan. Bertemu dengan yang lain. Alhamdulillah malam ini lagunya top semuanya. Serasa bernostalgia. Walah, terima kasih sudah terus bersama-sama di Pro 1 RRI Samarinda. Java Jive terpilih dengan menikah.

0: Jeff dengan lagu gondangnya Menikah. Saya kembali berlanjut. Terima kasih Mas Indra. Oh tadi Mas Indra ya namanya ya. Anda gak nyebutkan 1994. Wah, tahun keramat. Masa sudah ada di penyiar di Pro 2 1994. Ketahuan berapa umur ya sekarang ya. Ditunggu nanti lagunya Mas Indra ya. Terima kasih sudah di WA 0811 5544976. Ibu Asih selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Ibu?
1: Kabarnya baik, sehat Mbak. Ini tadi pagi hujan Mbak.
0: Hujan? Jam berapa Bu?
1: Iya.
0: Jam berapa?
1: Ya sekitar jam 7 lah. Tapi sebenarnya
0: durasinya panjang?
1: Yang deras itu di kilo Mbak. Daerah kilo sana.
0: Tapi
1: kalau kemarin Lusa itu kemarinnya itu hujan juga.
0: Sudah lumayan ada kiriman hujan Bu ya.
1: Tapi Mbak bau Mbak.
0: Bau
1: pasir-pasirnya.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi kita itu nafasnya ya agak ini apa ya? Oh, kan lama enggak hujan kan Mbak. Kena hujan. Sama Rinda?
0: Sama Rinda belum Bu. Pewanas Pol.
1: Ya itu.
0: Iyalah memang ini lagi cuaca ekstrim Bu.
1: Iya. Ya itu. Orang-orang gini, wah ini enggak hujan-hujan ada pawang bangunan ini.
0: Enggak juga apa? Bu, memang lagi cuaca ekstrim
1: ya
0: Bu.
1: Itu,
0: prediksinya ya.
1: Sudah.
0: Itu ya aja apa
1: hujan,
0: ya? Di Jawa aja sudah tanahnya pada retak-retak semua Bu.
1: Anu kering. Ya, bediding.
0: Oh, bediding. Iya. Bediding.
1: Ya.
0: Ya, di sini enggak ada bediding Bu.
1: Tanya-tanya, "Wih, sini masuk bediding?"
0: Iya, betul bediding. Ya, di Malang, Pasuruan, di Batu juga lagi bleeding. Dingin banget Ibu. 18 derajat. Emosi Bu. Ibu pernah emosi enggak? Gimana emosi Bu? Emosi macam-macam.
1: Emosi itu gimana ya? Bingung enggak ya emosi itu?
0: Udah muntah. Sudah sampai di ubun-ubun marahnya itu kenapa gitu. Gimana ya, tipnya
1: Mang? Ya kadang itu
0: ada Bu ya.
1: Gimana ya kata kita itu enak-enak apa duduk panas terus kesenggol apa gitu waktu jalan itu ya bisa emosi loh
0: ngamuk
1: ya.
0: Bu ya
1: orang ini jalan sudah ada jalan enak-enak kita sama-sama jalan kesenggol-nyenggol gitu.
0: Malah, iya apalagi nanti orang tua
1: iya nanti kalau ditegurnya kadang dia ketawa Mbak ya
0: iya masih, gitu emang itu. Megelno ya, Bu ya orang dia megelno. ngeselin gitu maksudnya.
1: Meremet.
0: Oh iya
1: ya
0: iya.
1: Itu.
0: Apalagi kalau Ibu pasti kendaraan memburu-buru gitu Bu ya.
1: Di pasar gitu enak-enak milih apa gitu dia
0: nyerobot
1: gitu ya Mbak ya.
0: Apa itu maksudnya?
1: Ini orang ini gimana tuh kita sama-sama beli kok. Kayak gini aku gitu. Ya, kalau dituruti memang emosi Mbak, tapi
0: iya,
1: ya,
0: tapi ya kita ngalah aja lah ya.
1: Di umum gitu ya. Ya biar aja gitu aja.
0: Iya toh. Iya. Oke, Ibu.
1: Terus pokoknya apa yang kita jalani terus kesenggol apa kadang dia enak-enak kita enak-enak jalan kadang dia nyinggol-nyinggol bareng gitu yang bikin emosi loh Mbak ya.
0: Betul.
1: Kita nyadari aja sudah gitu aja sudah mau marah nanti malah jadi masalah ya toh Mbak.
0: Jadi panjang ceritanya Bu ya.
1: Nah itu sudah lebih baik ya Allah orang ini ya gitu aja.
0: Iya baik.
1: Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya Maya Estianti Bu.
1: Oh ya sudah itu baik. Aja sudah salam okay. Buat semuanya sudah yang lagi dengarkan selamat malam
0: ya.
1: Istirahat
0: terima kasih
1: ya semuanya
0: ya.
1: Buat Mbak Ria juga metugas
0: terima kasih Bu yang selalu sehat, berkabar cuaca di Balikpapan ya baik
1: selalu jaga kesehatan
0: ya, oke terima kasih Bu monggo. Terima kasih. Malam. Waalaikumsalam. Jadi ingat siapa ya di Balikpapan Ibu Ani. Gimana kabarnya malam hari ini, Bu? Ada Mai Estianti untuk Ibu Asih. Lagunya bagus, Bu. Walaupun sedih bisa bikin goyang malam hari ini. Saya juga kaget dikasih lagu kok bagus malam ini. Saya cari-cari tiba-tiba muncul. Nanti kemudian menyusul untuk Mas Indra bersama dengan Michael Bolton.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya

0: menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Pulau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Pulau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satu Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi terus berlanjut di kebersamaan kita. Itu dia lagu yang lama tidak muncul dimunculkan. Terima kasih ya Bang Deddy, lagunya keren-keren malam hari ini. 0541736566, selamat malam.
1: Malam Bro Nindu.
0: Oke, Pak Arfan silakan.
1: Nah, lagunya bagus-bagus Mbak Nia.
0: Oh, lagunya bagus. Terima kasih.
1: Ya, lu mau kawin.
0: Oh, hah? Ayam mau nikah, ada yang kangen.
1: Baru belum kawin, sudah mau tamati itu.
0: Cinta jangan kau pergi lagi. Enggak, itu sayang banget ceritanya. Itu lagunya lagu sayang banget. Ya, jadi minta, yang enggak mau putus gitu. Kalau kau tinggalkan biar aku mati saja. Itu kan zaman-zaman dulu ya. Iya. Kalau zaman sekarang enggak ada.
1: Belum kawin.
0: Makan tuh cinta, emang kenyang makan cinta. Oke, bercanda ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Sampai
0: dekat
1: dulu ya.
0: Oke. Ya, waalaikumsalam. Jadi ketawa dia aja komentar lagunya bagus-bagus Mbak Ria. Ada yang menikah, ada yang apa gitu katanya. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Ria.
0: Malam balik Pak Sulaiman. Saya tunggu-tunggu, waalaikumsalam. Kabar ya, Anda baru muncul ya malam hari ini ya.
2: Oke. Baru dengar suara Mbak Ria ini malam ini beberapa malam ya. Jadi saya ini sudah terlelap ini Mbak Ria.
0: Terus?
2: Sambil dengar radio lah kan istrinya.
0: Nyari-nyari gitu.
2: Iya, tapi capek juga Mbak Ria. Kurang enak suara Mbak Ria.
0: Kenapa?
2: Agak batuk sedikit ini.
0: Iya, lagi musimnya Pak. Iya, waktunya.
2: Jadi saya itu bukan batuk apa Mbak Ria. Mm. Kalau saya jualan itu kan namanya kita bikin es teh sendiri kan. Es teh itu kita coba kan dengan esnya. Jadi mungkin sering minum. Kan radang kan jadinya.
0: Tapi enggak juga Pak, siapa tahu Anda juga kena orang yang lagi beli gitu sehingga kesukudan sih Pak, bisa jadi gitu ya kan. Kan Anda bertemu dengan orang banyak. Kadang juga lagi kondisi imunnya turun, memang lagi cuaca panas gitu Pak. Memang yang pernah saya baca setiap orang pasti akan mengalami flu atau batuk setahun 5 kali. Gitu. Itu yang saya baca Pak.
2: Iya,
0: tapi yang pasti ya. BPJS kan gratis ya Pak ya, bisa saja langsung berobat gitu, ya kan?
2: Iya. Tapi kadang-kadang saya tuh jarang ke BPJS Mbak ya.
0: Kenapa?
2: Kadang-kadang minum air hangat aja.
0: Oh gitu. Hilang. Berarti imun Anda bagus itu, ya. Bisa diupati dengan sendirinya ya Pak ya.
2: Kalau sudah tersentuh es, itu sudah nggak ya.
0: Berarti Anda memang alergi es mungkin ya? Kok ya minum gitu?
2: Tidak juga Mbak ya, cuman namanya hari panas.
0: Pengen ya. Gitu ya.
2: Kita bikin es kan. Kita bikin teh kan.
0: Jadi nyantap gitu.
2: Minumannya saya jual Mbak ya. Begitulah saya kan.
0: Iya.
2: Jadi obrolannya malam ini apa tadi?
0: Tentang emosi Pak.
2: Oh, menahan emosi
0: ya. Marah gitu.
2: Kita emosi itu kita bisa atasi. Saya ini sering emosi juga Maria.
0: Kenapa?
2: Kalau ada masalah, sangat kesal gitu. Ada mengerjai masalah, tiba-tiba gagal ya kan. Kadang-kadang orang juga, ya contohnya aja lah, kadang-kadang ada yang nelpon gitu kan. Nelpon tapi tidak ada nama orangnya.
0: Waduh.
2: Nomor teleponnya aja, tapi kadang-kadang kita malam jam 2, jam 3 ditelepon itu Mbak Ria.
0: Maunya apa saya gitu ya Pak ya dalam hati Pak ya?
2: Saya telepon balik tapi tidak mau ngangkat matinya.
0: Waduh.
2: Itu kesal. Tapi ya kadang-kadang juga saya nelpon radio tuh ada yang ganggu Mbak Ria. Dari belakang gitu nah. Jadi saya bilang penelpon gelap ini.
0: Ya biar
2: sudah
0: aja.
2: Berapa hari Mbak Ria?
0: Orang
2: juga ya. Dia enggak mau diganggu tapi ganggu orang gitu lah.
0: Malah
2: kesal di emosi gitu lah.
0: Iya, kenapa ya emosinya? Padahal kalau kita sadar ya Pak ya, apa yang kita lakukan itu akan kita tuai. Baik di dunia maupun di akhirat. Saya selalu begitu, Pak. Iya.
2: Saya bikin WA dia enggak bisa kan? Jadikan WA kan enggak mau di WhatsApp kan ada.
0: Ya udah orang iseng enggak usah dipikirin, Pak.
2: Iya. Makanya saya malam-malam tertidur itu di telepon juga Maria.
0: Wah.
2: Aduh enggak. Jadi ya saya biarkan aja sudah malam sudah saya ngangkat.
0: Betul, sangat mengganggu.
2: Main-main kan enggak gitu caranya ya kan. Kasih tahu.
0: Musi, gitu. Ya. Jadi sabar gitu ya, Pak ya. Wis biarkan aja wis ya wis lah gitu lah.
2: Oke, Maria ya. Jadi malam ini ya. Saya ini di ruangan di dalam ini Mbak, kamar ya. Tapi masih Mbak ya hawanya.
0: Oke, okay. Ya. Iya Pak.
2: Lagunya yang enak lah Mbak ya.
0: Oh enak banget Pak. Bikin Anda nyanyi ya. Nanti pasti itu ya. Ya baik.
2: Salam aja semua pendengar ya. Di akhir RU 1 acara yang tinggi malam ini Mbak ya.
0: Iya, terima selamat kasih.
2: Mbak ya tetap semangat, ya. Hati-hati kalau pulang. Oke lah Mbak ya.
0: Terima kasih Pak, monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau yang gini cocok ya Pak ya. Ini sudah jam-jam segini, sambil Anda santai. Apa Pak? Layeh-layeh Pak Sulaiman ya.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Indonesia. Andaikan kau datang karya Tony Kusoyo dari band Kes Plus. Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan Enmes di tahun

0: yang sedang menunggu. Selamat malam Ibu Wira.
1: Selamat malam, ruang rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Suaranya kedengaran celing Bu malam hari ini, Bu. Terang benderang. Iya. Oke.
1: Apa temanya malam ini?
0: Menghadapi emosi, Bu. Setiap orang pasti pernah mengalami kesal gitu, Bu, ya. Iya. Yang memancing kita mau marah itu Ibu gimana, Bu?
1: Kalau saya ada orang memancing ke marah, saya diam aja.
0: Gitu.
1: Saya melawan. Kalau saya kan nanti panjang ceritanya.
0: Oh iya. Jadi panas sama panas kebakar, Bu, ya?
1: Ya, saya diam aja. Biarkan emosi. Terus

0: Siang
1: Iya,
0: dan malam.
1: siang dan malam Ibu ya.
0: Ya.
1: Kalau dihitung-hitung sudah berapa lama Ibu ini dengar radio? Berapa tahun, mulai umur berapa kira-kira?
0: Saya mulai SD itu kelas sekitar kelas 4 itu.
1: Gitu ya Bu ya.
0: Saya
1: Iya,
0: di rumah.
1: itu
0: Oh,
1: Pak ya.
0: tentu. Semuanya radio mulai dari kayak saya.
1: Jiwanya jiwa radio Bu ya.
0: Lagi yang namanya si Karut itu, pernah kayak saya semuanya, jadi saya
1: Pernah
0: bukan
1: bertemu Bu dengan Om Karot? Belum.
0: pernah dulu sekali.
1: Oh gitu. Menyatakan bukti nyata dengan Om Karot ya. Saya pernah juga sama beliau. Jadi kalau beliau menyiapkan kasetnya, lupa kaset Pak ya. Jadi dinasnya
0: Ya.
1: saya yang baca berita, bapaknya yang ngisi acara jam 1 siang misalnya.
0: Ya, tapi ya, sering ketemu saya,
1: Iya.
0: Bu Ani ya, Ani ya.
1: Ya, TK itu Bu ya. Ya, saya masih bertemu beliau ya.
0: Kan itu kan dia kan pengurus tim penggerak PKK provinsi.
1: Betul, ya Ibu. Ya.
0: Sering ikut-ikutan saya PKK sama tante saya.
1: Gitu.
0: Jadi saya pernah ikut loh. Saya, ini yang punya radio loh. Kok
1: Oh.
0: kamu kan saya kan pendengar mulai
1: Saya pendengar. Iya,
0: ya
1: Ibu Ani, ya Allah. Iya.
0: iya kan kok kenal kamu kamu ikut PKK kan iya kata aku sama tante aku sering dibawa ke PKK provinsi di Jalan M. Yamin ini kan
1: Iya,
0: Lompa
1: ya. Ibu Ani
0: Lompa
1: orangnya cantik,
0: ya
1: lembut, ya kan Bu? Kalau ngomong halus, ya.
0: pasti itu
1: Kelihatan sabarnya. Oh, sudah almarhum.
0: namanya radio
1: Iya,
0: saya
1: sudah orangnya.
0: lomba-lomba dia sering ke kelurahan mesti juga itu
1: Ya. Saya
0: lurah
1: masih
0: lagi
1: bertemu Ibu Ani, Om
0: ya
1: Karut.
0: sudah
1: Nah,
0: itu
1: satu
0: saya
1: satu divisi saya pernah sama beliau-beliau. Oke.
0: itu sudah kok kamu kenal banyak bilangnya orang lain enggak saya kenal dia kan enggak ternyata
1: Iya.
0: kayaknya suaranya Bu Ani lembah lembut
1: Iya,
0: ya gitu.
1: lemah lembut sama seperti beliaunya memang.
0: Tapi bilangnya, bilang tentu saya, kamu kok, anu dekat itu. Oh, saya kan pengenal,
1: Pendengarnya, saya penggemarnya kok.
0: Nah, sebenarnya jadi saya kan ikut aja dulu tuh malam tuh. Ya, ini kenal
1: Iya,
0: suaranya
1: setiap
0: nih.
1: hari Minggu Bu ya, ditayangkan Bu ya.
0: Terus saya tidak pernah lewatkan. Oh iya, kan bilang, malam itu ibunya cantik, ya kan?
1: Betul betul iya.
0: Sebenarnya ibu kata ke waktu kecil saya SD. Oh iya kak, terima kasih bilangnya. Yang lain bilang kok, yang benar sama ya kataku saya kan benar Polda RI Samarinda mulai dari dulu-dulu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Baik, jadi kita bernostalgia ya dengan
0: Ya.
1: penyiar lama RRI Samarinda. Oke Ibu, terima kasih sudah luangkan waktu dan kisah ceritanya kalau sudah lagi emosi.
0: Ya,
1: Ya.
0: salam banyak aja pendengar Persatu RS Samarinda dalam selalu lagunya dan Naga Maria.
1: Terima
0: Yang
1: kasih Ibu yang selalu mendengarkan Pro Satria RRI Samarinda. Selamat malam Ibu Wira. Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada duet kolaborasi Zana dan Lita, Emosi Jiwa.

97,6 FM, pendengar Pro Santara Resa Marinda. Terima kasih untuk Anda yang terus luangkan waktu bersama mengapresiasi di Pro 1 RRI Samarinda, utamanya di Ruang Rindu, terkait dari apa yang kita perbincangkan, masalah menahan emosi tadi. Semoga ini juga menjadi pengingat seperti yang dikatakannya Pak Kapolsek, bahwa jangan pernah menyelesaikan persoalan dengan tindakan kekerasan, tetapi mengedepankan komunikasi sehingga permasalahan tidak berkembang menjadi tindak pidana. Tapi alhamdulillah dari peristiwa yang viral karena apa ya, emosi di jalanan, berakhir dengan damai. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama lewatkan di Pro 1 RRI Samarinda. Riada pamit, terima kasih bersama dengan rekan Ferdi. Teriring selamat malam semuanya dan selamat beristirahat.

0: inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

Pendengar, sepasang suami istri menggelar dagangannya di trotoar jalan. Saat itu, petang turun terburu-buru. Lampu jalan cukup terang untuk menerangi dagangan mereka. Di kanan kiri tumpukan puing-puing bongkaran pasang mengepung. Di depan berlalu lalang kendaraan dan langkah-langkah cepat. Lalu, siapa pula tertarik membeli? Akan tetapi, mereka berdua silih berganti menyapa dan menawarkan dagangan. Kaos anak-anak warna-warni, setangkai sebungkus tiga, rok kecil, dan entah apa lagi. Wahai suami istri pedagang, mengapa kalian yakin ada yang membeli dagangan itu? Bagaimana kalian bisa menjajakan barang di keremangan dan di keriuhan seperti ini? Kami tidak kehilangan harapan, begitu jawabnya. Itulah satu-satunya kekuatan kami. Kami tidak tahu apa dan bagaimana membesarkan usaha ini. Namun kami tahu harapan tidak akan pernah meninggalkan mereka yang menggenggamnya. Pendengar, berterima kasihlah pada orang-orang kecil yang memberikan teladan dan menebarkan harapan perbaikan hidup pada kita. Mereka tiang penyangga yang menahan langit dari keruntuhan. Mereka peredup terik mentari kehidupan yang ada kalanya terasa panas dan membakar.

dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini hari Senin, tanggal 20 Juli tahun 2026. Insyaallah kami akan kembali mengudara, menjumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hadir menyapa Anda melalui frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan siaran Padel dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Selasa 21 Juli 2026. Temani pagi Anda dengan rangkaian acara yang akan kami awali nanti dengan sajian musik religi. Dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5:30 dengan topik nanti Bulan Sapar Penuh Kebaikan Bukan Kesialan bersama Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD. Selepas itu sajian Samarinda Pagi akan hadir pada pukul 6:30 dan dilanjutkan dengan penyampaian berita pagi pada pukul 7. Samarinda Pagi kembali kami hadirkan dirangkai dengan penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kemudian rangkaian Samarinda Pagi akan kami hadirkan program Opini Publik Selamat Pagi Kalimantan Timur, dirangkai juga dengan program Dialog Interaktif Halo Kalimantan Timur yang akan mengangkat topik Hari Anak Nasional, Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan bersama narasumber dari PKBI dan juga DKP3A Kalimantan Timur. Rangkaian program acara selanjutnya pendengar akan hadir dalam sesi Samarinda Siang, Samarinda Sore hingga Samarinda Malam nanti. Dan pendengar, kita awali kebersamaan kita di sajian musik religi. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk menyimak Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Samarinda. Pro 1.

Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Sesungguhnya, seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan

0: pada malam hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, saat ini kita sudah masuk pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Senang sekali kita masih dapat bersua bertemu melalui udara di edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Padel dan juga ditemani rekan Aidil, untuk Anda akan hadir dalam sajian acara ini hingga pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Ya baik pendengar, saat ini kita memasuki salah satu bulan dalam kalender Islam ya, yaitu bulan Safar, di mana dalam sejarah dan tradisi masyarakat, bulan Safar seringkali dikaitkan dengan berbagai anggapan yang berkembang di tengah masyarakat. Ada sebagian orang yang masih meyakini bahwa bulan Safar merupakan bulan yang membawa kesialan, banyak ujian atau waktu yang harus dihindari untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti pernikahan, perjalanan, maupun memulai usaha. Namun bagaimana sebenarnya pandangan Islam mengenai bulan Safar? Apakah memang benar bulan Safar tertentu yang membawa kesialan? Kita akan mendengarkan ulasannya pendengar dengan tema kita, Bulan Safar Penuh Kebaikan Bukan Kesialan, bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui aplikasi WA. Ada Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosim MPD. Kita sapa beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadil.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, seperti yang kita sampaikan tadi, kita akan mendengarkan tausiah terkait hal ini. Namun nanti Anda juga dapat berpartisipasi ya di dua jalur telepon juga nanti kami sediakan untuk Anda di 7365666 743495. Dan untuk jalur WhatsApp atau WA dapat Anda gunakan untuk pesan singkat ya, karena jalur telepon WA kita gunakan untuk narasumber kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu tausiah terkait tema kita, Bulan Safar Penuh Kebaikan Bukan Kesialan. Baik Pak Ustadz, kita bisa sampaikan dulu Pak Ustadz untuk tausiah kita, silakan Pak.
2: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil'azizil ghaffar, al-halimi, al-halimi sattar, al-mutafaddili bil'ato'il midror, an-nafidi qobotuhu bima tajri fihil aqdar, yudni wa yu'indu wa yuski wa yus'indu wa yusbitu wa yus'idu, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yata'a wa yakhtaru, wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-lailu 'alan nahar, lahu mukrimul laili 'alan nahar, wa syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi kasafal kuruba wal abrar wa alihi wa ashabihi ma tola'a fajrun was tanaro. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'un rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu, karena sampai hari ini, hari Selasa tanggal 6 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. nikmat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masal muslimin, kalau kita hitung ya

bulan tersebut masyarakat Arab ya, pala itu berbondong-bondong keluar mengosongkan daerahnya untuk berperang ataupun menjadi musafir. Para ulama menyebutkan nama bulan Safar sebagai Safar Al-Khair, yakni bulan Safar yang penuh dengan kebaikan, sebagai bentuk ya, optimisme mengambil nilai-nilai positif dengan menyandarkan nama kebaikan ya, bersanding dengan bulan Safar. Pada zaman jahiliyah berkembang anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan sial atau dikenal dengan istilah ya, tasawuf, bulan yang tidak memiliki kehendak apa-apa ini, yakni mengandung keburukan-keburukan sehingga ada ketakutan bagi mereka untuk melakukan hal-hal tertentu. Pikiran semacam ini juga masih menjalar di zaman sekarang. Sebagian orang menganggap bahwa hari-hari tertentu membawa hoki atau keberuntungan, sementara hari-hari lainnya mengandung kesialan, bahkan celaka. Karena itu, masuk muslimin ya, agama kita, agama Islam, menganggap ya, bulan-bulan lainnya selain bulan Safar itu netral dari kesialan atau ketentuan nasib buruk. Jikapun ada kejadian buruk di dalamnya, maka itu semata-mata karena faktor lain, yakni semata-mata atas kehendak, atas kudrah dan iradah Allah, bukan karena bulan Safar itu sendiri. Masuk muslimin, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW pernah bersabda, La udwa wala tiarota wala hamata wala sofaro wa firro minal majzumi kama tafirru minal asadi. Rawal Bukhari wa Muslim. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, sering kita salah ya, menganggap bahwa bulan-bulan Safar bulan yang menimbulkan keburukan. Hadis tadi maknanya tidak ada ya, adwa toyatiyaroh ya, tamah Safar dan menjauhkan dari orang-orang yang kena penyakit kusta, sebagaimana kamu ya, menjauh dari singa. Masyarakat muslimin, adwa adalah keyakinan tentang adanya wabah penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa sebuah proses sebelumnya dan tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiaroh adalah keyakinan tentang nasib baik dan buruk setelah melihat burung. Ya. Dalam masyarakat ya, jahiliyah dulu ada mitos Gugon Tuhon yang mengatakan bila seorang keluar rumah dan menyaksikan burung terbang ya, di sebelah kanannya, maka nasib muncul bakal datang. Sementara bila burung terbang di sebelah kiri, maka tanda kesialan akan tiba

0: sehingga ya sebaiknya pulang. Sedangkan hammah adalah semacam anggapan bahwa ketika terdapat burung hantu hinggap di atas rumah, maka pertanda nasib sial akan tiba kepada pemilik rumah tersebut. Tak beda jauh dengan safar yang diyakini sebagai waktu khusus yang bisa mendatangkan malapetaka. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, di masing-masing komunitas, baik di level keluarga, suku maupun bangsa, selalu ada bulan tertentu yang dianggap sebagai bulan sial atau dijadikan tersangka dalam tanda petik ya. Kemudian kalau kita suku yang lain ya, misalnya di suku Jawa ya, itu menganggap bulan Muharram atau bulan Suro sebutannya sebagai bulan sial ya. Sebagian lagi beranggapan bahwa Dzulqa'dah atau Selo Apit kalau bahasa Jawa ya, sebagai bulan sial. Di kalangan orang-orang Arab ya, bulan sialnya adalah bulan Safar dan Syawal. Bangsa-bangsa lain juga memiliki bulan sial yang berbeda-beda. Keyakinan seperti ini mungkin dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, adanya tragedi atau peristiwa yang memilukan yang pernah terjadi pada nenek moyang mereka pada bulan dan hari atau waktu tertentu. Atau mereka menganggap bulan tersebut sebagai bulan sial dan berpesan kepada anak cucunya untuk mewaspadai bulan tersebut agar tidak mengalami tragedi yang sama. Yang kedua, karena setiap manusia pada dasarnya punya sifat pesimis dengan kadar yang berbeda-beda. Jika sifat pesimis ini selalu dihubungkan dengan cerita nenek moyang dan cerita sial yang terjadi, maka pemilik sifat pesimis ini akan berburuk sangka, suudon terhadap sosok, tempat, atau waktu tertentu sebagai pembawa sial atau kecelakaan atau celaka. Dalam hal ini, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, salah satu layan ju min hunna ahadin agonu watoyarotu walhasadu rawal ibnu adayan, yang artinya tiga perkara tidak seorang pun yang selamat dari ketiganya, yaitu prasangka, kemudian pesimisme dan hasad. Hadis riwayat Abi Durya. Masalah muslimin, agama kita, agama Islam, tidak mengenal hari, bulan, atau tahun sial. Sebagaimana seluruh keberadaan di alam raya ini, waktu adalah makhluk Allah. Waktu tidak bisa berdiri sendiri. Ia berada dalam kekuasaan dan kendali penuh ya Allah SWT, Rabb kita. Setiap umat Islam wajib berkeyakinan bahwa pengaruh baik ataupun buruk ya, tidak ada tanpa seizin Allah SWT. Rasulullah SAW sendiri menampik anggapan negatif masyarakat jahiliyah tentang bulan Safar dengan sejumlah praktek positif. Ya. Salah seorang tokoh, ya, kemudian menyampaikan bahwa Sapar ada beberapa peristiwa penting yang dialami oleh Nabi pada waktu bulan Sapar itu, diantaranya adalah pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubro, kemudian menikahkan putri beliau Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau juga berhijrah dari Makkah ke Madinah di bulan Safar. Artinya, Rasulullah SAW membantah keyakinan masyarakat jahiliyah bukan hanya dengan argumentasi, dengan dalil, tetapi juga dengan pembuktian bagi diri beliau sendiri. Dengan melaksanakan hal-hal netral, hal-hal sakral dan penting di bulan Sapar, Rasulullah SAW berpesan bahwa bulan Sapar tidak berbeda dengan bulan lainnya. Kita harus menghilangkan keyakinan akan adanya bulan tempat, benda, sosok pembawa sial. Ya, keyakinan seperti ini akan merusak kehidupan individu dan masyarakat. Di antara langkah untuk menyikapi, ya, atau menerapi diri dari penyakit ini adalah yang pertama berpikir positif dan optimis. Berpikir positif, berpikir negatif tentang bulan Sapar dan mendapatkan sesuatu yang negatif pula. Sebaliknya, jika berpikir positif, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang positif. Kenapa Allah? Ya, karena Allah akan menakdirkan untuk kita sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan dan anggapan kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT berfirman, Inna inda dhanna abdi ni, inna dhanna bi khairun falahu falatu, wa inna dhanna syarran falahu. Aku bergantung prasangka hambaku. Jika ia berprasangka baik kepadaku, maka baik pula yang akan terjadi padanya. Jika ia berprasangka buruk kepadaku, maka buruk juga yang akan terjadi kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yang kedua, terlalu tawakal. Anggapan sial terhadap bulan Sapar dapat kita tangkal dengan bertawakal kepada Allah SWT. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, At-tiyaratu minas syirki wa ma minna illa walakin allaha yudhibuhu bit tawakkuli, yang artinya keyakinan sial termasuk kesyirikan. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan terjangkit penyakit ini, akan tetapi sungguh Allah menghilangkannya dengan tawakal. Setelah kita memilih untuk meneruskan langkah kaki kita, maka saatnya kita bertawakal, berserah diri kepada Allah secara benar, yakni berusaha dengan mengerahkan segenap kemampuan, menempuh cara-cara yang benar, dan bertindak secara profesional. Setelah itu, berserah diri kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, keyakinan bahwa bulan Safar sebagai bulan sial adalah keyakinan yang tidak memiliki landasan kebenaran. Semua bulan membawa keberkahan dan keberuntungan, tergantung pada sikap dan perilaku kita. Sikap dan keyakinan yang positif akan mendorong hal-hal yang positif dalam kehidupan. Sebaliknya, sikap dan keyakinan yang negatif akan mendorong hal-hal negatif pula di dalam kehidupan. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Kita namanya orang Indonesia itu ya punya semacam apa ya, superstition kalau dalam bahasa Inggris, tahayul dalam bahasa kita ya, yaitu mengenai bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, dan sebagainya ya, termasuk bulan Safar ini. Mari kita kulik sejarah dan makna penting di dalam ya bulan Safar dalam Islam. Bulan Safar adalah bulan kedua di dalam kalender Hijriah, sistem penanggalan Islam yang berdasarkan pergerakan bulan atau Al-Qamar. Meskipun sering dikaitkan dengan mitos dan tahayul di masa lalu, bulan ini memiliki sejarah dan makna penting di dalam Islam. Nama Safar sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berarti kosong, sebagaimana tadi saya sampaikan, atau mengosongkan dalam tanda petik, yang mencerminkan tradisi masyarakat Arab pada masa sebelum Islam, yang meninggalkan rumah mereka untuk bepergian atau memulai selama bulan ini. Secara historis, sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab pra-Islam memiliki berbagai keyakinan dan tradisi yang berkaitan dengan bulan Safar. Salah satunya adalah anggapan bahwa bulan ini membawa kesialan. Mereka percaya bahwa bulan Safar penuh dengan mara bahaya, sehingga banyak orang yang menghindari melakukan aktivitas penting seperti pernikahan atau memulai suatu usaha baru. Namun ketika Islam datang, Nabi kita Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menghilangkan keyakinan-keyakinan tahayul itu. Beliau menekankan bahwa tidak ada bulan, hari, atau waktu tertentu yang memiliki pengaruh buruk atau baik secara intrinsik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada kesialan dalam Safar, yang berarti bahwa keyakinan masyarakat pra-Islam tentang kesialan di bulan ini tidak memiliki dasar di dalam ajaran Islam. Dalam konteks Islam, setiap bulan Hijriah termasuk Safar memiliki makna dan pesan spiritual yang penting. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan Safar adalah Perang Al-Abwa atau Waddan, yang merupakan salah satu pertempuran pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Meskipun pertempuran ini tidak menghasilkan pertempuran fisik besar, namun ia menandai dimulainya upaya upaya pertahanan Islam yang lebih terorganisir. Selain itu, meskipun banyak tradisi lokal dan budaya yang mengaitkan bulan Sapar dengan kesialan, dalam Islam tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, memulai usaha, atau kegiatan lainnya pada bulan ini. Islam menekankan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, dan tidak ada bulan atau hari tertentu yang membawa nasib buruk. Bulan Sapar juga dapat dijadikan waktu untuk atau momen untuk merenungkan dan memperkuat iman. Ini adalah saat yang baik untuk mengingatkan diri sendiri bahwa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terpenting, iman, dan bahwa manusia, ya, bahwa semua tahayul dan semua bentuk tahayul, khurafat, dan kepercayaan yang tidak berdasarkan ajaran Islam harus dihindari. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu bergantung hanya kepada Allah dalam semua hal, dan tidak membiarkan tahayul atau kepercayaan yang tidak berdasar mempengaruhi keputusan atau perilaku kita. Bulan Sapar seperti halnya bulan-bulan lainnya di dalam kalender Hijriah memiliki tempat dan makna yang penting di dalam sejarah dan kehidupan spiritual umat Islam. Meskipun terdapat banyak keyakinan yang tidak berdasar terkait dengan bulan ini, ajaran Islam yang murni mengajak umatnya untuk menjauhi tahayul dan lebih mengandalkan iman serta tawakal kepada Allah dengan pemahaman yang benar. Bulan Sapar dapat menjadi waktu atau momen untuk memperkuat keyakinan kita, memperbanyak amal soleh, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan hidup dengan penuh keimanan.
1: Para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, sesuatu yang baik, ya, yang sesuai dengan garis ajaran agama kita, ya, punya landasan yang kuat, ya, maka niat baik itu harus, ya, dilaksanakan. Innamal a'malu binniyat, sahnya amal itu karena niat. Ya, kalau kita melakukan suatu perbuatan tanpa niat, maka itu akan menjadi sia-sia. Karena itu, niat yang baik, yang sesuai dengan aturan agama Islam, laksanakan. Tapi kalau kita berniat untuk melakukan yang buruk, jangan lakukan. Sebab niat yang baik sebelum dilakukan sudah dicatat, ditulis satu. Tidak dilaksanakan tetap satu. Tapi kalau niat yang buruk sebelum dilakukan, maka dia nol. Kalau tidak dilakukan, maka tetap nol. Itulah makanya sebaiknya kita berpikir positif.
2: Positive thinking.
0: Yeah. Selalu menjadikan anugerah Allah sebagai modal, ya, untuk kesuksesan baik dunia maupun akhirat.
2: Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
0: Masing-masing para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah,
2: itulah prolognya untuk tema kita pada pagi hari ini. Kembali kepada Mas Fadil.
3: Baik, terima kasih Pak Ustaz sudah menyampaikan tausiah kita pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tausiah kita tadi sudah panjang lebar dipaparkan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi, kita jeda sejenak, tetap bersama kami. di sajian Mutiara Pagi. Hidup adalah ujian yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2.

0: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita lanjutkan sajian Mutiara Pagi ini dalam sesi interaktif. Dan di jalur telepon tampaknya Pak Ustadz sudah ada yang menunggu. Kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deddy dari Pak Susongko.
2: Baik, Pak Susongko ini dengan Bang Badel. Pak Susongko, silakan Pak Susongko.
3: Baik, Badel, mohon maaf.
2: Gak apa-apa Pak, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susongko, monggo Bapak.
3: Mengenai gugun tuhun masalah burung tadi Pak, kalau malam itu, kalau waktu di Jawa itu ada bence. Bence itu binatang malam, burung malam, sensitif sekali terhadap pergerakan manusia. Jadi mereka atau yang punya rumah itu siap-siap bencenya gayer, right? Siapa tuh ada pencuri. Kemudian sampai dia mengendap-endap di rumah dekat yang mau di maling itu, dia tahu itu. Dan kemudian masalah burung perenjak, kalau pagi ada perenjak gajer itu kayaknya akan ada tamu. Nah, kemudian para nelayan yang cari ikan itu memperhatikan di jauh sana itu, di atasnya itu banyak burung. Kayaknya di situ terkumpul ikan-ikan karena ada burung yang pemakan ikan. Bagaimana mengenai kepercayaan seperti ini Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko. Ini luar biasa pertanyaannya yang juga mungkin banyak sekali diyakini masyarakat kita terkait mitos-mitos tadi yang disampaikan oleh Pak Susongko tadi ya. Tapi sebelum ditanggapi Pak Ustadz, sekaligus juga mungkin pendengar kita yang satunya, kita coba sapa lagi ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mas Fadil.
2: Siap Pak Nano, silakan Bapak.
5: Gih Ustadz, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Pak Nano, monggo Bapak.
5: Gih Ustadz, seperti yang diuraikan Ustadz itu kan, apa ya, aliran atau kepercayaan, ada yang negatif, ada yang positif. Contoh, misalnya yang negatif itu kalau kita lagi nyetir, nabrak kucing, itu kan ujarnya ya, sopirnya harus buka baju atau kaosnya untuk mengubur kucing itu dengan bajunya katanya. Lalu kalau yang tradisi atau aliran yang positif, misalnya kayak arung laut itu, Ustadz.
2: Apa itu Pak?
5: Sering itu di Jawa, bahkan di saya melihat di Facebook itu Bupati Gunung Kidul ikut menyaksikan apa acara di Pantai Sadeng daerah Kabupaten Gunung Kidul itu. Nah gimana ini kaitannya dengan yang diuraikan Ustadz gitu.
2: Baik.
5: Sekarang kali ini Mas Fadil.
2: Baik.
5: Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano juga di Samarinda sudah bergabung. Baik Pak Ustadz, dua penelanya kita pertama ada Pak Susongko dan juga ada Pak Nano. Ini mengenai kepercayaan tentang burung. Katanya kalau ada, kalau malam di Jawa ini kepercayaan yang mungkin masih ada di sana ya. Nah, kalau ada binatang atau burung katanya malam dan jika muncul suara tersebut katanya perlu waspada, pertanda sesuatu. Bahkan katanya ada burung perenjak tadi ya, akan ada tamu, nelayan juga yang memperhatikan burung-burung di atasnya, katanya di sana juga pertanda bahwa di situ akan banyak ikan. Ini termasuk juga mungkin apa yang disampaikan, karena ini merupakan fenomena yang ada ya. Kucing yang ditabrak katanya oleh sopir atau yang sedang nyetir, harus buka baju, harus dikubur baik-baik. Nah ini termasuk adat yang ada di Jawa juga ini. Silakan Pak Ustadz.
4: Ya, terima kasih ya kepada Pak Sulongo dan Pak Nano. Kebetulan saya ini juga beretnik Jawa ya, jadi yang dengan terminologi Gugon Tuhon atau mitos atau kepercayaan tradisional tadi itu ya sangat familiar lah. Ya, terkait dengan burung perenjak sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Susongko ya, itu memang biasanya dikaitkan dengan pertanda baik ataupun buruk di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ya. Burung perenjak dianggap sebagai burung kecil yang suaranya nyaring. Maka dalam tradisi Jawa ya, sering dipercaya sebagai pembawa pesan gaib atau firasat tertentu. Nah, Gugon Tuhon terkait dengan burung perenjak itu di dalam budaya Jawa, ya, burung perenjak sering dikaitkan dengan ada tanda-tanda kehidupan seperti ya perenjak bernyanyi di dekat rumah. Ya, percaya ya, dipercaya sebagai pertanda akan kedatangan tamu atau berita baru. Kemudian perenjak bernyanyi di pagi hari dengan suara lantang itu dianggap membawa rezeki atau kabar baik. Kemudian burung perenjak bernyanyi di malam hari sering dianggap sebagai pertanda kurang baik, misalnya akan ada masalah kecil di dalam keluarga. Kemudian burung perenjak masuk di dalam rumah, maka diyakini sebagai tanda akan ada kejadian penting, bisa baik ataupun buruk tergantung ya arah burung keluar. Nah, itu apa Gugon Tuhon di etnik Jawa ya, dan ya itu juga kadang orang Jawa yang di luar Pulau Jawa juga masih mengikuti itu ya, padahal dalam Islam itu tidak ada ya. Kemudian dalam konteks budaya ini Pak Susongko ya, Gugon Tuhon ini tidak bersifat ilmiah, melainkan bagian dari tradisi lisan masyarakat Jawa. Jadi mungkin berangkatnya dari empirik ya. Karena kalau ada burung begini, biasanya begini. Nah, karena seringnya begitu, maka berdasarkan empirik tadi itu dalam konteks budaya ya. Perenjak sendiri adalah burung kecil. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu dia dari family ya Cistocolidae, dengan suara khas yang sering dijadikan burung kicau untuk hiasan di rumah kita ya. Kalau di Kalimantan ini jarang ya. Ya ada orang biasanya suku Jawa yang suka melihara burung Sunda gitu ya. Kalau orang-orang di sini kebanyakan tidak melihara-melihara burung itu. Di rumah kami, Mas Fadil dan para pendengar ya, di Jawa dulu, kami melihara banyak sekali ratusan ya burung merpati. Ya. Nah, kalau burung merpati itu, kami jual nanti anaknya itu, ya orang-orang etnik Cina itu suka itu anak-anak burung merpati yang masih kecil ya, masih piye istilahnya. Ya. Tapi untuk tujuan bisnis, bukan untuk tujuan apa dipercaya sebagai ini dan itu, bukan ya. Kemudian juga kalau ada peresmian-peresmian dari instansi pemerintah, itu bisa biasanya kan menerbangkan merpati, naik bisa nyewa di tempat kami pada waktu itu. Dalam praktek modern, Pak Songko dan para pendengar, banyak orang memelihara perenjak karena suara bagusnya, suara indahnya yang nyaring ya, bukan karena mitos ya semata-mata seperti tadi itu ya. Jadi kalau mitos itu bahasa Indonesia berbeda ya dengan fakta ya. Secara ilmiah perenjak hanyalah burung kecil pemakan serangga yang aktif di semak-semak. kepercayaan atau kugon tuhon, ya, bisa menjadi bagian dari warisan budaya yang menarik untuk dipelajari, tapi tidak, ya, sebaliknya, ya, dijadikan dasar pengambilan keputusan penting, ya, jangan, ya. Kemudian banyak masyarakat sekarang lebih fokus pada budaya perenjak untuk, ya, hobi kicau, ya, bukan lagi untuk aspek spirit atau aspek spiritual, ya. Masuk muslimin, jadi terkait juga dengan pertanyaan Pak Nano tadi terkait dengan burung, ya.
2: Yeah.
4: Kalau Pak Nano tadi kan terkait dengan burung
2: yang sama kucing
4: juga, ya. Kemudian kalau ada kita nyetir misalnya, ya, di mobil atau naik motor gitu, kemudian nabrak kucing, ya.
2: Yeah.
4: Kemudian bajunya dibuka untuk istilahnya kain kafannya kucing tadi itu, ya, dalam ajaran Islam itu sama sekali tidak ada, ya. Jadi kalau kita menabrak atau mencelakai suatu makhluk, ya, sebaiknya kita kuburkan sebagaimana mestinya dengan apa, penuh kasih sayang, ya. Saya sendiri kalau di rumah Mas Wadil dan para pendengar punya beberapa kucing, ya. Kucing saya itu kalau sakit dibawa ke dokter hewan, ya, di klinik hewan sana, ya. Bahkan sempat kita mau operasi sesar kucing itu 5 juta Mas Wadil, ya. Kita menyayangi kucing, ya, apa beli buat kita bayar. Padahal kalau dilihat kucing dibuang aja mungkin orang itu, ya, kan. Tapi kalau kita dia pencinta binatang atau hewan, ya, kemudian dia kita kalau dia mati, ya, kita kuburkan, ya, yang layak. Itu menunjukkan bahwa kita juga mengasih sayangi terhadap makhluk Allah yang lainnya. Ya, jadi demikian, ya, untuk baik Pak Susongko dan juga Pak Nano. Kembali kepada Mas Fadil.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi ada pendengar kita juga tampaknya mau bertanya juga, tapi karena masih ada pemaparan belum bisa kita angkat. Silakan untuk Anda yang masih ingin bertanya di 736566 743495. Sementara untuk jalur WhatsApp bisa Anda gunakan untuk pesan singkat, ya. Ya, baik Pak Ustadz, ada Pak Mustamar ini, ya. Ini katanya mengutip dari Quran Surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz. Nah, sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz terkait ayat tersebut. Sukron katanya dari Pak Mustamar. Tapi sebelumnya
4: ayat Ustadz, berapa Mas Fadil?
2: Ayat 22 Pak Ustadz.
4: 22, ya.
2: Iya, Quran Surah Al-Hadid. Baik, sebelum kita tanggapi untuk itu Pak Ustadz, kita sapa lagi satu lagi di telepon. Iya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik. Silakan, silakan Pak Ahmad Irwan.
6: Assalamualaikum Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Monggo, Bapak.
6: Tadi berbicara masalah mitos tentang burung, ya.
2: Yeah.
6: Dan di sini kok burung merpati, kan. Tadi kata Bapak betul. Setiap ada presmen-presmen itu kan selalu yang simbolnya ada burung merpati, kan. Seperti itu. Menerbangkan burung merpati. Itu katanya tandanya kita perdamaian. Nah, seperti itu. Terus seperti itu. Kan ada istilah, ada kata kalau anak-anak sekarang, burung merpati kenapa pernah ingkar janji, kan. Itu istilah seperti itu, kan, karena burung merpati itu kan seolah burung yang paling perdamaian. Kemudian simbol posgiro kan adalah gambarnya burung merpati. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz tentang masalah burung merpati? Memang burung merpati itu burung yang paling disukai. Saya juga senang karena burung merpati itu tuh betul selain indah kelihatan juga damai. Coba kalau kata melihat Pak, pasang burung merpati dua pasang kelihatan mesra, indah, kan. Sebetulnya makanya di sini pada setiap persembahan burung merpati yang menjadi simbol. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz, apa itu termasuk mitos atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Baik, kalau Pak Ahmad Irwan menyoroti tentang burung merpati yang katanya merupakan lambang perdamaian katanya. Baik Pak Ustadz, yang tadi pertanyaannya mengenai Quran Surah Al-Hadid, iya, tadi, ya, dari ayat 22, silakan Pak Ustadz.
4: Iya, terima kasih, ya, kepada
6: Bapak yang bertanya tentang surah Al-Hadid ayat 22.
4: Surah Al-Hadid ayat 22 itu intinya adalah tentang takdir dan ketentuan Allah. Ini dalam rukun Islam, rukun iman kan?
2: Yeah.
4: Kita percaya kepada Allah, malaikat, ya kitab, ya, hari kiamat, takdir dan sebagainya, qadar dan qadar ya. Nah itu ringkasnya Bapak ya, segala musibah atau peristiwa yang terjadi di muka bumi ini maupun pada diri manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi. Itu yang kedua, karena itu sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfudz, kitab catatan Allah yang mencakup segala sesuatu. Ya, idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun. Kemudian baik buruknya itu sudah dicatat ya oleh Allah SWT. Nah kita diharapkan berdoa agar kita ya selalu mendapatkan yang terbaik. Tujuannya agar manusia tidak selalu berduka atas apa yang hilang dan tidak terlalu bangga atas apa yang diperoleh, karena semuanya terjadi atas atau sesuai dengan ketentuan Allah. Yang biasa kalau kita kehilangan sesuatu, kan termasuk saya Mas Fadel, ya itu misalnya jam saya itu kok saya taruh di mana tadi ya? Kan kita
2: bisa lupa
4: mikir, ya ah, iya gitu loh, atau dompetnya di mana tadi ya. Kemarin kita di hotel Haris ya sholat di sana, kemudian kok jamnya nggak ada, waktu buka teringat seperti itu kan ya. Nah, itu manusiawi Pak ya,
2: betul betul Pak.
4: Ya seperti itulah kebanyakan manusia ya, termasuk saya. Nah, potongan ayat Al-Hadid tadi itu dalam bahasa Indonesia terjemahnya adalah tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi ini ya, pada termasuk pada dirimu ya, beri sendiri ya, melainkan semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah SWT. Jadi inti daripada ayat Al-Hadid tadi itu menekankan kepasrahan, kesabaran, dan keikhlasan di dalam menghadapi segala peristiwa hidup, karena semuanya sudah dalam rencana Allah. Jadi tidak usah kita gair bahasa kita di sini. Yeah. Kita terima apa adanya. Semua sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ya, yang penting kalau roh nyawa masih dikandung badan, kalau barang hilang, duit hilang, itu cari-cari anak aja, nanti dicari lagi, insya Allah dapat rezeki beli lagi. Kan begitu saja mudah. Gak usah dipikirkan terus-menerus. Nanti kita stres kalau begitu. Dan hidup itu tidak hanya untuk kayak gitu, yeah, tapi banyak sekali ya. Jadi wa makhluk tuh jinal insa ilaliyah butuhnya hilang ya sudah lah, oleh kelas karena dia nggak ikhlas nggak kembali juga lah. Nah itu rasional kita begitu. Yeah. Karena itu lebih baik kita ridho ikhlas daripada kita ngetumbel tidak ikhlas. Demikian ya.
2: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya kita sambil menunggu untuk para pendengar yeah, kita yang mungkin masih bertanya. Oh iya, tadi satu lagi Pak Ustadz dari Pak Ahmad Irwan yang mengenai burung merpati sebagai lambang perdamaian katanya.
4: Iya. Jadi memang secara internasional gitu ya, itu menganggap ya atau memberi gelaran ya burung merpati ya itu sebagai lambang perdamaian. Nah ini bagaimana gitu ya? Memang secara dalam artikel-artikel yang pernah saya baca ya, itu menyebutkan ya burung merpati itu sebagai lambang perdamaian ya. Terkait dengan burung merpati itu memang sudah lama ya dijadikan sebagai lambang perdamaian
7: di berbagai budaya dan tradisi. Nah ini kalau kita kulik sejarahnya, asal-usul simbol merpati ya, itu adalah tradisi Kristen ya. Jadi Kristen dengan Nasrani itu berbeda ya. Di dalam tradisi Kristen ya, merpati dengan ya ranting zaitun ya muncul di dalam kisah Nabi Nuh setelah banjir besar. Burung merpati kembali dengan ranting zaitun sebagai tanda bahwa bumi sudah aman. Sejak itu maka merpati menjadi simbol harapan dan perdamaian, yaitu Pak Ahmad Irwan di Bandung ya. Yang kedua, budaya Yunani kuno. Merpati dikaitkan dengan Dewi Cinta. Ya. Kalau kita pernah mendengar ya, Aphrodite ya, melambangkan kelembutan dan kasih sayang. Nah, di era modern setelah Perang Dunia Kedua, ya, seniman Pablo Picasso ya, memperkenalkan gambar merpati putih sebagai simbol perdamaian dalam Kongres Perdamaian Dunia tahun 1949 setelah Perang Dunia Kedua ya. Sejak saat itu merpati ya, khususnya warna putih ya, semakin ya identik dengan gerakan anti perang. Maksud sini ya, makna universalnya putih ya, white symbolizes of holiness ya. Putih melambangkan kesucian, ketulusan, dan niat baik. Kemudian terbang bebas ya. Merpati ya melambangkan kebebasan dan harapan. Ranting zaitun simbol konsolidasi dan berakhirnya konflik. Merpati di identikan ya, perdamaian ini digunakan dalam logo organisasi internasional ya, secara diplomasi hingga karya seni sebagai tanda tradisi dunia yang damai. Jadi mulanya seperti itu ya, Pak Ahmad Irwan di Bandung ya, tradisi Kristen gitu ya. Burung merpati tadi itu membawa ranting zaitun ya, kemudian Pablo Picasso. Lalu dalam Islam bagaimana? Nah, dalam Islam itu kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW yang membawa Islam, termasuk perdamaian Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya. Jadi ya tidak seperti yang terjadi pada saat ini ya, perundingan gencatan senjata, agresi militer Israel dan Amerika, kemudian dalam ketika sedang dalam perundingan kemudian diserang kembali ya, tidak benar sama sekali. Meskipun mereka menggunakan merpati atau burung merpati sebagai lambang perdamaian, tetapi tidak diimplementasikan alias standar-standar. Demikian ya untuk baik. Pak Ahmad Irwan di Bandung, kembali ke Mas Panjang.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kita sudah di segmen akhir Pak Ustadz dari sajian tausiah kita pada pagi hari ini. Sebagai penutup dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ustadz, sebagai kesimpulan bisa dapat disampaikan Pak Ustadz sekaligus ditutup dengan doa, silakan Pak.
7: Iya, masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Kita semua tentu kepingin bahwa kehidupan kita ini berjalan dengan selamat, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan apapun semuanya adalah hanya untuk perhitungan waktu. Mulai Muharram, Safar, Awal, berakhir ya, sampai nanti bulan Muharram lagi, itu semuanya adalah nama-nama bulan Islam sesuai dengan kalender Hijriah. Dan Yanayiru itu kalau bahasa Arabnya Januari ya, itu sampai dengan Desember adalah bulan Samsiah yang dipakai ya di dunia internasional saat ini, termasuk tahun Hijriah kita juga dipakai sebagai pertanda menandai waktu. semua waktu itu semuanya adalah makhluk Allah ya. Hari, bulan, ya tahun itu adalah makhluk Allah. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagaimana tadi saya sampaikan, wa khalaqul jinna wal insa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka kita bisa menerjemahkan ya ibadah di sini dalam arti yang luas, ya termasuk ya ibadah sosial. Kita membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah di berbagai daerah untuk meringankan beban mereka. Itu bagian dari daripada memanfaatkan waktu atau bulan atau hari ya, di dalam koridor Islam. Untuk itu marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengisi waktu yang anugerah Allah yang diberikan kepada kita, baik ya orang Jawa, orang Bugis, orang Sunda, orang suku apapun, bangsa apapun, ya sehari semalam itu 24 jam. Nah, siapa yang bisa memanfaatkan anugerah Allah yang berupa waktu tadi dengan efektif dan efisien, insya Allah akan sukses di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah ila hadhihi nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali wa zawjihi wa dhurriyyati wa ali baitihi sayyidulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maktubis salamata wasifata wal afiyata lana walil muslim wal muslimat minal hadirin wal ghaibin darham arhimin. Allahumma inna sa'uka salamatan fi dinina walina wa awladina wa akwalina wa afiyatan fil fiyadzatina wa ziyadatan fi ilmina wa baratan wa barakatan fi rizkina wa tabatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maufulatan badal maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abal sifat wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wal akhirah wa sharri dunya wa sharri akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bifadli subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, hari ini kita mendapatkan pelajaran pentingnya bahwa tidak ada waktu yang Allah ciptakan dengan membawa kesialan. Semua waktu adalah kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan meningkatkan ketakwaan. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk ilmu ya, dan nasihat yang sudah diberikan kita semua pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin. Ya Pak Ustadz.
7: Amin.
2: Sehat selalu bersama keluarga Pak Ustadz. Mohon izin ya, pamit. Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini program Mutiara Pagi di edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Saya M. Padel, teman rekan ID, ucap terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali kita bisa bersua dan juga bersama meskipun menyapa Anda melalui udara. Dan kami selalu berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan bisa menjalankan segala aktivitas kita pada hari ini. Ya, selamat pagi. Yang saat ini juga mungkin sudah bersiap-siap untuk turun ke tempat aktivitas, atau bahkan sudah ada yang dalam perjalanan, atau mungkin juga sudah ada yang beraktivitas, ya. Kami ucapkan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan segala rutinitas dan aktivitas kita hari ini. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, sebagai informasi awal untuk menyapa Anda di suasana pagi hari ini, ya. Dan sebagai acuan kita juga untuk menjalankan segala aktivitas, khususnya Anda yang menjalankan aktivitas di luar ruangan dan juga para nelayan kita serta warga kita yang tinggal di pesisir, kami langsung update untuk peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur pada pagi hari ini, ya. Karena melihat dari langit kota tepian saat ini masih tampak berawan, ya, untuk pagi hari ini. Ya, namun demikian untuk informasi peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur diperkirakan oleh prakirawan BMKG Kalimantan Timur yang barusan kami terima update-nya bahwa masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 6 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah, meliputi wilayah Samboja, Longiram, Mukmanarbulan, Tering, Karangan, Longhubung, Balikpapan Timur dan sekitarnya, yang dapat meluas ke wilayah Kembang Janggut, Pulau Derawan, Tabalar, Biatan, Longbagun, Laham, dan sekitarnya. Dan diperkirakan masih akan berlangsung.

jika Anda memiliki informasi-informasi penting dan juga yang Anda temukan saat ini yang ada di perjalanan atau di wilayah Anda, silakan Anda kirimkan melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811-5544-976 atau nanti juga bisa Anda langsung menghubungi kami di dua jalur telepon di 736-566-743495.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Pro 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami undang Anda langsung untuk berbagi informasi di rangkaian Samarinda pagi ini ya. Di tengah Anda mungkin tengah dalam perjalanan menuju tempat aktivitas Anda atau mungkin keluar kota, ada informasi penting yang Anda temukan, silakan Anda bisa langsung bergabung menyampaikannya melalui jalur telepon di 736566743495 atau juga melalui jalur pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya, kalau tadi kita sudah informasikan bagaimana perakiran cuaca dan peringatan dini wilayah Kalimantan Timur ya. Dan nah, secara umum juga untuk perakiran cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah menyampaikan perakiran cuaca di seluruh ibu kota di provinsi di Indonesia untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan untuk wilayah Kalimantan, Pontianak diperkirakan berawan tebal, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Tanjung Selor diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Untuk informasi lengkapnya pendengar terkait hal ini, Anda juga bisa baca ya melalui laman rri.co.id. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan lewatkan juga sajian kami untuk program Dialog Interaktif Halo Kalimantan Timur juga nanti akan hadir ya. Ini terkait peringatan Hari Anak Nasional yang dirangkai juga dan diawali dengan sajian opini publik Selamat Pagi Kalimantan Timur nanti. Dan akan menghadirkan narasumber tentunya dari PKBI Kalimantan Timur dan juga dari DKP3A Kalimantan Timur. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saat lagi tepatnya nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadir untuk penyampaian informasi hasil liputan reporter kami dalam buletin berita pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kami akan hadir untuk penyampaian berita pagi di edisi hari ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa, 21 Juli 2026.
2: Pengelolaan keuangan dari pemerintah bersama DPD Kota Balikpapan perlu menetapkan peraturan daerah tentang tanggung jawab pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025.
3: Retribusi itu harus menggunakan perda. Perda itu yang harus dibahas kita bersama-sama dengan DPR. Jadi catatannya terakhir, kalau untuk yang namanya retribusi harus menggunakan perda, tidak boleh menggunakan perbu.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel. Sebanyak 6 fraksi di DPRD Kota Balikpapan resmi menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Berikut laporan selengkapnya bersama Apriani Guntur.
4: 6 fraksi di DPRD Kota Balikpapan resmi menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan ini disahkan dalam rapat paripurna ke-10 masa sidang 3. Pada tanganan berita acara persetujuan bersama dilakukan oleh Sekretaris Daerah Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, bersama unsur pimpinan DPRD Balikpapan. Proses ini mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan daerah yang wajib diselesaikan maksimal 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dokumen ini selanjutnya akan dikirim ke Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi sebelum sah menjadi perda. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo terkait komitmen pemerintah daerah terhadap hasil audit keuangan ini.
5: Pendapat akhir fraksi dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD Kota Balikpapan terhadap laporan pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada hari ini merupakan rangkaian dari hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Balikpapan tahun anggaran 2025 yang telah diaudit oleh BPKRI Perwakilan Kalimantan Timur.
4: Persetujuan ini diperoleh setelah 6 fraksi menyampaikan pendapat akhir mereka. Salah satunya berasal dari fraksi Partai Nasdem yang menyoroti pentingnya efektivitas anggaran. Berikut pernyataan juru bicara fraksi Nasdem, Vera Julianti.
6: Sesuai aturan retribusi, serta inovasi sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat. Kedua, kami kembali menekankan pentingnya memaksimalkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maupun otoritas IKN. Posisi strategis Kota Balikpapan sebagai branda ibu kota Nusantara harus mampu memberikan manfaat fiskal yang lebih besar bagi pembangunan daerah.
4: Tidak hanya dari fraksi Nasdem, pandangan akhir dan catatan strategis juga dipaparkan oleh fraksi gabungan PKS dan P3. Gabungan kedua partai ini menekankan agar evaluasi APBD 2025 menjadi acuan perbaikan matang pada APBD perubahan 2026 mendatang. Hal ini disampaikan oleh juru bicara fraksi gabungan PKS dan P3, Laisa Hamisa.
2: Pengelolaan keuangan dari pemerintah bersama DPD Kota Balikpapan perlu menetapkan peraturan daerah tentang tanggung jawab pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025. Setelah menikmati subsidi, setelah menikmati substansi jawaban pemerintah kota, fraksi P3, PKS ingin memberikan catatan kritis dan perkenaan akhir berfokus pada esensi capaian administratif seperti opini WTP dari WTP Indonesia. Harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
4: Setelah melewati tahapan akhir di tingkat kota, perda ini nantinya akan menjadi fondasi utama bagi Pemkot dan DPRD Balikpapan dalam menyusun serta membahas kebijakan anggaran pada APBD perubahan tahun anggaran 2026. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Gubernur Rudi Maso tegaskan retribusi daerah wajib berlandaskan perda. Pemprov Kaltim tindak lanjuti temuan BPK demi perkuat akuntabilitas PAD. Berikut laporan Rizky Multianata.
7: pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Fokus utama pembenahan diarahkan pada penguatan dasar hukum pemungutan retribusi agar seluruh penerimaan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Temuan BPK menunjukkan banyaknya terdapat kelemahan pada tata kelola retribusi, mulai dari pendataan wajib pajak yang belum tertib hingga sejumlah objek pungutan yang belum memiliki landasan hukum yang memadai. Kondisi tersebut dinilai membuka celah terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi dan pengawasan. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud kepada wartawan menegaskan, retribusi daerah tidak dapat dipungut hanya berdasarkan peraturan gubernur, yang menurutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemungutan retribusi wajib berpedoman pada peraturan daerah yang disusun dan disepakati oleh DPRD Kalimantan Timur.
3: Untuk retribusi itu tidak boleh pakai pergub. Retribusi itu harus menggunakan perda. Perda itu yang harus dibahas kita bersama-sama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Jadi catatannya terakhir, kalau untuk yang namanya retribusi harus menggunakan perda, tidak boleh menggunakan pergub. Oh,
8: ya. Ya, ya, pergubnya nomor 32 itu, Pak.
3: Ya, kita harus perbaikin karena kalau memungut itu tidak bisa menggunakan pergub. Untuk air permukaan harus menggunakan perda. Terima kasih ya.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap DPRD bakal mempercepat penyempurnaan regulasi yang menjadi dasar pemungutan retribusi. Langkah ini diharapkan tidak hanya memenuhi rekomendasi BPK, tapi juga memperkuat kepastian hukum, meningkatkan transparansi, sehingga mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di provinsi ini. RRI, Rizky Multianta melaporkan.
0: Perkembangan platform digital mendorong lembaga penyiaran radio dan televisi untuk terus beradaptasi. Komisi 10 DPR RI mendorong lembaga penyiaran di Kalimantan Timur untuk memperkuat kehadirannya di platform digital dan media sosial. Berikut laporan Julfikar Ali.
9: Perkembangan platform digital mendorong lembaga penyiaran radio dan televisi untuk melakukan transformasi agar tetap relevan di tengah perubahan perilaku masyarakat. Adaptasi tersebut dinilai perlu dilakukan tanpa menghilangkan fungsi utama radio dan televisi sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan. Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hetifa Saifuddin, mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat kehadiran di berbagai platform digital dan media sosial. Menurut Hetifa, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan peran penyiaran, sekaligus memperkuat pengawasan publik.
10: Jadi media sosial itu sudah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat. Dan saja sisi lain tidak semua informasi itu memenuhi prinsip akurasi dan tanggung jawab. Itu problem yang utama. Justru sekarang saatnya gimana supaya sumber informasi terverifikasi, kualitas sudah terjaga, dan tadi hubungan pemerintah dengan masyarakat serta fungsi kohesi sosialnya itu tetap terjaga. Nah, kami sangat berharap ada satu penguatan peran radio dan televisi di Kalimantan Timur.
9: Hetifa menilai kehadiran radio dan televisi di ruang digital dapat memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Meski demikian, lembaga penyiaran tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas konten dan menghadirkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hetifa berharap radio dan televisi tidak hanya bertahan menghadapi perubahan teknologi, tetapi mampu berkembang dengan memanfaatkan platform digital secara optimal. Dengan demikian, lembaga penyiaran diharapkan terus menjadi penyeimbang dalam pengawasan publik, sekaligus memperkuat kualitas informasi di tengah persaingan media yang semakin luas. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Gria Sehat Kota Samarinda menyediakan beragam layanan kesehatan tradisional komplementer, mulai dari akupuntur, akupresur, pijat bayi di bawah 2 tahun, konsultasi herbal, spa, perawatan kulit muka, hingga hipnoterapi. Seluruh layanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan masyarakat diwajibkan melakukan reservasi. Ketua Tim Kesehatan Tradisional dan Registrasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Kusuma Wijayanti, menjelaskan, sistem reservasi diterapkan karena setiap terapi membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 40 menit. Hipnoterapi menjadi salah satu layanan yang banyak diminati, terutama oleh remaja dan masyarakat usia produktif untuk membantu menghadapi stres, kecemasan, maupun keinginan menghentikan kebiasaan tertentu. Selain itu, tersedia pijat baduta yang dilakukan bidan terlatih untuk membantu stimulasi tumbuh kembang anak di bawah usia 2 tahun. Gria Sehat Kota Samarinda juga dilengkapi fasilitas yang ramah bagi pasien pasca stroke dan penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut meliputi akses masuk dengan ram, kursi roda, serta toilet disabilitas untuk mendukung kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda meminta warga untuk memiliki alat pemadam api ringan atau APAR untuk rutin dilakukan perawatannya. Kita simak laporan Deni Kartikasari.
11: Kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan menghadapi kebakaran terus meningkat. Dalam program Halo RRI, warga Samarinda Ria Fauzi meminta penjelasan mengenai masa pakai, perawatan, hingga prosedur pengisian ulang alat pemadam api ringan atau APAR.
12: Beberapa tahun yang lalu saya dapat APAR, alhamdulillah belum pernah dipakai. Nah, itu sekitar 2 tahun yang lalu kurang lebih lah. Itu isinya kayak apa, Mbak? Apa itu? Ada masa kedaluarsanya, kalau mau diisi ulang, kita kemana?
11: Menanggapi hal tersebut, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Wahyudi, menjelaskan bahwa APAR memiliki masa pakai rata-rata 5 hingga 7 tahun, bergantung pada jenis tabung. Kondisi penyimpanan serta perawatan yang dilakukan, meski belum pernah digunakan, kondisi APAR tetap harus diperiksa secara berkala agar selalu siap difungsikan saat terjadi keadaan darurat. Wahyudi juga mengimbau masyarakat untuk mengguncang APAR yang berisi serbuk kimia kering sedikitnya 1 kali setiap bulan. Cara ini bertujuan mencegah serbuk di dalam tabung mengeras atau menggumpal sehingga tidak mengganggu kinerja alat saat digunakan. Selain itu, pengisian ulang APAR harus dilakukan setelah tabung digunakan atau ketika masa isi ulang telah berakhir melalui penyedia jasa yang memiliki sertifikasi agar kualitas media pemadam tetap terjamin.
13: Untuk APAR itu ada yang prioritas kita pakai kebanyakan dua macam, penggunaan dengan kaset, ada juga dengan ampernya itu, Bu. Tapi yang lebih baik pakai amper itu, jadi ketahuan ada isinya apa enggak. Untuk masa jangka waktunya itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pun tahan masih. Yang penting kita tiap ya sebulan 2 kali paling tidak guncang-guncang balik kita supaya serbuk di dalamnya ada tidak membeku di bawah.
11: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda berharap masyarakat tidak hanya memiliki APAR sebagai perlengkapan keselamatan, tetapi juga memahami cara perawatan dan penggunaannya sehingga alat tersebut dapat berfungsi optimal ketika terjadi kebakaran. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada 29 Juli mendatang. Beragam kegiatan edukatif dan pelayanan bagi anak telah disiapkan dalam peringatan tahun ini. Berikut laporan Sela Depa.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada Rabu 29 Juli 2026. Peringatan tahun ini akan diisi berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak sebagai peserta maupun pelaksana acara. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Kalimantan Timur, Syarifah Alawiyah mengatakan, peringatan itu akan diawali dengan apel, kemudian dilanjutkan dengan berkegiatan di ruang Ruhi Rahayu kantor Gubernur Kaltim. Berbagai penampilan seni dari anak-anak telah disiapkan, termasuk pertunjukan siswa sekolah luar biasa, tari, hingga peragaan busana yang diikuti peserta didik dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMK.
15: Kemudian ada stan-stan juga. Ada stan, kita ada cek kesehatan tadi, cek kesehatan untuk anak. Nah, jadi alhamdulillah di situ juga nanti akan ada diukur untuk stuntingnya. Ini anak-anaknya ada sudah mengarah ke stunting enggak gitu. Jadi ada juga tes untuk kesehatan jiwanya. Nanti akan ada stand dari anak-anak SLB, dia punya prakaryanya akan ditampilkan juga di situ. Di apel itu juga kita melibatkan anak-anak juga.
14: Wanita yang akrab disapa Yuyun itu menambahkan, tema Hari Anak Nasional 2026 yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Setiap rangkaian acara juga dirancang untuk memberikan edukasi kepada anak maupun orang tua. Salah satunya melalui peragaan busana yang akan menampilkan poster berisi informasi mengenai berbagai program pemerintah di bidang perlindungan anak dan keluarga. Dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42, Yuyun juga menyampaikan pesan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anak selama bermedia sosial. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Sejumlah penyu tengah pemasangan bata dan juga tinggal penyelesaian akhir progres pembangunan penyu pertandingan Porprov ke-8 di Kabupaten Paser sudah mencapai 70%. Kita simak laporan selengkapnya bersama Randy Palevi.
16: Progres pembangunan dan revitalisasi venue-venue cabang olahraga sebagai tempat untuk pertandingan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang berada di wilayah Kompleks Stadion Sadurngas Tanah Grogot, Kabupaten Paser sudah mulai nampak terlihat. Dari sisi fisik, kerangka dan bentuk bangunan pun sudah mulai ada, sehingga rata-rata keseluruhan dikatakan mencapai sekitar 70%. Seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Olahraga Dispora Parpaser Abdi Permana, bahwa dalam tahap lanjutan pembangunan venue ini diyakininya, Oktober 2026 sudah rampung dan berfungsi semua untuk penyelenggaraan Porprov. Kemudian ada juga venue yang hanya tinggal dilakukan sentuhan akhir agar semakin menarik dan elok dipandang. Sebab Bupati Paser Fahmi Fadli tidak menginginkan adanya kabel dan pipa yang terlihat mencolok di setiap venue pertandingan.
17: Di sekitaran Stadion Sadurngas, Kompleks Stadion Sadurngas itu sendiri, proses dan progres pekerjaan lanjutan beberapa venue seperti venue basket, venue senam, venue takraw, venue menembak, ini sudah berprogres semua. Yang agak di luar seperti angkat berat, angkat besi, kolam renang juga sudah mulai. Dan kita melihat sendiri memang beberapa venue itu posisinya adalah pekerjaan arsitektural atau finishing. Nah, kita lihat semua, belum pertengahan bulan Juli, pasangan bata sudah hampir selesai. Targetnya di awal Agustus sudah plester dan aci.
16: Selain venue yang dibangun, Abdi juga mengatakan ada pun juga tempat pertandingan yang sudah ada dan tinggal dibenahi atau direvitalisasi dari kelengkapan sapras pertandingan dan umum seperti cabur bulu tangkis yang ada di Kelurahan Tanah Grogot.
17: Bahkan beberapa cabur seperti cabur bulu tangkis, venue bulu tangkis di RA Kartini itu targetnya akhir September sudah selesai. Ya, sifatnya memang finishing dan arsitektural saja. Tidak ada pekerjaan struktural lagi. Jadi kami optimis venue ini bisa selesai dan mudah-mudahan bisa segera difungsikan.
16: Dispora Parpaser optimis bisa selesai dan menargetkan pengerjaan seluruh pembangunan dan revitalisasi venue pertandingan rampung paling lambat antara pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Jika sudah selesai semua bersamaan pembenahan Stadion Sadurngas, Bupati Paser Fahmi Fadli berencana melaksanakan kegiatan peresmian venue secara simbolis. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Dispora Par Kota Samarinda meminta panitia besar Porprov 8 segera menuntaskan sejumlah persiapan teknis, kepastian cabang olahraga, nomor tanding, dan kesiapan fasilitas dinilai menjadi kunci kelancaran ajang tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama Ahmad Junaidi.
18: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-8 di Kabupaten Paser, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kota Samarinda menyampaikan sejumlah catatan kepada pihak penyelenggara. Seperti belum adanya keputusan resmi mengenai cabang olahraga dan nomor pertandingan yang akan dipertandingkan. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan kabupaten dan kota dalam menyusun kekuatan atlet serta merancang kebutuhan anggaran dan persiapan teknis. Kepala Dispora Par Kota Samarinda Muslimin mengatakan, selain kepastian cabang olahraga dan nomor pertandingan, kesiapan fasilitas serta akomodasi di Kabupaten Paser juga perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan Porprov berjalan lancar.
19: Pengurangan, maka kami sangat berharap kalau terjadi kekurangan segera mungkin untuk segera ditetapkan menyangkut cabang olahraga yang dipertandingkan di Porprov Paser yang pertama. Yang kedua, kami juga sangat berharap segera menetapkan nomor tanding, bukan saja cabang olahraganya, tapi nomor tandingnya segera ditetapkan pula karena sampai hari ini belum ada finalisasi menyangkut nomor tanding yang akan dipertandingkan. Kenapa? Ketika cabang olahraganya berkurang, berarti nomor tanding tidak bisa berkurang. Semua stakeholder yang bertanggung jawab terhadap kegiatan peserta Porprov untuk duduk bersama membahas, merumuskan dan memutuskan persiapan yang ada di Paser nanti.
18: Muslimin berharap panitia dapat segera menetapkan seluruh aspek teknis sekaligus menyiapkan solusi terhadap keterbatasan akomodasi peserta. Salah satu opsi yang diusulkan adalah memanfaatkan venue di daerah penyangga seperti Balikpapan ataupun Kota Samarinda untuk mengurangi kepadatan selama pelaksanaan Porprov. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sebanyak 6 fraksi di DPRD Kota Balikpapan resmi menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Gubernur Rudi Maso tegaskan retribusi daerah wajib berlandaskan Perda. Pemprov Kaltim tindak lanjuti temuan BPK demi perkuat akuntabilitas PAD. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Fadil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aja nari to lele kaya cabe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya.

0: Pro 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda pagi ini ya. Hati-hati untuk Anda yang sudah dalam perjalanan saat ini ya, karena informasi yang kami dapatkan terbaru ya di grup WA bahwa ada kejadian tabrak lari di Jalan Juanda, dan mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan dan juga mendapatkan penanganan untuk korban. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, tema yang akan dihadirkan dalam program Dialog Interaktif Halo Kalimantan Timur yang diawali dengan opini publik Selamat Pagi Kalimantan Timur nanti adalah Hari Anak Nasional 2026. Sayangi anak, lindungi, dan bangun masa depan. Ya, terkait hal ini pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada Rabu 29 Juli 2026. Dan peringatan tahun ini akan diisi berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak sebagai peserta maupun pelaksana acara. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Provinsi Kalimantan Timur, Syarifah Alawiyah, mengatakan bahwa pelaksanaan Hari Anak Nasional di Kaltim dijadwalkan pada 29 Juli setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Penyesuaian jadwal dilakukan karena peringatan Hari Keluarga Nasional berlangsung pada 23 Juli di Kabupaten Berau. Dan ia juga menyampaikan kepada pendengar bahwa rangkaian kegiatan itu akan diawali dengan apel, kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan di Ruang Ruhirahayu Kantor Gubernur Kaltim. Dan berbagai penampilan seni dari anak-anak telah disiapkan, termasuk juga pertunjukan siswa sekolah luar biasa SLB, tari hingga fashion show yang diikuti peserta didik dari jenjang PAUD, TK, SD, dan SMK. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya, Rudi Maskut, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selain informasi terkait penetapan hari peringatan nasional, maksud kami hari anak nasional yang akan diperingati pada tanggal 29 Juli di Kalimantan Timur ya. Nah, dalam hal ini di KP3A Kalimantan Timur juga sudah menyiapkan ini untuk screening kesehatan jiwa anak pada peringatan hari anak nasional tahun 2026. Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP3A Provinsi Kalimantan Timur akan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi anak dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang digelar pada Rabu 29 Juli 2026 nanti. Ya, Kepala DKP3A Kaltim Syarifah Alawiyah mengatakan bahwa layanan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Ya, menurut wanita yang kerap disapa Yuyun ini, apa dengar bahwa pemeriksaan tersebut diprioritaskan bagi peserta yang masih masuk kategori usia anak. Selain layanan kesehatan jiwa, panitia juga menyiapkan pemeriksaan kesehatan dan juga pengukuran stunting. Ia mengatakan ya pendengar bahwa screening kejiwaan terhadap anak ini penting dilakukan. Ya pasalnya, ia mengaku prihatin sebab kerap menemukan anak-anak dengan dugaan gangguan kejiwaan saat berada di ruang publik. Nah, selain menyediakan layanan screening kesehatan jiwa, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kalimantan Timur nanti juga akan diisi dengan cek kesehatan gratis CKG, pengukuran stunting, pentas seni, pameran karya anak, fashion show edukatif, serta stand layanan dan UMKM yang melibatkan berbagai pihak. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk sajian lengkapnya nanti kami akan hadirkan ya, untuk program ini dalam sajian Opini Publik Selamat Pagi Kalimantan Timur dan juga dalam program Dialog Interaktif Halo Kaltim pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ceria dari 5 Romeo pendengar, barusan berlalu dari ruang dengar kita ya. Dan satu informasi terakhir ini terkait fenomena yang mungkin banyak kita lihat ya, kita saksikan di fasilitas umum seperti di jalan raya atau di SPBU, di mana pemerintah Kota Samarinda menyorot ini fasilitas SPBU penyebab antrian kendaraan. Ya pendengar, pemerintah Kota Samarinda nih mengarahkan penyelesaian antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU melalui pembenahan fasilitas pelayanan. Dan langkah ini pendengar dinilai lebih mendesak ya dibanding penambahan pasokan BBM. Karena hasil pemantauan menunjukkan stok bahan bakar masih dalam kondisi aman. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Juhri mengatakan bahwa temuan tersebut diperoleh saat inspeksi mendadak bersama tim Metroniaga Dinas Perdagangan Kota Samarinda di SPBU Jalan Sentosa. Dari hasil sidak, tidak ditemukan indikasi kekurangan pasokan BBM yang menjadikan penyebab utama antrian kendaraan. Dan menurutnya pendengar, lambatnya pelayanan lebih dipengaruhi oleh berkurangnya kapasitas operasional fasilitas pengisian. Sejumlah dispenser atau sarana penyaluran tidak berfungsi secara maksimal, sehingga waktu pelayanan setiap kendaraan menjadi lebih lama dan memicu antrian kendaraan. Nah, untuk informasi lengkapnya terkait hal ini pendengar, bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id Samarinda. Tetap bersama kami pendengar, karena saat lagi juga kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi 1 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah, jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, terkendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS